0: Sidang lainnya, selain di DPR, yakni menghadir pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3 Tersemudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya, Sariful Alam.
3: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
4: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
3: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
4: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
5: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu.
4: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasi Dania Rahma. Dania.
6: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80 dan 81 termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter 1 Jakat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter 1 Jakat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabu Jagat akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
7: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insyaallah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
6: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Makla. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke tanah suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Nurhuddin Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di tanah suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
9: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
8: ujung. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Octavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
9: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
8: Ya, pendengar, untuk situasi di asrama haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju tanah suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari asrama haji Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
3: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
2: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
3: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
2: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual. Yang bikin tempe bisa terbeli. Yang jual telur bisa. Semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
3: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
4: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
3: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
4: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
3: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
5: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
3: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
5: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
3: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
6: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
7: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya, Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
8: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
9: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
10: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, jika melihat perjuangan para pemuda Indonesia di masa lalu, kita akan menemukan satu hal penting. Mereka bergerak bukan karena fasilitas lengkap, namun karena memiliki semangat besar untuk mengubah keadaan.

0: Di awal tahun 1900-an, banyak pemuda pribumi menghadapi keterbatasan pendidikan dan tekanan penjajahan. Kondisi itu tidak membuat mereka diam. Justru dari ruang-ruang sekolah sederhana, lahir pemikiran besar tentang persatuan dan masa depan bangsa. Para pemuda saat itu mulai aktif berdiskusi, menulis di surat kabar, membangun organisasi, hingga menyebarkan gagasan tentang pentingnya kebangsaan. Mereka percaya bahwa ilmu pengetahuan dan persatuan adalah kekuatan utama untuk membangkitkan Indonesia. Semangat itulah yang kemudian melahirkan berbagai momentum penting dalam sejarah bangsa. Mulai dari kebangkitan nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, hingga perjuangan menuju kemerdekaan. Saudara pendengar, tantangan generasi sekarang memang berbeda. Jika dulu melawan penjajahan fisik, hari ini kita menghadapi tantangan informasi, persaingan global, hingga menurunnya kepedulian sosial. Karena itu, semangat pemuda masa lalu tetap relevan untuk diteladani. Bukan soal mengangkat senjata, tetapi tentang keberanian untuk belajar, berkarya, menjaga persatuan, dan memberi kontribusi positif bagi Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Semoga hari ini menjadi pengingat bahwa perubahan besar bangsa selalu dimulai dari semangat anak mudanya.
1: Pro 1.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki

Miliki segelintir orang. Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Ya, pendengar, akhirnya saya Stigno undur diri dari Ruang Dengar Anda semuanya di program Sapang pagi ini, dan saat lagi di program Sapang Menyapa akan hadir untuk Anda semuanya, dan nanti ada dialog interaktif bersama Project Management Office atau PMO KDKMP Kabupaten Sapang Wasilah, dan juga ada Business Assistant atau SA KDKMP Kabupaten Sapang Hasanuddin di program Sapang Menyapa yang akan mengupas tentang topik Koperasi Merah Putih Kebangkitan Tunas Ekonomi Pedesaan, dan nanti akan dipandu oleh rekan siar bersama Imam Fadilah. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Baik, Radio Republik Indonesia, program 1 RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, hari ini hari Rabu 20 Mei 2026. 20 Mei selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, that's why saya sekarang pakai baju korpri begitu ya. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, dan tema Kebangkitan Nasional tahun ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Pagi hari ini kita juga akan membahas tentang tunas bangsa yang lain, yaitu tunas bangsa ekonomi begitu ya, dari sektor pedesaan. Kita akan membahas tentang Koperasi Merah Putih Kebangkitan Tunas Ekonomi Pedesaan bersama dengan teman-teman dari Koperasi Merah Putih. Tepatnya ada Mbak Wasilah sebagai Project Management Officer atau PMO dari KDKMP Kabupaten Sampang. Assalamualaikum Mbak Wasilah.
2: Waalaikumsalam.
1: Aku panggil Mbak Sela aja ya. Oke, okay. Bener ya?
2: Panggilan akrabnya.
1: Oh, memang panggilan akrabnya. Oke, okay, Mbak Sela, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke, okay, semangat selalu ya.
2: Pastinya.
1: Ada merah putih di namamu Mbak, KDKMP. Oke, okay, siap. Ada Mas Hasanuddin juga, Business Assistant atau BA dari KDKMP Kabupaten Sampang. Halo, Assalamualaikum Mas Hasanuddin.
3: Waalaikumsalam.
1: Ada merah putih di dadamu Mas?
3: Ada pasti.
1: Oke, okay, KDKMP begitu ya, BA ya. Dari KDKMP. Mas Hasanuddin atau akrab dipanggil Mas Hasan.
3: Siap.
1: Oke, okay. Sebelum kita berbincang lebih jauh tentang KDKMP yang sudah mulai beroperasi di Kabupaten Sampang, kita akan mengenal dulu KDKMP seperti apa, BA apa, PO, PMO itu apa sendiri. Oke, okay, ke peran masing-masing dulu ya Mbak Sela sebagai PMO. Nah, PMO itu tugas dan fungsinya seperti apa Mbak Sela?
2: PMO sendiri itu mempunyai tugas sebagai pendamping juga, akan tapi lebih fokus kepada manajerial programnya. Bagaimana PMO sendiri memastikan bahwa program KDKMP itu berjalan dengan lancar, dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder di Kabupaten Sampang.
1: Oke, okay, stakeholder itu siapa saja Mbak kalau ya, dalam hal ini?
2: Ada, kalau di Koperasi Merah Putih yang pastinya mempunyai peran itu, yang pertama ada Dinas Koperasi, ada Kodim juga, ada juga pemerintah desa, ada DPMD, ada inspektorat juga, ada BPKAD aset.
1: Oke, okay. Yeah. Semangat ya Mbak ya.
2: Semangat pasti ya.
1: Ini sinergitas tidak ada batas. Yeah. Ya. Oke, okay. Satu kabupaten ada berapa PMO Mbak?
2: Ada dua PMO.
1: Oke, okay, kalau Mbak Sila wilayah mana?
2: Tidak dibagi wilayah, kita okay, mempunyai peran yang sama.
1: Oh, oke. Okay. Sinergitas ya, yeah, berdua ini adalah kolaborasi supaya saling menguatkan satu sama yang lain. Kemudian kolaborasi antar instansinya juga lebih lancar begitu ya.
2: Betul.
1: Oke, okay, Mas Hasanuddin, Business Assistant atau BA dari KDKMP Kabupaten Sampang. Oke, okay, Business Assistant itu yang kayak gimana Mas?
3: Business Assistant itu bahasa Indonesia itu kan asisten bisnis. Nah,
1: okay,
3: asisten bisnis ini lebih terjun pendampingan di lapangan, mulai dari pengurusan administrasi, legal standing koperasi tersebut, kemudian bagaimana kita memberikan pemahaman terkait KDKMP terhadap pengurus. Nah, karena ini kan programnya baru, program pemerintah termasuk program strategis nasional. Nah, adanya BA ini diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat yang disampaikan oleh Kementerian Koperasi terhadap masing-masing KDKMP di wilayah dampingan. Jadi kalau BA ini lebih fokus terjun di lapangan, pendampingan terhadap pengurus KDKMP di lapangan.
1: Oke, okay. Jadi pendampingan itu termasuk semuanya itu jadi dipersiapkan dulu. Jadi tahapnya ke persiapan gitu ya, atau seperti apa?
3: Nah, di pendampingan itu awal kita itu turun ke masing-masing desa di wilayah binaan masing-masing. Nah, BA ini turun mendampingi, yang pertama adalah kita membantu proses pengurusan administrasi, mulai dari proses pembuatan NPWP, NEB, kemudian kita memberikan pemahaman terkait bagaimana bisnis proses koperasi ini. Nah, dari situ perlahan kita memberikan pemahaman kepada masing-masing KDKMP di wilayah binaan masing-masing BA itu, dan masing-masing bisnis stand itu ada sekitar 11, ada yang 10 binaan KDKMP.
1: Oke, Baik, kalau Mas Hasan membina pendampingan begitu, kemudian Mbak Sela juga secara konsep keseluruhan gitu, secara program begitu ya. Kalau kalian sendiri dibinanya di mana sebelum ini? Ah, penasaran aja deh. boleh spill gitu ya.
2: Iya. Kami ada pelatihan juga waktu kita dibentuk sebagai PMO dan BA yang difasilitasi oleh Kementerian Koperasi.
1: Oh, oke. Okay. Langsung dari kementerian ya. Yeah. Oke, okay, baik. Sekarang kita ingin mengupas tentang KDKMP-nya Mbak Sela. Yeah. KDKMP Koperasi Desa, Koperasi Merah Putih. Ada juga KKMP Koperasi Kelurahan
2: Merah Putih.
1: Merah Putih begitu ya. Itu apa dan seperti bagaimana nih? Pengen dengar langsung dari yang sudah dilatih sama kementerian nih, begitu ya. Seperti apa peran, kemudian juga fungsinya dari Koperasi Merah Putih ini, baik yang ada di kelurahan maupun di pedesaan. Apakah itu akan mengembalikan lagi kejayaan KUD, Koperasi Unit Desa yang dulu waktu saya masih kecil tuh berjaya banget gitu. Jadi bisa sebenar-benar sebagai soko guru ekonomi di daerah itu. Nah, seperti apa KDKMP itu Mbak? Apakah akan seperti itu atau seperti apa?
2: Ya. KDKMP sekarang kan Hari Kebangkitan Nasional nih.
1: Ya, okay.
2: Kita harus sama-sama mengetahui bahwa dengan kehadiran KDKMP ini, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini menjadi angin segar untuk kita, bagaimana masyarakat itu harus tahu ini merupakan penuntasan kemiskinan, bahwa ekonomi di desa akan berputar seperti itu dengan adanya KDKMP.
1: Oke, berarti bayangan aku mungkin ada benernya juga ya,
2: iya, arahnya betul.
1: Kejayaan koperasi unit desa yang dulu begitu ya.
2: Iya, karena koperasi ini kan basisnya adalah gotong royong ya, dari anggota untuk anggota.
1: Oke. Baik, begitu ya. Jadi ini tadi disampaikan oleh Mbak Sela bahwasanya ini kebangkitan dari ekonomi di desa. Maksudnya tuh nanti seperti apa Mbak, desanya itu yang mensuplai barang atau seperti apa?
2: Ya, betul. KDKMP ini nantinya akan menjadi wadah untuk petani, peternak, bagaimana ekonomi di desa itu bisa berjalan. Yang nantinya wadah ini yang akan menjadikan perputaran ekonomi dimulai dari tingkat desa gitu. Dan nantinya akan berkolaborasi juga dengan MBG, yang mana nanti hasil dari pertanian dan pertanian dari masyarakat itu akan disuplai langsung ke MBG seperti itu.
1: Oke, berarti KDKMP ini membukakan jalan ya, supaya betul. Masyarakat itu bisa bisa menyalurkan ke MBG begitu ya.
2: Betul, melalui koperasi pastinya.
1: Iya, oke. Okay. Ya. Baik, kan selama ini kan banyak juga yang bertanya-tanya, ya. Gimana masuk MBG? Gimana ini nawarin ya. Gitu kan. Kalau enggak tahu kontaknya agak repot begitu ya. Dengan KDKMP ini langsung aja ke situ. Nanti apa kata KDKMP deh, yang penting barangnya sudah di take over dulu begitu ya. Mas Hasan, apakah tugas Mas Hasan juga untuk meyakinkan masyarakat setempat itu bahwasanya fungsinya ini bisa berjalan gitu
3: ya. Jadi kan dibentuknya KDKMP oleh Presiden Prabowo itu harapannya adalah sebagai penguatan ekonomi di tingkat desa. Dengan mengangkat potensi lokal di masing-masing desa. Nah, harapannya di situ, sehingga ketika koperasi ini nanti berjalan sehat, maka saya pastikan perputaran ekonomi desa itu berjalan dengan baik. Nah, ketika ini sudah berjalan dengan baik, maka semua potensi lokal yang ada di desa tersebut, termasuk para petani yang memiliki di sana, ada seperti tanaman padi, jagung, kemudian kalau di daerah pesisir itu ada ikan. Nah, ini nanti akan difasilitasi oleh KDKMP, sehingga masyarakat ini betul-betul berdaya dengan adanya KDKMP ini, Bu.
1: Oke. Jadi semacam apakah menjadi pendorong juga begitu ya, untuk masyarakat, untuk berarti aku bertani ini bukan untuk aku makan sendiri begitu ya. Iya, apakah itu juga dilakukan oleh PMO untuk kembali mendorong dinas terkait, misalnya Dispertan begitu ya, atau dinas peternakan, untuk supaya sektor hulu ini kuat gitu. Jadi ada barang yang bisa dijual gitu, Mbak. Apakah itu juga termasuk dalam perencanaan PMO begitu?
2: Iya. Kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian, dengan Dinas Perikanan, yang mana di Kopdes ini juga ada program untuk daerah pesisir, perikanan, bagaimana di sana pendampingnya juga sama-sama bergerak untuk mendorong berkolaborasi dengan kami, Koperasi Merah Putih, mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengelola pertanian dan perikanannya. Apalagi sekarang di sektor perikanan sudah mulai ada bantuan yang difasilitasi oleh pemerintah juga dengan diberikan bibit dan fasilitas kolam.
1: Cool box, bukan?
2: Iya, betul.
1: Oh, ada kolamnya, ada cool boxnya juga. Jadi ikan yang keluar dari situ itu kualitasnya masih tetap bagus, begitu ya. Oke, ini suatu cita-cita kebangkitan ekonomi yang harus diperjuangkan bersama, begitu ya. Bukan hanya oleh Mbak Sela, bukan juga oleh Mas Hasan dan teman-teman. Ini semua harus bergerak bersama. Ini berarti benar-benar harusnya Soko Guru dari holistik, begitu ya, secara menyeluruh. Baik, secara menyeluruh ini berarti ditargetkan di berapa desa? Apakah semua desa punya KDKMP atau seperti apa, Mbak?
2: Ya, 186 desa dan kelurahan itu di Sampang harus ada, gitu, harus berjalan.
1: 186 desa harus punya masing-masing satu.
2: Ya.
1: Oke, baik. Yang sudah berjalan tuntas 100% atau yang sedang berjalan seperti apa?
2: Yang kemarin yang sudah diresmikan itu ada 9 KDKMP yang masih proses, yang akan di-launching Agustus ini ada 98.
1: Oke, okay, ya. 9.
2: Totalnya 98.
1: Oke, okay. Yang bulan yang sedang berjalan. Berarti udah jalan 100 begitu ya. Iya. Oke, okay. Penasaran kan apa yang sudah dikerjakan dan sudah operasional di 9? 9 itu di mana saja? Di wilayahnya Mas Hasan atau seperti apa?
3: Ada satu dampingan saya itu ada KDMP Telaga.
1: Telaga itu daerah mana, Mas?
3: Daerah Banyuates.
1: Oke, okay. Daerah Banyuates, Desa Telaga,
3: Desa
1: begitu
3: Telaga, ya.
1: Oke. Okay. Mas, yang di Desa Telaga itu sudah ngapain aja? Ini kan sudah launching kemarin bersama dengan Pak Prabowo tanggal 16 Mei ya. Oke.
3: Kalau yang KDKMP Telaga itu kan baru tuntas 100% bangunannya. Di sana itu juga sudah dapat apa namanya itu truk satu buah, kemudian dapat
2: roda tiga
3: dua, kemudian tinggal nunggu yang mobil pick up-nya belum datang. Nah, untuk mungkin operasionalnya nanti secara serentak itu di Agustus, karena memang menunggu supply barang, supply barang dari Agrinas, kira-kira begitu.
1: Oke, okay. Baik, sudah ada kendaraan operasional roda 3, gedung sudah bisa digunakan. Nah, itu rencana mau digunakan apa aja, Mas?
3: Di nanti kan di KDKMP itu ada apotek, kemudian ada sembako, kemudian mungkin nanti ada unit simpan pinjam sesuai dengan kemampuan koperasi masing-masing desa. Kemudian di belakang gedung ada namanya gudang khusus untuk penyimpanan barang. Kemudian nanti juga di sana ada cold storage-nya, Bu, di Koperasi Merah Putih itu.
1: Oke, jadi bisa menyimpan bahan makanan yang harus dibekukan gitu. Betul. Mbak Sela, dari yang disampaikan oleh Mas Hasan, bahwasanya satu KDKMP di Telaga sudah beroperasi. Total ada berapa sih, Mbak, yang sudah beroperasi? 9 ya, di mana aja itu?
2: Kan 9. Ada Telaga, Kecamatan Banyuates, ada Desa Taten, Kecamatan Camplong, yang di Kecamatan Sampang ini ada Kelurahan Dalpenang, Desa Ainsare, Desa Pangelen, Desa Tangkumung, ada Kecamatan Cengik Taman.
1: Oh, oke. Okay. Baik, berarti itu semuanya sama ya? Fasilitas yang didapat sudah
2: sama,
1: itu?
2: Sama, sama.
1: Oke, okay. Terus kemudian untuk pick up juga belum dapat? Barang
2: truk yang udah dapat karena informasinya dari Kodim itu bertahap sesuai dengan kendaraan yang datang.
1: Oke. Berarti apakah di masa operasional ini sudah bisa digunakan untuk hal tertentu, misalnya masyarakat setempat butuh kendaraan untuk menyewa atau seperti apa?
2: Betul. Setelah diresmikan, ini dari pihak Kodim menyerahkan kunci. Ah, dari situ KDKMP bisa memakai fasilitas yang sudah ada. Entah itu sudah bisa dikelola oleh KDKMP-nya seperti kelurahan Dalpenang. Di sini gerainya sudah dipakai untuk menampung produk dari UMKM. Dan nantinya juga truknya akan disewakan. Itu sudah bisa.
1: Ya, ini kan masih baru semua ya. Ini masih gedungnya masih baru mau disewakan kalau misalnya
2: bisa
1: mau.
2: Saja berjalan tergantung dari kemampuan dari Kopdesnya. Itu kan ada simpanan pokok dan simpanan wajibnya.
1: Ya,
2: karena sekarang ini kita masih tetap melakukan pendampingan untuk bagaimana merekrut anggota di setiap Kopdes itu, karena semakin banyak anggota maka semakin banyak juga modal yang didapat oleh
1: profit. Berarti ini PR besar nih buat Mas BA nih.
2: Masih banyak PR-nya ini.
1: Baik Mas, jadi PR besar dan juga pendampingan seperti apa yang dilakukan untuk memaksimalkan nih? Ini kan masih dalam tahap awal operasional, malah juga masih ada yang baru persiapan begitu. Jadi jenengan pendampingannya apa aja nih yang sudah dilakukan dan sedang terus digencarkan?
3: Kita kan BA ini satu bulan minimal hadir dua kali ke lokasi dampingan. Minimal itu dua kali. Nah, kita ini memfokuskan karena memang semuanya masih baru dan rata-rata itu awam terkait KDKMP.
1: Iya, sangat awam semua.
3: Nah, apalagi rata-rata itu SDM-nya masih belum mumpuni, sehingga peran BA ini di lapangan sangat dibutuhkan. Nah, ketika pendampingan di lapangan, ya kita memberikan pemahaman secara utuh terkait cita-cita besar Presiden Prabowo. Terkait bagaimana KDKMP ini adalah menjadi kekuatan baru ekonomi nasional. Seperti yang apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa dulu KUD sempat menjadi sokoh guru perekonomian nasional. Nah, ini juga sempat disinggung oleh Bapak Menteri Koperasi, Bapak Ferry Wilianton itu, bahwa harapannya juga begitu. Harapannya adalah KDKMP ini menjadi sokoh guru perekonomian nasional.
1: Sesuai dengan Pancasila sila keempat begitu ya?
3: Nah, cita-cita besar Presiden ini sebenarnya baik dan bagus. Kalau kita menyambutnya juga dengan bagus. Yang namanya program pasti ada plus minusnya, ada kekurangannya. Nah, kita itu turun ke lapangan terkait dengan pendampingan, terus kemudian ini memang yang agak susah saat ini adalah ketika mau merekrut anggota. Kenapa? Karena di situ koperasinya belum jalan. Nah, beda dengan koperasi-koperasi milik perorangan atau sekelompok perorangan. Ya, karena ini program nasional, kemudian kita mensosialisasikannya yaitu dengan cara bahwa adanya KDKMP ini akan mengangkat ekonomi masyarakat, itu yang pertama. Kemudian nantinya dari situ mulai bertahap, ketika diberikan paham begitu bahwa adanya KDKMP ini, semua masyarakat di desa tersebut akan dilibatkan secara aktif. Jadi semuanya memiliki peranan di situ, memiliki peranan untuk bagaimana bersama-sama bergabung di dalam KDKMP. Karena KDKMP ini adalah kan milik desa, secara otomatis maka menjadi milik masyarakat desa, menjadi aset desa. Nah, dari situ UMKM lokal, kemudian potensi lokal diangkat di situ, kita wadahi melalui KDKMP. Nah, dari situ mulai ada yang tertarik untuk bergabung menjadi anggota.
1: Oke, PR besar buat Mas BA nih. Yang pertama sudah mulai ada anggotanya di mana nih Mas?
2: Sudah ada semua.
3: Sudah ada semua. Anggota saya alhamdulillah ya ada yang 9, ada yang sudah 33.
1: Oh, wow.
3: Ada yang sudah 35, tapi rata-rata ada yang 9, 10 gitu, 11. Ya karena memang tantangannya di situ.
1: Oke, sepertinya untuk hal itu akan dibuatkan acara khusus ya, membahaskan anggota dan kewajiban. Oke, baik. Suatu peluang besar ini untuk sama-sama bergerak dan juga sama-sama mendapatkan manfaat ekonomi. Ini kalau misalnya bisa jalan bareng, ini benar-benar menjadi kebangkitan tunas ekonomi pedesaan begitu. Betul. Ya. Boleh kita break dulu? Bapak dan Ibu yang terhormat, Mbak Sela dan juga Mas Hasan, sesaat lagi kita akan berbincang lebih jauh lagi tentang apa saja usaha dan apa saja yang bisa kita dapatkan dan juga bisa kita kelola bersama begitu ya. Akhirnya bersama karena ini milik bersama begitu ya, anggota dan juga siapapun yang akan bergabung. Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Sampang Menyapa di Hari Kebangkitan Nasional pagi hari ini.

0: Baik, masih di program Sampang Menyapa pagi hari ini di Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei. Tema kita pagi ini adalah Koperasi Merah Putih Kebangkitan Tunas Ekonomi Pedesaan. Kita tadi udah berbincang banyak bersama Mbak Wasilah, Mbak Sela dari PMO KDKMP Kabupaten Sampang, kemudian juga Mas Hasan, bisnis asisten KDKMP Kabupaten Sampang, bahwasanya sudah banyak hal yang dipersiapkan supaya Koperasi Merah Putih baik yang di desa maupun di kelurahan bisa berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan, yaitu bisa menggerakkan ekonomi dari dan untuk masyarakat di desa tersebut masing-masing, begitu ya Mbak Sela. Baik, supaya banyak hal dan juga banyak masyarakat yang mau bergabung kemudian juga bersinergi, mesti harus tahu juga dong untung ruginya seperti apa, kemudian juga bentuk pelayanannya seperti apa, begitu ya. Bagaimana Mbak Sela, sebenarnya pelayanan atau bentuk layanan usaha yang digerakkan oleh KDKMP ini seperti apa?
1: Ya, di KDKMP ini ada beberapa gerai yang ada sembako, ada juga simpan pinjam, ada logistik juga, ada gudang, ada klinik dan apotik, yang mana di KDKMP ini cukup kompleks ya. Bagaimana nanti juga ada gerai yang khusus untuk lokal, potensi desa sesuai dengan potensi masing-masing, ya, pertanian, perikanan, gitu, sesuai dengan lokal desa. Gitu.
0: Oke. Kemudian dengar-dengar ada barang yang disuplai oleh Agrinas.
1: Betul.
0: Itu bagaimana Mbak? Kan ada yang dari UMKM, kemudian ternyata juga ada yang dikhususkan untuk masyarakat desa setempat. Ya. Terus Agrinas ini apaan?
1: Ya, yang dari Agrinas itu seperti sembakonya juga, sembako, ada juga obat-obatan, apotik, ada juga gas LPG itu yang juga disuplai dari Agrinas. Tapi selama sudah dilaunching kan, sudah diresmikan, ini kan masih belum ada nih barang dari Agrinas, karena nanti ada kemitraan juga, yang mana sekarang juknisnya masih belum ada juga, dan kemitraan masih belum bisa, karena nanti itu ada portal khusus untuk KDKMP, bagaimana KDKMP ini bisa menjalin kemitraan oleh Agrinas, barang-barang apa yang dibutuhkan oleh koperasi selain dari yang diwajibkan tadi.
0: Yang diwajibkan adalah potensi lokal begitu ya.
1: Iya.
0: Kemudian UMKM.
1: Iya, itu sesuai dengan potensi lokalnya UMKM itu.
0: Ya. Sisanya kebutuhan pelengkap dan pokok itu disediakan oleh Agrinas.
1: Agrinas.
0: Baik, boleh saya sampaikan bahwasanya Agrinas adalah agroindustri nasional. Begitu ya, Mbak ya. Sebuah kelompok perusahaan badan usaha milik negara di bawah naungan Danantara dibentuk untuk memperkuat kedaulatan serta ketahanan pangan dan energi nasional. Jadi ini berkolaborasi dengan KDKMP selama 2 tahun.
1: Iya.
0: Baik. Jadi begitu, layanannya ada banyak hal dan yang terutama yang dispesialkan adalah layanan potensi lokal. Baik, Mbak. Berarti potensi lokal apa saja ini yang menjadi unggulan atau yang bisa berpotensi menjadi hal yang paling penting di KDKMP di semua desa?
1: Kalau potensi lokal ini banyak ya. Semua berpotensi semua, seperti pertanian yang mana tidak fokus ke padinya saja, juga ada buah-buahan dan sayur-sayuran yang mana itu semua yang dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi sekarang kan sudah ada kerjasama dengan dapur MBG, kebutuhan-kebutuhan dapur yang ada di desa itu juga bisa disuplai ke koperasi yang nantinya dengan adanya wadah koperasi bisa disuplai ke MBG gitu.
0: Berarti ke depan masyarakat yang bertani, beternak itu tidak bingung untuk bagaimana caranya bisa juga memasok ke dapur MBG gitu ya, tinggal masuk ke KDKMP masing-masing desa. Setelah itu urusannya KDKMP deh.
1: Iya, untuk mengelola.
0: Iya, pokoknya masuk aja ya. Jadi bisa diterima dan juga bisa dirasakan manfaatnya oleh para petani dan peternak setempat begitu ya. Baik, berarti ini juga harus dikuatkan juga sektor pertanian begitu ya.
1: Betul.
0: Harus banyak yang, semakin banyak yang nanam gitu ya. Mbak, ini berarti ada sayur, ada ikan, ada hasil pertanian lain yang kering misalnya jagung, kemudian juga beras. Nah, untuk sektor
1: ya, nantinya juga hadir manajer yang ditugaskan oleh Agrinas untuk bisa mengelola dari koperasi Merah Putih itu.
0: Jadi bila mana di perjalanannya itu ada masyarakat yang ingin bergabung, bisa langsung menghubungi manajer atau seperti apa, Mbak?
1: Betul, langsung ke koperasinya nanti kan beroperasional.
0: Jadi memang akhirnya di perjalanan ini mungkin kalau awal-awal sama seperti SR ya.
1: Betul.
0: Awal-awal tuh masih ragu-ragu gitu ya. Apa SR begitu ya? Begitu udah mulai jalan sekarang udah pada banyak yang nanya gimana caranya? Oh, nggak ada caranya, itu desil 1 dan desil 2 begitu ya. Ya kan? Nah, seperti halnya dengan koperasi Merah Putih ini masih awal-awal waktu masih ragu-ragu gitu ya. Apa SR begitu ya? Begitu udah mulai jalan sekarang udah pada banyak yang nanya gimana caranya? Oh, nggak ada caranya, itu desil 1 dan desil 2 begitu ya. Ya kan? Nah, seperti halnya

0: bayangkan ini barang mau dimasukkan ke KDKMP, mau dianukan ke MBG, kan mereka belum tahu ya, belum yakin gitu. Nah, bagaimana Mas jenengan melihat kesiapan para pelaku ekonomi, baik itu petani, peternak, pelaku UMKM, kemudian juga seperti apa meyakinkan mereka?
1: Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai business assistant atau pendamping. Meyakinkan pelaku UMKM atau meyakinkan para petani kita itu memang agak susah. Tetapi saya meyakini sudah beberapa orang atau masyarakat sekitar itu, terutama di daerah dampingan saya yang sudah selesai 100% pembangunannya itu, daerah Telaga, itu sudah banyak yang bertanya-tanya, bagaimana saya bisa menjadi bagian dari koperasi, bagaimana saya bisa bergabung di dalamnya, gitu kan. Jadi sekarang itu karena di sana rata-rata banyak yang bertani, jadi saya sampaikan begini, itu kan sudah jelas Pak Bu, gitu kan, bangunnya sudah jelas, operasionalnya juga sudah ada, di situ ada truk, kemudian ada nanti juga ada pickup. Nah, sampai nanti misalkan padinya sampai sudah panen, kita juga akan siap membantu memasarkan, tidak hanya untuk MBG. Tugasnya KDKMP adalah memfasilitasi masyarakat di bawah UMKM lokal dan hasil pertanian dari potensi desa tersebut, KDKMP ini membantu memasarkan. Nah, dengan sistem digitalisasi, digitalisasi koperasi namanya. Nah, digitalisasi koperasi ya, yang dibentuk oleh Kementerian Koperasi ada namanya aplikasi Simkopdes, di mana semua masyarakat bisa mengakses. Nah, di situ. Nah, dari sini perlahan kita meyakinkan bahwa adanya KDKMP ini adalah angin segar bagi para petani, bagi para UMKM lokal. Cuman ya memang program baru. Ya perlu berjalan dulu lah, kita tunggu setahun, dua tahun, baru kita lihat hasilnya bagaimana. Tapi kalau memang kita serius, semua elemen itu serius mengelola koperasi ini, saya pastikan ini akan menjadi kekuatan ekonomi nasional dimulai dari desa. Nah, karena harapannya adalah ini ke depan desa ini bisa mandiri. Bisa mandiri dengan adanya KDKMP ini.
0: Baik, perlu diyakinkan dulu ya. Paling enggak sudah ketemu rambu-rambunya. Oh iya, aku punya barang, aku punya hasil pertanian, hasil peternakan, itu bisa disalurkan dan bisa dapat untung petani dan sekitar. Baik, sebenarnya masih banyak nih yang mau ditanyain. Waktu saja yang sudah membatasi kita. Baik, sebelum kita usai obrolan pagi hari ini, ada yang mau disampaikan sebagai closing statement dari Mbak Sela sebagai PMO, kemudian juga Mas Hasan sebagai business assistant. Silakan Mbak Sela dulu atau Mas Hasan dulu nih? Hompipah, kalau Hompipah aku duluan nih. Oke, silakan Mas Hasan.
1: Ya, jadi adanya koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah tujuan utamanya adalah untuk penguatan ekonomi di desa yang pertama. Jadi jangka pendeknya itu adalah kita apa ya, meyakinkan masyarakat bahwa adanya KDKMP ini betul-betul akan membantu. Nah, maka jangka panjangnya adanya KDKMP inilah nanti kesejahteraan masyarakat di desa itu, kemudian kemandirian di desa itu, dan kekuatan ekonomi di desa itu, sehingga potensi lokal desa yang ada itu tidak sia-sia. Dan KDKMP ini harus siap dan pasti siap memfasilitasi segala hasil dari UMKM, kemudian hasil dari potensi lokal desa yang dihasilkan oleh para petani kita atau para nelayan kita, begitu kira-kira. Terima kasih.
0: Jadi apa yang dilakukan oleh petani, peternak, nelayan itu punya masa depan yang lebih cerah, begitu ya? Mbak Sela, PMO dari KDKMP Kabupaten Sampang.
2: Khususnya untuk masyarakat Kabupaten Sampang, mari kita dukung program koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kita yakinkan bersama bahwa dengan adanya Kopdes ini, kemandirian desa ada, perputaran ekonomi desa ada, gitu. Untuk kesejahteraan yang mana nantinya kita bisa menuntaskan kemiskinan khususnya di Kabupaten Sampang dengan adanya KDKMP.
0: Ini adalah suatu usaha untuk bergerak bersama mengentaskan kemiskinan dan juga

0: mengamalkan Pancasila sila keempat butir keberapa? Ayo. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Sela dan juga Mas Hasan atas kehadirannya di studio membicarakan dan juga mengenalkan dan memahamkan lebih jauh lagi tentang KDKMP. Kita jadi punya gambaran yang lebih jelas. Oh iya, ada jalan. Sebenarnya ini adalah jalan yang sangat baik, pintu yang sangat lebar untuk sama-sama membangkitkan ekonomi desa, begitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Sela, PMO KDKMP Kabupaten Sampang. Sehat selalu, semangat Mbak Sela.
1: Semangat.
0: Oke, merah putih di dada ya. Oke, Mas Hasan selamat dan juga semangat terus.
2: Harus semangat.
0: Oke, ya sudah ada 9, segera akan menjadi berikutnya 98 semuanya ya, Agustus ya Mbak ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Demikian perbincangan kita pagi hari ini untuk tema Koperasi Merah Putih Kebangkitan Tunas Ekonomi Pedesaan. Kita berdoa bersama semoga semua pihak bisa bekerja sama dengan baik sehingga cita-cita mulia dari koperasi sebagai soko guru dari ekonomi Indonesia dimulai dari pedesaan bisa terwujud. Baik, terima kasih. Saya Imam Fadila bersama kerabat kerja ada Imanul Mukhlis dan juga Sutekno mengucapkan selamat pagi, selamat Hari Kebangkitan Nasional.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube RRI Sumenep.net. Halo RRI kembali mengudara menemani Anda di edisi spesial. Kita ada di 20 Mei 2026. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di hari ini. Semoga semangat kita untuk menjadikan tunas bangsa menjadi yang terbaik di generasi yang kemudian mengisi kemerdekaan Indonesia dengan penuh kontribusi serta kebaikan ini bisa terwujud ya pendengar serta pemirsa sesuai dengan temanya jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Anda tadi sudah menikmati sajian Sumenep pagi ini di mana kami juga ajak Anda untuk membahas tentang hal itu. Jadi semoga kita benar-benar tidak hanya melewati hari ini begitu saja dengan seremonial tapi juga dengan semangat kebangkitan yang kemudian menemani hari-hari kita ke depan. Baik pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa ikuti Halo RRI tidak hanya di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, tapi juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Kita berjejaring RRI Sumenep dan RRI Sampang, dan Anda juga bisa mengakses siaran radio kami melalui streaming aplikasi RRI Digital serta YouTube RRI Sumenep.net. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Ada live chat yang bisa Anda gunakan ya untuk komentar terkait dengan aduan, keluhan, maupun juga informasi di sekitar Anda. Nanti akan kami bacakan. Selain itu tentu saja saya buka line telepon di 662317 dengan kode area 0328 untuk redaksi Sumenep. Kemudian juga Anda bisa telepon redaksi kami di Sampang di 323554 kode area 0323. WA Halo RRI. Silakan Anda bisa manfaatkan di 0811-3345-101. Hari ini saya bersama dengan produser, kemudian juga bersama dengan rekan-rekan kami di RRI Sumenep.net, Yuda dan Zaini, TB Sumenep dan Sampang, Wasil dan Mukhlis. Baik, pendengar serta pemirsa, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mereview beberapa hal yang sudah berhasil dikonfirmasi redaksi kami di Halo RRI terkait aduan maupun keluhan Anda yang sudah masuk di edisi sebelumnya. Kita akan review terlebih dahulu di mana Anda juga bisa mengaksesnya melalui rri.co.id karena kami juga sudah tuliskan di rri.co.id. ada warga Pamolokan, Kabupaten Sumenep yang mengeluhkan distribusi air PDAM yang tidak lancar selama beberapa hari terakhir. Nah, ini tampilannya Anda bisa lihat di YouTube kami RRI Sumenep.net, di mana artikel beritanya juga sudah kami tuliskan di rri.co.id. Sekali lagi, Anda bisa sembari akses ya, pendengar serta pemirsa. Dan ini sudah kemudian mendapatkan konfirmasi karena dari PDAM setelah ditelusuri oleh redaksi sudah mengumumkan di mana pada 16 Mei 2026 Perumda Air Minum Sumekar ini memberikan informasi kepada para pelanggannya khususnya yang berada di wilayah perkotaan ada kerusakan motor pompa di sumur bor Pamolokan sehingga layanan distribusi air terganggu dan dihimbau untuk warga kemudian bisa menampung air terlebih dahulu karena akan diberlakukan pengaturan air secara bergilir serta menggunakan air secara bijak. Dan wilayah terdampaknya ini ada di Karang Dua, kemudian Pamolokan, Pandian, Bangselok, Kolor, Pajogalan, Kebunan, Pangarangan, dan juga Kepanjen. Anda warga yang ada di kawasan yang saya sebutkan tadi boleh konfirmasi ulang ya pendengar ketika sudah kembali seperti biasanya atau kembali normal untuk aliran airnya. Siapa tahu ini juga bisa kemudian kita lebih validasi lagi begitu ya. Sudah selesai perbaikannya, barangkali sudah juga mendapatkan aliran yang sesuai dengan yang Anda inginkan. Terutama untuk Anda yang menelpon di Halo RRI, terima kasih banyak kepada Pak Irfan Zulfan yang menelpon di edisi Senin lalu. Lanjut ke hal berikutnya yang sudah berhasil dikonfirmasi juga oleh redaksi kami, di mana PLTS Sepangkur Kecil kita juga turut memantau perkembangannya.

0: di beberapa edisi Halo RRI, karena warga Sepangkur Kecil ini juga termasuk yang aktif untuk menelpon kami di redaksi Halo RRI. Terima kasih. Kali ini dari Pak Zafran, warga Dusun Sepangkur Kecil, Desa Sabuntan, Kecamatan Sabeken, yang kemudian menanyakan soal update perbaikan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya di dusun tersebut. Apakah sudah tuntas atau belum? Dan hal ini sudah mendapatkan konfirmasi langsung. Terima kasih kepada Pak Hairul Ismail, Manajer OLP Kepulauan Kangean, di mana beliau menjelaskan multi cluster box yang jika Anda ikuti Halo RRI di edisi-edisi sebelumnya lagi, waktu itu kita pantau masih perjalanan dari Jerman menuju Indonesia. Kemudian alhamdulillah berhasil begitu ya. Ini sudah berhasil sampai ke Sumenep, tinggal menunggu teknisi dari wilayah kepulauan, dari PLN dan juga pihak terkait yang akan segera menuju PLTS Sepangkur Kecil. Kita doakan semoga lancar, aman, tidak ada kendala, termasuk juga hambatan dari sisi cuaca. Baik pendengar serta pemirsa, silakan sekali lagi kami sambil menantikan telepon dari Anda. Anda bisa langsung telepon redaksi kami di Sumenep 662317 atau juga melalui Sampang di 323554 dan WA 0811334510. Saya sapa rekan Alvin dan juga Rukaya Zain terlebih dahulu. Rukaya, Alvin.
1: Ya, selamat pagi, Ais.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Ais.
0: Iya, hari ini kita berkorpri ya.
2: Iya, betul. Hari Kebangkitan
0: Hari Nasional. Kebangkitan Nasional. Bagaimana semangatnya Alvin dan juga Rukaya di redaksi? Lebih membara ya harusnya ya.
2: Harusnya membara.
1: membara di tengah anomali cuaca.
0: Di tengah anomali cuaca. Nah, itu juga yang patut diupdate ya Rukaya dan juga Alvin. Okay. Baik, Rukaya, saya ke Alvin terlebih dahulu di Sampang. Bagaimana Alvin? Apakah memang soal cuaca ada update yang perlu untuk diwaspadai di kawasan Sampang, Alvin?
1: Statement dari BPD Sampang sendiri ini menyebut tetap ada himbauan kepada masyarakat soal anomali cuaca, karena saat ini kita memasuki masa pancaroba, di mana masa pancaroba ini sendiri pastinya ada berbagai ancaman untuk warga, terutama di wilayah yang merupakan rawan bencana. Seperti untuk kota, ini biasanya kalau hujan itu terjadi banjir, tapi sekarang kan kita menuju ke musim kering. Itu biasanya seperti daerah Pantura itu sering terjadi longsor dan juga puting beliung begitu, Ais.
0: Lalu, baik. Jadi memang harus terus update ya. Betul. Informasi dari pihak terkait yaitu BMKG maupun peringatan dari BPBD begitu, seperti yang disampaikan Alvin.
1: Dan tentunya yang berbeda pada tahun ini statusnya katanya kemaraunya itu lebih kering. Kalau tahun kemarin itu kita kemarau basah.
0: Ya.
1: Kata BPBD pada tahun ini kita akan mengalami kemarau kering. Jadi mereka terus mengimbau kepada masyarakat, salah satunya yang paling sederhana yaitu menghemat air.
0: Wah, ini Alvin, satu hal yang tadi juga sempat ya dibahas, meskipun dari sisi yang berbeda barangkali. Karena tadi ada kerusakan pompa kan di Sumenep. Tapi ternyata nggak hanya karena kerusakan pompa, tapi karena cuaca yang kemudian secara global patut juga kita bijak dalam menggunakan air. Mungkin seperti itu ya Alvin. Baik, apa update hari ini Alvin? Apakah sudah ada menelpon ataupun laporan aduan dari masyarakat Sampang, Bangkalan, dan sekitarnya?
1: Jadi untuk aduan yang kami terima untuk sementara ada satu, Ais, terkait dari pupuk. Ini bisa dikatakan masalah klasik juga ya. Jadi keluhan datang dari Lutfi yang merupakan warga kota Sampang. Ini katanya masih bingung untuk menebus pupuk bersubsidi hingga saat ini. Jadi memang kalau dilihat dari riwayat penebusan pupuk subsidi ini kadang itu caranya berbeda-beda tiap tahun.
0: Nah, untuk bukankah sudah digapok tani atau seperti apa Pak Lutfi? Ini sudah masuk kelompok tani atau bagaimana Alvin?
1: Info yang kami terima, beliau tidak masuk ke gapok tan.
0: Soalnya kan biasanya disalurkan kan pupuk subsidi nanti, secara SOP-nya. Coba kita nanti konfirmasi ya, Brad. Apalagi yang dikeluhkan Pak Lutfi? Soal distribusinya atau soal apa?
1: Sejauh ini cuma menebus. dia masih bingung katanya untuk menebus pukul

0: Jadi.
1: Baik, prosesnya barangkali ya, berarti ya. Yang perlu kita gali. Terima kasih Alvin. Saya ke Rukayah Zain. Rukayah?
2: Iya, Ais.
1: Iya. Bagaimana redaksi Sumenep, Rukayah?
2: Hari ini di redaksi RRI Sumenep ini ada dua aduan, tepatnya ada dua informasi ini, Ais.
1: Informasi?
2: Iya. Dan ini juga sudah masuk via WhatsApp gitu ya, dari Vina di Manding, ingin bertanya terkait situs cagar budaya di Sumenep itu pemeliharaannya seperti apa. Karena saya pernah melihat di sebuah redaksi berita, anggarannya cukup besar sampai 400 juta. Dan yang saya ingin tanyakan, pemeliharannya itu dari segi apa dan di mana saja cagar budaya yang sudah rusak dan akan diperbaiki. Itu Ais.
1: Mbak Vina di kawasan?
2: Ini di kawasan Manding.
1: Kawasan Manding ya?
2: Ya, sebenarnya.
1: Baik. Cagar budaya, anggaran situs cagar budaya begitu ya?
2: Ya, betul.
1: Oke, baik.
2: Dan dan ada satu lagi dari Pak Hendra begitu ya. Tapi sebelum kita ke Pak Hendra, nampaknya sudah ada akan dikonfirmasi ini berkaitan dengan yang tadi aduan dari Sampang dengan Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura Disperta KP Sampang. Ada Pak Nurdin sudah siap untuk mengkonfirmasi, Ais.
1: Oh, baik. Berarti kita ke narasumber terlebih dahulu ya, Rukayah. Baik, terima kasih Rukayah Zain. Saya akan konfirmasi terlebih dahulu pendengar serta pemirsa. Ini kita akan konfirmasi terkait dengan proses distribusi pupuk terutama di kawasan Sampang bersama dengan Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura Disperta KP Sampang, Bapak Nurdin. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nurdin.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Bapak Ibu.
1: Iya, dengan Ais di sini Pak Nurdin. Ya, sehat ya Pak?
3: Sehat,
1: Alhamdulillah.
3: Revisi dulu Bu ya.
1: Ya.
3: Jadi bidang saya itu sekarang bukan bidang tanaman pangan dan hortikultura, tapi sudah dengan nomenklatur yang baru itu bidang sarana pertanian. Itu
1: bidang sarana pertanian. Baik, siap. Terima kasih Bapak informasinya. Mohon maaf. Dan tapi membidangi hal yang sama begitu ya Pak ya, urusan pupuk dan lainnya. Ada di Pak Nurdin begitu ya, siap. Pak Nurdin, tadi sempat ada aduan atau pertanyaan begitu dari warga Sampang, kawasan kota, Bapak Lutfi yang menanyakan soal bagaimana cara menebus pupuk bersubsidi jika beliau tidak tergabung dalam Gapoktan atau kelompok tani. Prosesnya seperti apa Pak Nurdin, silakan.
3: Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali, mudah-mudahan ini didengar oleh semua para petani ya. Perlu kami sampaikan bahwa pupuk bersubsidi ini pupuk dalam pengawasan. Jadi untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh petani. Yang pertama, petani itu tergabung di dalam kelompok tani. Itu syarat pertama. Nah, ketika itu tergabung di dalam kelompok tani, maka dia akan masuk di dalam simluhtan, sistem manajemen penyuluhan pertanian itu. Ah, kalau sudah masuk di situ, barulah didaftarkan ke dalam namanya ERDKK. Ya, jadi kalau petani yang masuk di ERDKK itu di input oleh teman-teman penyuluh ke dalam sistem yang namanya sistem ERDKK itu, elektronik rencana kebutuhan kelompok, definitif kebutuhan kelompok.
1: Nah,
3: disitulah kebutuhan pupuknya akan tercatat. Oh, si A misalnya Pak Lutfi tadi dia masuk di dalam kelompok tani. Nah, itu untuk dapat pupuk bersubsidi itu, dia setiap tahunnya harus daftar. Aktif daftar ke ketua kelompoknya itu. Kenapa? Bisa jadi, kalau tahun ini nggak daftar, itu nggak dapat pupuk, walaupun dia tergabung di dalam kelompok tani. Nah, jadi sekali lagi, setiap tahun mereka selalu daftar. Karena kita update-nya ERDKK itu setiap tahun. Seperti itu.
1: Baik. Jadi syarat utamanya harus gabung di Gapoktan, kemudian juga aktif mendaftar untuk mendapatkan jatah pupuk subsidi, begitu ya Pak Nurdin?
3: Iya.
1: Baik. Berarti kalau misalnya nggak gabung di Gapoktan, ini tidak mendapat jatah pupuk subsidi atau bisa diakses di luar Gapoktan, begitu Pak?
3: Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pupuk bersubsidi ini kan jumlahnya terbatas, Bu. Pemerintah itu kurang lebih 25 juta ton. Sementara alokasi oleh pemerintah pusat itu disesuaikan dengan kondisi keuangan pemerintah, itu hanya sekitar 9 juta ton. Nah, yang sisanya itu mereka harus pakai swadaya sendiri. Artinya bisa mereka menggunakan pupuk organik itu, ya.
1: Baik.
3: Menggunakan kotoran-kotoran hewan, dan itu
1: baik.
3: Hasilnya lebih bagus daripada pupuk kimiawi. Terhadap kesuburan tanah seperti itu, Bu.
1: Baik.
3: Jadi sekali lagi, kalau ingin dapat pupuk bersubsidi, pertama syaratnya bergabung dulu dengan kelompok tani.
1: Baik. Itu. Kemudian jangan lupa daftar itu tadi ya, Pak.
3: Iya.
1: Daftar. Baik. Iya. Baik, terima kasih banyak.
3: Kemudian,
1: ya. Iya, silakan, Pak.
3: Syaratnya yang kedua, itu luas lahannya tidak lebih dari 2 hektar. Kalau lebih dari 2 hektar dia tidak bisa dianggap petani itu petani mandiri gitu. Kemudian yang dapat pupuk bersubsidi ini perlu kami sampaikan kepada masyarakat. Ini ada beberapa tanaman aja. Pertama, untuk tanaman pangan itu yang dapat pupuk bersubsidi itu padi, jagung, kedelai, sama ubi kayu. Nah, kemudian untuk tanaman hortikultura itu hanya cabai, bawang putih. Untuk tanaman komoditi perkebunan itu ada kopi, ada tepung rakyat dan kakao. Nah, sekarang kan bulan ini, ini ke depan ini kan masyarakat banyak tanam tembakau ya Bu ya. Tembakau itu tidak dapat pupuk bersubsidi.
1: Berarti tembakau tidak mendapatkan jatah pupuk subsidi. Wah, ini kalau praktik di tingkat petaninya, apakah memang seperti itu atau bagaimana, Pak?
3: Nah, itu kita untuk nebus pupuk itu, Bu, nanti kan di kios, ya, kios pengecer pupuk itu otomatis ada di namanya IPUBES itu. Di kios ada sistem yang dipakai oleh Pupuk Indonesia namanya IPUBES itu, alat yang bisa untuk input kebutuhan pupuk petani yang namanya terdaftar di RDKK itu ada di situ semua. Misalnya saya mau nebus pupuk, datang ke kios itu bawa KTP, ya jangan lupa bawa uang. Nah itu ya. Bawa KTP. Nah, ketika saya menyodorkan KTP saya itu, mereka ngecek. Oh, saya tidak terdaftar. Nah, atau nama saya ada di situ, disesuaikan dengan deknya seperti itu, Bu.
1: Baik. Ya. Kalau jenis tanamannya tadi, Pak, takutnya nih Pak, beli pupuk subsidi tapi ternyata untuk tembakau. Padahal secara aturannya tadi Pak Nurdin sampaikan tidak untuk tembakau.
3: Iya. Ya, ya itu nggak boleh itu. Ya.
1: Pengawasannya nggak berarti dilakukan seperti apa nih Pak Nurdin? Halo, Pak Nurdin? Baik. Kita coba hubungi lagi Pak Nurdin untuk bisa menuntaskan konfirmasi beliau terkait dengan pupuk subsidi. Tapi poin yang tadi dijelaskan ya, pendengar serta pemirsa, oleh Pak Nurdin bahwa yang namanya pupuk bersubsidi ini hanya bisa didapatkan ketika petani tersebut terdaftar di Gapoktan. Kalaupun sudah terdaftar, jangan lupa tiap tahun mendaftarkan diri juga di Gapoktan masing-masing untuk mendapatkan pupuk subsidi dengan syarat tadi ya, menurut Pak Nurdin bahwa tidak boleh lebih dari 2 hektar lahannya, luasnya. Kemudian juga pupuk subsidi ini hanya diperuntukkan pada komoditas strategis, di mana padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat,

0: Kakao, kopi, dan ubi kayu, ini yang menjadi komoditas utama. Kalau tadi sempat ditegaskan juga oleh Pak Nurdin bahwa ketika Anda tanam tembakau, tentu saja pupuknya jangan pupuk subsidi, karena secara regulasi itu tidak diperbolehkan. Baik, apakah kita sudah terhubung lagi bersama dengan Pak Nurdin? Baik. Baik, kita ke redaksi lagi bersama dengan Ruka ya. Ruka ya?
1: Iya, Ais.
0: Iya, okay. Tadi sempat terputus ya bersama dengan Pak Nurdin, Ruka ya?
1: Iya, ini nampaknya sudah tergabung kembali, Ais. Okay, mungkin bisa baik. Dilanjutkan kembali.
0: Baik, siap. Terima kasih banyak, Ruka ya. Pak Nurdin, selamat ya, pagi, Pak. Sudah okay, bersama kami kembali ya, Pak? Baik, ya.
2: Terputus
0: tadi. Berarti, Pak, ini untuk yang namanya tembakau tidak boleh menggunakan pupuk bersubsidi begitu ya, Pak? Ini informasi tambahan yang perlu juga masyarakat tahu, saya rasa. Seperti yang disampaikan oleh Pak Nurdin tadi. Dari sisi pengawasannya berarti ada di kiosnya, Pak, ya? Dan data yang ada di Gapoktan, atau bagaimana?
2: Ya, teman-teman Poktan kan sebenarnya sudah tahu bahwa tembakau itu tidak boleh pakai pupuk
0: bersubsidi.
2: Baik. Gitu. Ya. Nah,
0: baik.
2: Mereka akan rugi sendiri nanti. Misalnya ya, saya jatah saya itu urianya dapat 2 sak misalnya ya. Nah, terus ketika saya tebus, ya itu sudah hak saya. Ya, hak saya 2 sak itu. Untuk itu kan peruntukannya untuk padi. Nah, jika saya pakai untuk tembakau, nanti padinya pakai apa?
0: Oh, dan baik. Itu. Karena ada kuotanya ya, Pak ya.
2: Ada kuotanya. Seperti itu.
0: Baik. Masih banyak pupuk-pupuk lain ya, Pak Nurdin, yang bisa digunakan.
2: Banyak.
0: Baik. Ya. Tadi juga bahkan ada yang jauh lebih baik sebenarnya untuk pertanian yang lebih go green barangkali ya Pak ya, lebih ramah lingkungan dan lainnya. Baik, terima kasih banyak Pak Nurdin sudah bersama Halo RRI. Terima kasih sudah berkenan untuk mengkonfirmasi apa yang disuarakan oleh pendengar serta pemirsa kami. Semoga sukses agendanya Bapak dan selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional Pak Nurdin. Salam buat rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar serta pemirsa, baru saja kita konfirmasi bersama dengan Kepala Bidang Sarana Pertanian di Disperta KP Sampang, Bapak Nurdin, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Lutfi. Terima kasih Pak Lutfi juga yang sudah menyampaikan keluhannya sehingga mendapatkan solusi bersama. Pastikan Anda terus stay tune di Halo RRI.
3: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Sering kita dengar bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Namun sejarah mencatat kenyataan yang lebih kompleks. Penjajahan di Nusantara tidak berlangsung lurus dan utuh selama 3,5 abad. Kekuasaan kolonial datang dan pergi. Berbeda waktu, berbeda wilayah, dan sering mendapat perlawanan dari rakyat setempat. VOC memang mulai hadir pada awal abad ke-17, namun kekuasaannya terbatas dan berfokus pada perdagangan. Banyak wilayah Nusantara yang tetap berdiri sebagai kerajaan merdeka, baru mengalami pendudukan Belanda pada awal abad ke-20. Karena itu, menyebut Indonesia dijajah selama 350 tahun bukanlah gambaran sejarah yang sepenuhnya tepat. Yang lebih benar adalah Indonesia mengalami penjajahan dalam waktu dan bentuk yang berbeda-beda. Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: YouTube RRI Sumenep Net.

0: Terima kasih untuk subscriber kami yang sudah like, komen, dan juga share. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silakan di-subscribe sekarang juga. Kemudian saya bacakan terlebih dahulu komentar dari live chat YouTube RRI Sumenepnet. Ada Mas Afif Mukminin yang menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Afif. Izin bertanya, untuk lowongan SPPG khusus lulusan SMA, apa masih tersedia untuk saat ini? Baik, terima kasih Mas Afif sudah berkomentar di live chat. Kita masukkan ke redaksi ya komentarnya Mas Afif. Nanti dikonfirmasi terkait dengan apa yang disuarakan. Kemudian juga kita akan menuju Rukaya Zain, karena tadi ada beberapa hal yang sudah masuk ke redaksi Sumenep. Rukaya.
1: Ya, Ais, ini nampaknya ada penelpon yang ingin bergabung, Ais, untuk baik, mungkin memberikan aduan. Kita baik, sapa dulu, Ais.
0: Baik, terima kasih, Rukaya. Halo, selamat pagi. Halo, RRI. Assalamualaikum. Halo,
2: selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Saya Saiful dari Kecamatan Talangu.
0: Pak Saiful di Talangu, Pulau Talangu ya Pak?
2: Iya.
0: Baik, apa yang ingin disampaikan hari ini Pak Saiful di Halo RRI?
2: Ya, terima kasih. Yang saya ingin sampaikan di Halo RRI hari ini terkait dengan penyeberangan di Pelabuhan Talangu dan Pelabuhan tepatnya di Pelabuhan Kalianget-nya, yang pertama yang saya ingin keluhkan terkait dengan tiket masuk yang apa yang khusus mobil yang membayar sekitar 2.000 atau 3.000 gitu ya untuk pulau untuk warga Talangu khususnya yang ingin menyeberang ke Pulau Talangu itu dikena tiket untuk mobil ya memang sih
0: ini tiket masuk pelabuhannya ya Pak,
2: tiket masuk di pelabuhannya ya,
0: belum lagi yang penyeberangan belum maksudnya begitu ya, kalau penyeberangannya gitu ya. Kena berapa Pak?
2: Kalau penyeberangannya kena 14.000.
0: 14.000.
2: Iya.
0: Okay.
2: yang di pintu masuk pelabuhan itu kena, nggak tahu kalau nggak salah 3.000 apa 2.000 gitu. Nah ya, cuma nominalnya memang kecil tapi kan kita warga Talangu gitu ya, kan. Jadi seharusnya memang digratiskan untuk warga Talangu untuk
0: mengharapkan ada kita perlakuan khusus untuk warga Talangu ya.
2: Betul, iya. Yang pertama itu, terus yang kedua terkait dengan apa kondisi jalan di sekitar Pelabuhan Talangu itu di Pelabuhan Kalianget itu yang menuju ke Tongkang itu sangat rusak parah gitu.
0: Sangat ya, rusak parah ini seperti apa ya, Pak Saiful?
2: Ya rusaknya banyak yang berlubang gitu ya, banyak yang berlubang sehingga mengganggu para pengendara yang ingin menyeberang ke Pulau Talangu. Khususnya juga warga-warga Talangu gitu kan.
0: Baik.
2: Kan jadi keresahan kita karena kita juga menaiki tongkang itu kan juga bayar. Harusnya kita juga bisa menikmati fasilitas yang baik. Kan begitu, infrastruktur yang baik juga begitu kan.
0: Baik.
2: Yang ketiga terkait dengan dermaga yang menjadi sandarnya kapal tongkang itu, kalau air lagi pasang kadang terjadi banjirop gitu kan. Saya pribadi sebagai warga Talangu dan juga mungkin sebagian masyarakat atau seluruh masyarakat menginginkan bahwa itu segera pemerintah Kabupaten Sumenep segera meninggikan
0: dermaganya.
2: Itu dasarnya ya, dasar Talangu karena sering banjir rob gitu.
0: Ini yang di sisi ya, Talangu atau di pelabuhan maksudnya?
2: Yang di sisi Talangu juga.
0: Yang
2: lebih parah di sisi Talangu, yang di pelabuhan Kalianget juga begitu.
0: Baik. Untuk mengatasi banjir rob itu ya.
2: Jalannya ya. Iya, untuk mengatasi banjir rob karena mungkin sudah bertahun-tahun ya agak nurun mungkin kondisi tanahnya begitu.
0: Baik. Ya.
2: Terus yang terakhir
0: 4 poin ya.
2: Kemacetan ya.
0: Okay, baik.
2: Kemacetan yang mungkin ya tidak setiap saat sih. Tapi ya seringkali terjadi kemacetan, mungkin ini problem lama yang menjadi kendala bagi warga Talangu.
0: Biasanya paling macet waktu apa Pak Saiful?
2: Biasanya waktu macet itu biasanya kalau lagi tongkang yang beroperasi itu ada dua.
0: Mm-hmm.
2: Biasanya kan tiga kalau siang hari itu.
0: Mm-hmm.
2: Pasti macet cuma tidak begitu lama antriannya gitu. Tapi kalau sudah dua itu, kalau sudah dua tongkang yang beroperasi itu antriannya bisa 3-4 jam.
0: 3-4 jam? Baik dari sisi dua sisi atau hanya di pelabuhan besarnya, di Kalianget?
2: Dua sisi biasanya.
0: Dua sisi
2: tapi,
0: juga?
2: Ya, dua sisi juga. Tapi yang lebih parah kalau dari pagi jam 9 itu sampai sampai sore itu di pelabuhan Talangunya, di sisi Talangunya.
0: Berarti keberadaan armada yang kemudian mempengaruhi kemacetan, begitu ya?
2: Ya, biasanya kan tiga, tapi kalau lagi
0: dua beroperasi,
2: lagi beroperasi
0: macet.
2: Tiganya macet.
0: Okay, baik.
2: Ya, itu sering antri biasanya.
0: Baik,
2: macet.
0: Baik. Wah, lumayan juga nih. Bukan lumayan lagi ya. Lama ini ya. 4 jam ya, Pak?
2: Bisa sekitar 3-4 jam.
0: 2 jam
2: gitu ya.
0: Ya, baik.
2: Kalau tiga-tiganya beroperasi, kalau ada kondisi macet seperti ada orang yang haji barusan ini, terus ada umroh gitu, biasanya ya macet. Tapi tidak terlalu lama, 30 menit sampai 1 jam aja kalau tiga-tiganya beroperasi.
0: Baik. Ya, ada lagi, Pak?
2: Udah itu aja,
0: baik.
2: Empat poin itu aja yang paling utama itu yang pertama dan yang kedua.
0: Baik.
2: Dan yang ketiga lah.
0: Baik, siap. Terima kasih banyak Pak Saiful sudah menyampaikan di Halo RRI yang menjadi keluhan dan juga aduannya. Salam buat rekan-rekan dan juga warga Talangu ya, Pak, pastinya ya.
2: Ya, sama-sama.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar serta pemirsa, tadi baru saja kita mendapatkan aduan dari Pak Saiful di kawasan Talangu yang kemudian mempersoalkan soal karcis penyeberangan, bukan karcis penyeberangan ya, karcis masuk ke pelabuhan. Jadi beliau mengharapkan ada perlakuan khusus ya untuk warga Talangu karena memang melintasi kawasan pelabuhan setiap harinya. Jadi kalau bisa tidak usah ditarik karcis ketika masuk pelabuhan untuk warga Talangu. Kemudian tadi juga ada soal kemacetan ya, kemudian juga dermaga yang harus diantisipasi ketika banjirop dan juga ada hal lain yang perlu dikonfirmasi lagi. Kita sudah masuk ke catatan Halo RRI. Pastikan pendengar serta pemirsa, Anda juga memanfaatkan Halo RRI untuk mendapatkan solusi bersama. Sekali lagi, Anda bisa gunakan line telepon seperti Pak Saiful tadi di 662317 untuk redaksi Sumenep. Kemudian 323554 kode area 0323 untuk kawasan Sampang, Bangkalan dan sekitarnya. Serta WA kami juga bisa Anda gunakan untuk menyampaikan aduan, keluhan maupun informasi di sekitar Anda yaitu 0811-3345-101. Seperti Mas Afif di live chat YouTube RRI Sumenepnet juga bisa. Banyak akses yang bisa Anda gunakan untuk menyampaikan aduan, keluhan serta informasi di sekitar Anda. Ruka ya. Baik, ya tadi ada lagi ya di redaksi yang belum sempat mengudara. Seperti apa?
1: Ini ada informasi dari Pak Hendra Cipta, mungkin bisa diputarkan oleh teman-teman di net begitu, terkait dengan ini ada sekelompok warga yang ini mendapatkan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya Hendra Cipta. Pendengar RRI dimanapun saja berada, perlu saya tahu kami informasikan di acara Hadlu RRI bahwasanya di Desa Pandian setiap malam Ahad, malam Minggu ada patroli yang digalang bersama menjadi paguyuban RT/RW se-Desa Pandian yang dikomandani R.E.D. Suyanto Esos, yang malam Ahad kemarin, tepatnya di tanggal 16 malam, start 23, jam 23, langsung bersinergi dengan Bapak Kapolsek Kota bersama jajarannya, didampingi pula oleh Babinsa Bapak Taufik dan Babin Kantipmas Bapak Wawan. Kami menyasar di mana tempat-tempat berkumpulnya anak muda-mudi di malam Ahad, malam Minggu. Alhasil kami menemukan 10 anak yang Bapak Kapolsek Kota menginterogasi. Ternyata ke 10 anak ini dari Rubaru, ada yang dari Manding, ada yang dari Batu Putih, Batang-Batang, Lekung. Dan ada satu cewek yang masih seumur sekolah SMP. Dan ditengarai mereka bersama berpesta miras atau minuman beralkohol oplosan. Lalu dengan Bapak Kapolsek Kota ya dikasih peringatan agar perbuatan itu jangan sampai terulang kembali. Ketika nanti ditemukan mengulangi perbuatannya yang tidak baik itu, akan diberi sanksi oleh Bapak Kapolsek Kota. Dan bagi orang tua di mana pun saja berada, tak mana di Sumenep, untuk mengawasi anak-anaknya mau keluar kemana dan digeledah di sepeda motornya membawa apa. Setelah diinterogasi, ternyata anak-anak tersebut tidak ada pamit ke orang tuanya. Ya, untuk kedepannya agar anak-anak kita aman, lingkungan kita aman, kondusif, terkendali, kita juga selalu aktif setiap malam Ahad, malam Minggu rutin mengadakan patroli bersama. Setelah itu kita juga menyasar Taman Gazebo, Tambak Keraton, menyasar juga di Warung Sabu, ke pemakaman Arya Pahlawan, dan ditemukan pula 2 anak di Taman Edukasi. 2 anak ini dari Persanga sepertinya sudah mau bertengkar. Namun kesigapan bapak-bapak, anak ini bisa direlai dan ditemukan pula sisa-sisa bekas minuman.
1: Baik.
0: Untuk orang tua, baik, dimanapun saja berada, untuk selalu menjaga anak-anaknya tidak terjerumus, tidak melakukan hal-hal yang melanggar agama dan pemerintah.
1: Baik.
0: Hendra Cipta melaporkan dari Pandian, Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih voice note dan juga video serta fotonya Pak Hendra Cipta di kawasan Pandian. Ini bersama paguyuban RT/RW di kawasan tersebut. Dan juga tadi seperti yang Anda lihat pendengar serta pemirsa di tayangan ketika kami putarkan voice note dari Pak Hendra, ini ada 10 anak yang kemudian berhasil diamankan oleh petugas dan juga warga di malam Minggu kemarin, begitu ya. Nah, ini ironisnya ada anak di bawah umur, perempuan di bawah umur tadi menurut informasi dari Pak Hendra. Oleh sebab itu betul yang beliau sampaikan tadi, himbauan untuk orang tua agar lebih mengawasi putra-putrinya ketika keluar rumah, termasuk juga menggeledah di kendaraannya, begitu. Baik, terima kasih Pak Hendra. Dan serta Anda pendengar dan juga pemirsa, kita akan menuju sesi terakhir. Pastikan Anda terus stay tune di Halo RRI.

Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya terlalu banyak.
5: Ini dia mana?
6: Yes, emang.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Terima kasih Anda masih di Halo RRI. Kita update di redaksi Sampang dan juga Sumenep. Alvin Rukaya. Alvin.
2: Ya, untuk saat ini masih belum ada keluhan yang kami terima.
1: Baik, terkait dengan pupuk tadi clear ya Alvin ya? Tidak clear. Ada lagi.
2: Dan sedikit menambahkan statement dari Disperta KP Sampang sendiri, tadi kan menyinggung soal iPubers. Jadi memang iPubers saat ini ditekankan untuk selalu digunakan oleh petani yang terutama masuk dalam Kapoktan, karena dalam aplikasi ini itu bisa pencegah para petani itu membeli pupuk di atas HET. Jadi dengan adanya aplikasi ini, harga pupuk itu mereka bisa dapatkan secara normal.
1: Baik, ya. Jadi gunakan aplikasi yang sudah disediakan ya, untuk kemudian mendapatkan pupuk sesuai dengan harga. Biasanya kan dimahalkan, biasanya ada keluhan gitu ya, Alvin?
2: Biasanya
1: ya?
2: Ada calon-calon nakal. Jadi aplikasi iPubers ini ya, itu bisa mencegah adanya calo yang bermain pada harga pupuk subsidi, begitu Ais.
1: Baik, siap. Terima kasih Alvin.
2: Oke, Ais.
1: Lanjut, Rukaya. Tadi sempat menghubungi beberapa narasumber, seperti apa update-nya?
3: Iya, Ais, untuk sementara aduan itu tadi berkaitan dengan cagar budaya dari Vina Manding. Kita tadi coba menghubungi dari tenaga ahli, namun beliau masih dalam acara begitu, Ais.
1: Baik.
3: Hari ini. Dan kita juga akan coba nanti di hari Jumat akan coba mengkonfirmasi kepada PLT Kadis Perkimhub Sumenep Pak Zulkarnain terkait dengan aduan dari Pak Saiful tadi
1: Talango, ya. Talango. Baik ya, terima kasih Rukaya dan juga Alvin, serta terima kasih juga untuk Anda semua ya, pendengar serta pemirsa yang sudah bersama Halo RRI. Semoga bermanfaat dan mendapatkan solusi bersama dari suara Anda yang sudah disampaikan ke redaksi kami. Saya Ais mewakili kerabat kerja bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar dan juga pemirsa RRI Sampang dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami menyapa Anda dalam program Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi, edisi hari Rabu 20 Mei 2026, edisi khusus di Hari Kebangkitan Nasional. Dalam rangka merefleksikan semangat Harkitnas 2026, kita akan membahas topik Tunas Bangsa Lawan Korupsi Menumbuhkan Integritas Sejak Dini. Dan saat ini telah hadir di studio seorang penyuluh anti korupsi muda, Ibu Kosyati, yang mendedikasikan diri sebagai garda terdepan edukasi moral anak bangsa. Selamat siang, Ibu.
2: Selamat siang.
1: Bagaimana kabar, Ibu, di hari Rabu ini, Ibu?
2: Alhamdulillah, sehat, semangat, masih tetap semangat.
1: Siap. Sudah beberapa kali Ibu Kosyati ini menjadi narasumber di RRI Sampang. Siap. Dan Ibu juga tidak akan pernah bosan, Bu, ya, untuk terus memberikan edukasi mengenai korupsi ini, Bu, ya.
2: Siap.
1: Oke. Baik, Bu, karena hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional, ini bagaimana menurut Ibu tentang memaknai relevansi Harkitnas 2026 dalam konteks gerakan pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia, Bu?
2: Ini untuk generasi muda, Mbak, ya. Sebagai tunas bangsa, generasi muda ini adalah investasi jangka panjang dari bangsa ini untuk menjadi penerus bangsa. Sehingga sebagai investasi negara kita, bagaimana caranya kita memotong mata rantai korupsi di Indonesia ini melalui generasi muda.
1: Baik. Lalu mengapa fokus utama penyuluhan Ibu ini secara spesifik diarahkan ke tunas bangsa atau anak-anak di usia dini, Bu?
2: Saya sendiri seorang pendidik, yang dimana saya juga menginginkan anak-anak didik saya terutama dan juga generasi bangsa ini untuk menjadi generasi-generasi yang berintegritas, dimana generasi berintegritas ini sebagai ini sebagai investasi tadi, ya, investasinya negara kita, investasi bangsa kita, yang nantinya mereka ini adalah calon-calon pemimpin bangsa kita di masa depan.
1: Itu. Betul. Baik, lalu untuk batasan usia sendiri, Bu, di tunas bangsa ini dari umur berapa hingga umur berapa, Bu?
2: Batasannya tidak ada batasnya. Jadi mulai dari anak usia dini sampai anak sudah beliau sudah dewasa. Anak-anak ini sudah dewasa. Jadi mulai usia dini, anak-anak sudah harus ditanamkan nilai-nilai integritas. Kita, kami di KPK ini sudah merumuskan yang namanya nilai 9 nilai integritas. Yang dari 9 nilai integritas ini kita jabarkan, nanti kita ajarkan, kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada generasi bangsa ini kita tanamkan, karena ini sebagai dasar untuk mereka itu menjadi generasi yang kuat dan tidak tergoda dengan apapun.
1: Okay. Jadi
2: 9 nilai integritas. Okay. Ini
1: 9 nilai integritas. Secara konsep, Bu, apa saja nilai-nilai dasar integritas yang paling krusial untuk diperkenalkan kepada anak-anak sebelum mereka mengenal hukum formal, Bu, nantinya?
2: Kita mengenal 9 nilai integritas ini dengan kita sebut Jumat Bersepeda Kakak.
1: Jumat Bersepeda Kakak. Apa
2: jadi
1: saja
2: Jumat
1: itu?
2: Jujur.
1: Jujur.
2: Mandiri.
1: Mandiri.
2: Adil,
1: adil.
2: Tanggung jawab,
1: tanggung jawab.
2: Bersepeda itu berani,
1: berani.
2: Sederhana,
1: sederhana.
2: Lalu adil, adil tadi sudah.
1: Adil sudah.
2: Sederhana, kerja keras. Jadi ada 9.
1: Iya.
2: Jadi tapi kita fokuskan untuk anak-anak usia dini itu dari jujur.
1: Oh,
2: ini
1: dari
2: sebagai
1: jujur.
2: Nilai dasar jujur dan tanggung jawab sebagai nilai dasar dari pendidikan anti korupsi untuk anak-anak.
1: Oke. Dari 9 nilai integritas itu tadi, yang paling utama harus diajarkan adalah jujur.
2: Jujur.
1: Seperti apa, Ibu?
2: Jujur di sini ya. Anak usia dini, anak usia sekolah ya. Jadi mengajarkan mereka itu untuk bagaimana tidak, misalkan tidak menyontek. Juga berkata jujur sesuai apa yang sudah dia alami. Salah satu contoh itu ya, misalkan nanti anak, jadi anak itu memang semuanya harus dari tumbuh dari diri sendiri dengan arahan dari keluar, maksudnya ada campur tangan keluarga. Jadi dari rumah anak sudah diajari untuk berbicara jujur, untuk berperilaku jujur, sehingga nantinya pada saat anak ini akan berkumpul dengan masyarakat, dengan lingkungan yang di luar, dia akan terbiasa dengan yang sudah diajarkan di rumah.
1: Oke, jadi merasa tidak enak kalau nantinya dia tidak jujur.
2: Iya, karena sudah terbiasa.
1: Baik, menjelaskan istilah korupsi kepada anak-anak tentu butuh perjuangan ekstra, Bu, ya. Nah, bagaimana metode penyuluhan yang Ibu terapkan agar materi anti korupsi ini dapat dicerna dengan mudah dan juga menyenangkan untuk anak-anak?
2: Jadi saya mempunyai metode, jadi mulai anak usia dini, anak SD ya, SD, SMP, SMA itu beda sudah.
1: Oh, gitu.
2: Jadi kalau dengan anak usia dini, kita mungkin bisa storytelling, kita mengajar bercerita pada anak-anak tokoh-tokoh bangsa yang mempunyai integritas tinggi, seperti ya contohnya Bung Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan lain sebagainya. Jadi tokoh-tokoh yang dia berintegritas, yang berintegritas untuk jadi storytelling, atau mungkin saya setelkan film-film, kan kita di KPK itu banyak film-film untuk anak-anak itu seperti apa namanya, film-film anti korupsi yang sekiranya anak-anak itu bisa diajak berkomunikasi nantinya. Jadi ada film jujur anak hebat, apa sih, pemberani. Jadi saya lupa ini judulnya, lama saya tidak di ini di TK kemarin. 2 tahun yang kemarin saya sudah sering di TK itu. Kalau pada anak SD juga bisa, jadi kalau yang tingkat bawah mungkin kita tadi seperti storytelling juga sama, lalu kita ajak game-game juga. Jadi kita tidak biar lebih ini, lebih masuk. Kita kalau dicekoki dengan hanya materi ini, korupsi ini apa adalah ini, mungkin selesai itu hilang anak-anak. Tapi kalau kita contohkan dengan perilaku, itu mungkin nanti akan ingat. Itu mungkin yang dari saya seperti itu.
1: Oke, ini generasi alfa, Bu, ya.
2: Iya.
1: Harus memanfaatkan media digital dan juga animasi.
2: Betul.
1: Untuk membuat mereka mengerti apa itu arti korupsi.
2: Iya, jadi kita punya game-game juga. Jadi,
1: seperti apa itu, Bu?
2: Game-nya itu, jadi kita punya game, kita punya, saya enggak bawa ya kartunya. Kita ada kartu itu, kartu-kartu untuk main gitu. Jadi tapi di sana itu isinya di kartu itu tentang 9 nilai integritas. Nanti anak-anak itu diajak kita bermain. Nanti si A ini pegang yang mana, nanti kasih contoh ini apa gitu.
1: Salah berarti satunya. Anak-anak diajak untuk berpikir seperti apa 9 nilai integritas itu tadi, Bu, ya.
2: Oke,
1: berdasarkan pengalaman Ibu di lapangan, bagaimana respon atau antusiasme anak-anak ketika diperkenalkan pada konsep kejujuran melalui metode yang Ibu sampaikan tadi?
2: Sangat suka. Jadi jadi mereka itu aktif juga. Jadi kalau kita itu, kalau metode kepada anak-anak itu ajak anak itu untuk berkomunikasi dengan baik. Jadi kita ajak. Jadi dengan permainan ya. Jadi saya biasanya buat semacam ini tokoh-tokoh gitu ya. Okay. Tokoh ini tokohnya si A, si B, ini yang jujur, ini tidak jujur. Lalu nanti jadi kita ajak anak-anak itu untuk berinteraksi.
1: Oh, oke. Okay.
2: Seperti apa ini? Contohnya seperti apa? Ini seperti apa gitu. Mm-hmm. Jadi anak-anak itu mau biasanya aktif. Saya Bu, saya gitu biasanya.
1: Lebih seru gitu. Bu ya.
2: Seru. Jadi anak-anak tidak terasa.
1: Mm-hmm.
2: Ya kalau kita hanya dengan materi, kadang anak-anak ngomong sendiri. Kalau dengan itu kan mereka suka gitu ya.
1: Jadi kadang, menurut mereka itu unik.
2: Iya. Ya. Saya buat kelompok, kadang kelompok A, kelompok B, ini yang bagian ini, bagian ini, ini bagian ini. Oh, coba nanti dibuat tolong kalau anak SMP ya. Mm-hmm. Tolong nanti ini kamu kelompok A ini sebagai apa misalkan ya, sebagai kelompok B ini sebagai apanya gitu misalkan ya. Jadi mereka diajak diskusi dengan ini materinya, ini materinya. Mm-hmm. Jadi mereka nanti diskusi, nanti kita ketemu mereka membuat kesimpulan apa. Jadi kita saya hanya mungkin memberikan clue saja gitu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dengan memandu
1: sedikit clue.
2: Iya. Dengan memandu juga sehingga biar mereka anak alfa sekarang, anak gen alfa sekarang kan butuhnya memang tidak usah banyak bicara tapi kasih mereka berpikir.
1: Betul, mereka gitu. Suka yang unik-unik yang membuat mereka sering berpikir sebenarnya, Bu.
2: Iya.
1: Ya. Oke. Okay. Kemudian lembaga formal tentunya juga berperan besar, Bu ya. Menurut Ibu apakah kurikulum sekolah saat ini sudah memberikan ruang yang cukup untuk penanaman nilai anti korupsi, Bu?
2: Untuk kurikulum pendidikan anti korupsi memang baru saja ini diluncurkan tanggal 8 Mei kemarin. Mm-hmm. Itu ini sebentar diluncurkan panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi oleh KPK dengan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan juga, kemudian dasar dan menengah ya, dengan Kementerian Dalam Negeri. Jadi ada tiga kementerian peluncuran kemarin tanggal 8 Juni panduannya.
1: Oh, okay. Panduannya.
2: 8 Mei maksud saya.
1: 8 Mei panduan.
2: Panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi.
1: Oh itu berarti sudah berjalan saat ini.
2: Ya ini sudah kita sudah nanti linknya mungkin nanti saya biar kita nanti saya kirimkan juga linknya. Jadi sana kami juga guru-guru. Jadi pendidikan anti korupsi itu tidak hanya di mata pelajaran tertentu saja, tapi semua mata pelajaran bisa menginsersikan pendidikan anti korupsi ini kepada mata pelajaran itu. Jadi tinggal bagaimana nanti guru-guru baik itu guru formal atau non formal nantinya mengajarkan tentang pendidikan anti korupsi kepada anak-anak baik itu usia dini maupun usia dasar dan menengah. Jadi itu ada nanti. Jadi teman-teman ya, teman-teman guru itu tidak usah khawatir.
1: Oke, isi dari bahan ajarnya itu seperti apa, Bu?
2: Isi dari bahan ajarnya ya banyak, Mbak. Jadi banyak. Jadi tinggal bagaimana nanti kita menginsersikan dari misalkan saya mau tahu pelajaran kalau PPKN sudah biasa ya.
1: Oh iya.
2: Saya mata pelajaran akuntansi misalkan, bagaimana saya menyisipkan atau menginsersikan pendidikan anti korupsi kepada pendidikan kepada di akuntansi itu nanti. Jadi kita bisa metode-metode yang pas kepada anak.
1: Berarti
2: itu
1: tidak hanya difokuskan dalam satu mata pelajaran,
2: tapi semua mata pelajaran bisa menginsersikan dengan pendidikan anti korupsi ini.
1: Oh, yang sudah diluncurkan tadi itu, Bu ya.
2: Iya, ada nanti kita kasih linknya nanti.
1: Siap. Lalu korupsi kecil, Ibu, seringkali diawali dari lingkungan terdekat atau sekitar kita. Contohnya seperti berbohong ke orang tua, misal minta uang untuk beli buku pelajaran, buku tulis itu di markup lah 5.000 buat mereka jajan itu, Bu. Nah ini, Ibu, sebagai penyuluh anti korupsi dalam mengedukasi para orang tua juga agar tidak membiarkan atau menjadikan hal tersebut sebagai perilaku korupsi kecil di rumah seperti apa, Bu?
2: Ya, jadi seperti ini ya. Semua hal-hal jadi hal yang besar itu kan semuanya berawal dari yang kecil.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi anak-anak itu diberi kepercayaan. Tapi diberi kepercayaan, tapi dengan kita contoh dari orang tua. Jadi orang tua memberikan contoh di rumah bahwa seperti apa perilaku orang tua. Jadi anak-anak kan biasanya melihat, melihat, oh orang tua saya ini seperti ini, orang tua saya seperti. Jadi orang tua ini sebagai madrasah pertama untuk anak-anak. Jadi sehingga anak-anak ini akan perilakunya akan mencontoh apa yang sudah di lakukan oleh orang tua. Jadi orang tua ya tadi biar tidak memaaf ya. Jadi orang tua beri kepercayaan anak itu dan juga ajari anak itu untuk menjadi anak yang jujur seperti apa dengan keseharian dari keluarga tersebut.
1: Anak itu menilai dari perilaku dan juga melihat dari sisi lingkungan sekitarnya juga, Bu.
2: Yang kedua itu juga lingkungan sekitar juga. Jadi terserah dari keluarga, lingkungan sekitar, dari sekolah, dan juga di masyarakat itu juga.
1: Nah, di lingkungan sekolah, Ibu, di suatu sekolah ada yang namanya kantin kejujuran. Menurut Ibu, apakah dengan adanya kantin kejujuran ini justru efektif sebagai media para siswa untuk mengukur seberapa jujurkah mereka?
2: Ya. Kantin kejujuran ini pernah di sekolah kami 10 tahun yang lalu sudah ada. 10 tahun yang lalu sudah ada kantin kejujuran. Jadi kita melatih siswa. Jadi kita melatih siswa untuk jujur dengan kantin ya. Kita jualan. Jadi di sana yang mengelola juga siswa, yang membeli juga ya juga siswa. Jadi anak diajari awal itu dengan stok berapa. Harus ini, jadi nanti dari laporannya kita lihat dari kantin kejujuran itu dan memang melatih juga sehingga terutama dan untuk menjaga kantin itu digilir, jadi anak itu digilir juga nanti stok berapa setelah nanti mereka semuanya yang menyusun setelah itu kita periksa kita cek. Nah ada kalanya mungkin ya ada kalanya tidak sesuai ada selisih nanti kita tanya jadi kita tanya kita apa namanya kita cek kita semuanya kita selesaikan dari mana ini harus seperti apa ini harusnya jadi kita kasih pembelajaran.
1: Berarti di kantin kejujuran itu tidak ada campur tangan sedikit pun dari guru dari siapa itu?
2: Guru sebagai pengawas,
1: hanya pengawas
2: ya pengawas saja
1: untuk
2: jadi,
1: jalannya itu
2: semuanya
1: anak-anak
2: siswa anak
1: siswa
2: siswa semuanya.
1: Sebagai seorang penyuluh, Ibu, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi di era digital ini, Bu? Di mana anak-anak dengan mudah melihat gaya hidup mewah di media sosial yang memunculkan keinginan melakukan hal yang sama, Ibu. Hingga akhirnya mereka mungkinnya kayak tadi itu mark up.
2: Memang tantangan terbesar ya. Saya juga tidak hanya sebagai penyuluh juga, sebagai orang tua juga, sebagai pendidik juga. Tantangan terbesar memang dalam mendidik anak dengan zaman sekarang yang media sosialnya yang begitu, mungkin kalah ya, saya aja kalah juga ya. Yang mungkin kadang tingkah mereka itu mengikuti dari media sosial yang sudah, yang pernah dilihat. Nah itu kalau saya jadi tadi sebagai saya sebagai penyuluh pendidik dan juga sebagai orang tua kita tetap mencontohkan tetap kita berkomunikasi dengan baik jadi tidak harus anak itu dijudge tidak tapi kita ajak bicara dengan kita memberikan edukasi contoh-contoh dan mungkin yang membuat mereka itu bisa apa namanya hati mereka tersentuh gitu. Jadi misalkan ya saya punya siswa murid itu ya. Mungkin perilakunya ya tidak apa ya saya ngomongnya. ya begitulah jadi perilakunya meniru media sosial yang tidak baik lah. Jadi kita ajak kita ajak ngomong, kita ajak bicara dari hati ke hati supaya apa yang sudah dia lakukan itu tidak baik. Jadi itu juga dengan mungkin dengan anak juga sama. Jadi dengan anak juga kita ajak komunikasi anak kita, kita ajak bicara bahwa hal seperti itu yang baik ya, yang baik silahkan ditiru, yang tidak baik jangan ditiru, dibuang. Itu ya, tapi kita contohkan juga. Okay. Jadi tidak hanya kita, tidak hanya ngomong aja, tapi kita harus contohkan perilaku kita. Jadi dan anak sekarang tidak bisa diajak kita bicara keras atau kita zaman dulu itu
1: ya, betul. VOC.
2: Ya. Tidak bisa. Kalau seperti berotak mereka. Nah, jadi kita ajak santai-santai saja. Santai. Dengan kalau zaman dulu mungkin guru dulu keras ya. Zaman dulu mungkin, kalau sekarang enggak bisa, jadi guru-guru harus kelas mulu, enggak bisa. Jadi kita ajak ngomong, kita ajak ngobrol dengan santai, dengan bagaimana anak itu biar apa namanya hatinya tersentuh. Jadi nilai-nilai, jadi saya tetap nilai integritas, nilai anti korupsi tetap saya sisipkan dengan nilai jujur. Kan anak sekarang itu nilai jujur, itu jujur penting. Saya awal masuk di kelas pasti yang saya minta itu kejujuran. Tetap harus jujur, jujur, disiplin, disiplin, mandiri itu yang perlu, itu yang memang yang penting kepada anak-anak, apalagi anak-anak sekarang itu kan Gen Z itu apa ya katanya sekarang itu menyimpannya apa gimana gitu. Nah itu yang memang yang perlu nanti kita tanamkan. Jadi anak generasi muda tunas bangsa ini memang perlu kita tanamkan integritas sejak sekarang. Jadi tanamkan, jadi jangan sampai bosan kita memberikan mereka itu motivasi untuk tetap menjadi generasi muda yang berintegritas.
1: Oke, pendekatan juga harus pelan-pelan Bu ya. Untuk gen Alpha ini.
2: Gen Alpha ini ya, kita harus tidak bisa langsung gerasa gurus, enggak bisa. Jadi kita harus pelan seperti apa diajak bicara.
1: Oke, kasih contoh dulu.
2: Iya, gitu.
1: Baik, seringkali ada anggapan Bu bahwa menyuarakan kejujuran adalah hal yang dinilai sok benar, sok baik gitu ya. Ini bagaimana menurut Ibu mengatasi resistensi psikologi seperti itu, Bu?
2: Ya, memang kadang memang saya sering itu melihat seperti itu ya. Sok jujur, sok baik, sok gini gitu. Tapi kita tetap melakukan pendekatan, kita ajari mereka, kita ajak mereka bicara, ajak mereka untuk selalu berkata jujur, selalu melakukan hal-hal yang jujur. Karena anak sekarang ini kita harus kita harus memberikan contoh. Tidak hanya kita bicara. Karena nanti akan dikembalikan lagi, berani anak sekarang berani. Anak sekarang itu berani memang menyuarakan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan hatinya, tapi jadi kita juga harus siap.
1: Harus bisa menyeimbangkan juga.
2: Iya.
1: Oke, lalu Bu, ini bagaimana koordinasinya dan juga dukungan yang diberikan oleh lembaga vertikal seperti KPK ataupun pemerintah daerah terhadap pergerakan para penyuluh ini di setiap daerah, Bu?
2: Kami di Jawa Timur, kami mempunyai forum yang namanya Forum Jawa Timur Anti Korupsi, yang kita yang di sana dan dalamnya itu kita penyuluh-penyuluh yang dari berbagai latar belakang, baik itu ada yang dari ASN, mungkin ASN di sini bisa ASN dari mungkin dari inspektorat, dari ada juga dari BUMN, ada juga dari guru seperti saya. Jadi dari pemerintah daerah itu sangat mendukung. Jadi kami ada di apa namanya setiap kegiatan kami didukung oleh pemerintah daerah.
1: Oke. Berarti setiap kegiatan apapun yang didasari tentang anti korupsi itu didukung terus.
2: Sangat didukung sekali.
1: Oke, jika gerakan Tunas Bangsa lawan korupsi ini berjalan secara masif, Bu, potret generasi birokrasi Indonesia yang seperti apa yang Ibu prediksikan akan lahir 15 hingga 20 depan, Bu?
2: Yang awal tadi yang saya sampaikan, generasi muda ini adalah investasi jangka panjang, bangsa Indonesia. Jadi mulai dari sejak dini mereka sejak dini tanamkan nilai-nilai integritas yang kuat sampai ke akarnya, sehingga mereka nanti pada saat 15-20 tahun ke depan mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang tidak korupsi.
1: Oke. Ada tidak Bu momen paling berkesan atau pencapaian selama Ibu bertugas menjadi seorang penyuluh yang membuat Ibu optimis bahwa Indonesia bisa terbebas dari korupsi?
2: Ya, harus optimis memang. Jadi dengan saya sebagai pendidik, dengan kita pendidik kita menanamkan nilai-nilai integritas kepada anak-anak saya, dengan mereka tetap harus yakin. Satu, mungkin satu yang pernah saya sampaikan, satu yang pernah saya saya ajarkan, itu akan masuk pada mereka, sehingga mereka akan ingat terus. Dan buktinya ada beberapa murid saya jadi guru memang sudah lama, sehingga satu murid saya pasti bilang, Bu, saya ingat kalau sampai kalau Ibu waktu mengajarkan ini kepada saya.
1: Seperti itu.
2: Ini saya selalu ingat. Jadi ada yang selalu diingat dari seorang guru oleh muridnya.
1: Iya, pasti.
2: Pasti. Dan itu yang diingat bukan yang ini, yang diingat ya kebaikannya gitu. Pasti. Okay. Ibu saya terima kasih saya karena ajar didikan Ibu saya harus seperti harus disiplin saya dan sekarang bekerjain. Saya di pekerjaan dituntut seperti ini, Ibu. Karena itu ajaran Ibu saya harus ini, saya di kerjaan saya ini saya bisa jadi wirausaha ini, Bu, karena kemarin waktu saya diajarkan Ibu berwirausaha seperti ada seperti itu pasti.
1: Oke, berarti ilmu atau ajaran Ibu yang sudah diajarkan kepada mereka itu mereka terapkan ke pekerjaan mereka, Ibu.
2: Ya, ya, walaupun tidak semua. Satu itu sudah alhamdulillah.
1: Oke, baik. Terakhir Bu, dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026 ini, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh elemen bangsa demi menjaga masa depan tunas muda kita? Silakan Ibu.
2: Untuk generasi muda dan untuk masyarakat juga untuk umumnya, jaga integritas demi kemajuan bangsa Indonesia. Jadi katakan tidak untuk korupsi.
1: Katakan tidak untuk korupsi. Baik. Satu poin penting pendengar dan juga pemirsa, bahwa kebangkitan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi, tapi juga dari tegaknya pilar-pilar kejujuran yang diwariskan kepada anak-anak muda Indonesia. Baik, terima kasih Ibu Kosyati atas bincang-bincang kita siang hari ini yang bertepatan juga dengan Hari Kebangkitan Nasional 2026. Semoga apa yang disampaikan Ibu tadi bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat, khususnya anak-anak muda yang saat ini mendengarkan atau menonton melalui Instagram RRI Sampang. Baik, pendengar dan juga pemirsa, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Ibu Kosyati, penyuluh anti korupsi muda. Saatnya saya Ira Widis, Ratna Gatekeeper, dan Muhlis Tim Teknik pamit undur diri dari ruang dengar dan juga visual Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
3: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
3: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya mungkin 1M ada sih, Pak.
1: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Tepat pukul 11 saatnya kita akan menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Yang sebenarnya banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri, dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB.

Saudara-saudara sekalian. Coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini? Saudara sekalian. Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara.

0: Pendengar, kami masih menantikan saat bergabung dengan Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Sumenep siang ini.

Saudara pendengar, jika melihat perjuangan para pemuda Indonesia di masa lalu, kita akan menemukan satu hal penting. Mereka bergerak bukan karena fasilitas lengkap, namun karena memiliki semangat besar untuk mengubah keadaan.

Di awal tahun 1900-an, banyak pemuda pribumi menghadapi keterbatasan pendidikan dan tekanan penjajahan. Kondisi itu tidak membuat mereka diam. Justru dari ruang-ruang sekolah sederhana, lahir pemikiran besar tentang persatuan dan masa depan bangsa. Para pemuda saat itu mulai aktif berdiskusi, menulis di surat kabar, membangun organisasi, hingga menyebarkan gagasan tentang pentingnya kebangsaan. Mereka percaya bahwa ilmu pengetahuan dan persatuan adalah kekuatan utama untuk membangkitkan Indonesia. Semangat itulah yang kemudian melahirkan berbagai momentum penting dalam sejarah bangsa. Mulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, hingga perjuangan menuju kemerdekaan. Saudara pendengar, tantangan generasi sekarang memang berbeda. Jika dulu melawan penjajahan fisik, hari ini kita menghadapi tantangan informasi, persaingan global, hingga menurunnya kepedulian sosial. Karena itu, semangat pemuda masa lalu tetap relevan untuk diteladani. Bukan soal mengangkat senjata, tetapi tentang keberanian untuk belajar, berkarya, menjaga persatuan, dan memberi kontribusi positif bagi Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Semoga hari ini menjadi pengingat bahwa perubahan besar bangsa selalu dimulai dari semangat anak mudanya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Mendengar Pro 1 RRI Sumenep dimanapun berada, untuk selanjutnya kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
1: Dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh. Bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor. Melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor. Dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan sekali lagi guna sebesar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated, perekonomian semua bergotong royong. Itu arti gotong royong yang kuat, maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk kooperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta Bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya. Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka. Ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat. Kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh, ada. Ada, Pak. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiku sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? SLR 77, ya kan? Berapa? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya. Teler 88. Maaf Ibu Ketua, supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya, jadi saya cek ada Gerindra yang tidur nggak. Saudara-saudara sekalian. Justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau bikin izin dalam 2 minggu, izinnya 2 tahun. Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia, diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingat semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama. Kok masuk keluar kan tiap 5 tahun. Itu kalau nggak di reshuffle. Benar nggak? Mereka lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalaman. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah pernah capek. Ini hati-hati dong. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus, saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, lapor kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, buktikan. Di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat kelima. Bayangkan kita akan menyalip Inggris, Perancis, Italia. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri sebagai presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membuat negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul. Karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar. Begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum. Harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Perang Ukraina naik lagi. COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25. Sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1,000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan, apakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit, tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru, hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis. Kita tidak boleh bertekuk lutut. Kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri. Kepada budaya kita sendiri. Kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada Boyong. Kita percaya kepada saling mendukung. Itu naluri kita. Itu budaya kita. Bukan saling membenci. Bukan saling curiga. Bukan saling caci maki. Bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan. Ekonomi yang berkemanusiaan. Ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan. Bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara sekalian, negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba aku jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker, disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai bisa gadget semua. Sudah gak, kalau ada kelakuan aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan. Jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya. Saudara-saudara sekalian, ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan.

Ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada import BBM dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah. Dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. Alangkah manisnya untuk saya. Tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama, sebetulnya mungkin ada dasarnya, ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas, tapi banyak. Saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan?

0: jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat latar belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja, karena waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka. Saya gak berkuasa waktu itu. Alias lontang-lantung lah. Ibu Megawati Soekarnoputri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung Paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua. Ya, pendengar kami masih belum tersambung dengan Joshua Sihombing. Ya, silakan Joshua. Pendengar, nanti kami akan mencoba untuk dapat menghubungi reporter kami Joshua Sihombing yang mengikuti jalannya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekedar dokumen keuangan, tetapi alat perjuangan melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional. Kemudian pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 1,8% hingga 2,4% dari PDB agar fiskal tetap terjaga sehat. Ya, kami sudah tersambung kembali dengan Joshua Sihombing. Halo Joshua.
2: Ya, Rudy dan juga dengan Progerer, demikian tadi telah disampaikan terkait dengan APBN tahun 2027 disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Maka tadi jumlah headline ataupun berbeda terkait dengan hal tersebut, ini dapat kami sampaikan bahwa kalau negara ini menargetkan terdapat adanya terkait dengan anggaran tersebut, ini kami dapat menyampaikan bahwa APBN tahun 2027 ditargetkan berkisar 11,82 hingga 12,40% dari adanya produk domestik bruto, dan juga terkait dengan prioritas program-program kita ini disampaikan oleh belanja negara nantinya ini di angka 62 hingga 14,80% dari PDB. Adapun dari sisi pembiayaan, harus juga pendengar, terkait dengan defisit yang di tahun 2027 ini diprediksi akan di pada kisaran target 1,80 hingga maksimal 2,40% dari PDB. Adapun selain itu, rutin juga pendengar, terkait dengan suku bunga surat berharga negara atau SBN dengan tenor 10 tahun ini dijaga, disampaikan oleh kepala negara bahwa nanti akan dijaga berada pada 6,5 hingga 7,3%. Selain itu pula, Rudi dan juga pendengar, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan terkait dengan pokok-pokok kebijakan ini terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berada pada 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah. Terkait dengan strategi fiskal ini, Rudi dan juga pendengar, kepala negara menyampaikan bahwa strategi fiskal dan moneter Indonesia ini harus pada adanya nilai tukar yang stabil dan juga penekanan terhadap mata uang dunia. Inflasi disampaikan kepada negara juga diperkirakan 1,5 hingga 3,5%. Demikian dulu untuk dari penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan adanya penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta. Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Joshua Siombing yang siang hari ini berada dalam arena DPR RI untuk mengikuti paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun 2025-2026, di mana tadi disampaikan pokok-pokok penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga kebijakan fiskal untuk APBN 2027. Selain itu, belanja negara 2027 dirancang sebesar 13,62% hingga 14,8% dari PDB. Dan pendapatan negara ditargetkan 11,82% hingga 12,40% dari PDB. Pertumbuhan ekonomi 2027 diproyeksikan kisaran 5,8% hingga 6,5% pada 2029. Inflasi ditargetkan berada di kisaran 1,5% hingga 3,5%. Nilai tukar rupiah seperti tadi sudah disampaikan diproyeksikan sebesar Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dan juga harga minyak mentah dunia diasumsikan $70 hingga $95 Amerika Serikat per barel. Lifting minyak ditargetkan mencapai 602 hingga 615 ribu barel per hari. Dan lifting gas ditargetkan 934 ribu hingga 977 ribu barel setara dengan minyak per hari. Dan pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6% hingga 6,5% pada 2027. Kemudian tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,3% hingga 4,87%. Rasio Gini ditargetkan berada pada level 0,362 hingga 0,367. Dan indeks modal manusia ditargetkan mencapai 0,575. Sementara itu, indeks kesejahteraan petani ditargetkan pada angka 0,8038. Proporsi untuk penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81%. Presiden menilai pertumbuhan ekonomi selama ini belum bertambah nyata pada kesejahteraan rakyat. Dan Presiden mengaku bahkan melihat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan. Dan juga Presiden menyoroti penurunan kelas menengah dan meningkatnya kemiskinan. Pemerintah menilai ada kebocoran kekayaan negara ke luar negeri mencapai $343 miliar atau sekitar 6.669 triliun selama 22 tahun. Itu beberapa hal yang disampaikan Presiden dalam pidatonya siang hari ini di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Dan pendengar, kini kami akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa informasi dari reporter kami. Suasana di Kompleks Parlemen Senayan kembali ramai usai rapat paripurna DPR RI yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto siang ini. Pengamanan ketat masih terlihat di sejumlah titik Gedung Nusantara hingga sidang berakhir. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya. Zarotin.
3: Ya pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Situasi di Kompleks Parlemen yang ini masih terpantau ramai untuk pelaksanaan rapat paripurna DPR RI. Sejumlah personel keamanan dan petugas pengamanan dalam atau pamdal masih berjaga di sejumlah titik. Adapun rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 telah selesai digelar, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir langsung dan menyampaikan kerangka ekonomi makro pemerintah serta pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Selain agenda penyampaian kebijakan ekonomi makro, DPR juga membahas sejumlah agenda legislasi nasional, diantaranya evaluasi program legislasi nasional RUU prioritas tahun 2026 serta revisi Undang-Undang Polri. Berdasarkan pantauan di lokasi, pemeriksaan tetap dilakukan terhadap pengunjung, staf dan juga awak media yang keluar masuk kawasan Gedung Parlemen. Petugas juga masih melakukan pengawasan di area lobi dan selasar Gedung Nusantara. Aktivitas di kawasan Gedung Nusantara sendiri sejak pagi tadi terpantau cukup padat, di mana sejumlah pegawai, tamu undangan dan juga awak media memenuhi area gedung selama pelaksanaan rapat paripurna berlangsung. Puluhan jurnalis dan juga juru kamera dari berbagai media nasional juga terlihat melakukan peliputan sejak pagi hari dengan sejumlah perangkat kamera dan perlengkapan siaran yang masih tampak disiagakan di sekitar pelataran Gedung Nusantara. Hingga saat ini situasi di Kompleks Parlemen Senayan terpantau masih aman kondusif usai pelaksanaan rapat paripurna. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Zahra Tinojan, Nasro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Badan Anggaran DPR RI, Syed Abdullah, mengatakan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR memberi sinyal positif terhadap...

Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti ya siaran dari Pro 3 RRI di Jakarta tentang penyampaian pidato dari Presiden Prabowo Subianto terkait kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dan pendengar, kembali di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi, sesaat lagi kita bisa ikuti Madura hari ini.

0: sumenak siang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

0: ada beberapa hal unik yang mungkin belum Anda ketahui tentang Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas. Pertama, peringatan ini baru ditetapkan secara resmi puluhan tahun setelah lahirnya Budi Utomo. Pemerintah Indonesia menetapkan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional melalui keputusan Presiden pada tahun 1948 di masa awal kemerdekaan. Kedua, organisasi Budi Utomo sebenarnya tidak langsung bergerak di bidang politik. Fokus awal mereka adalah pendidikan, kebudayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pribumi. Namun, dari situlah kesadaran nasional mulai tumbuh. Hal unik lainnya, Hari Kebangkitan Nasional sering disebut sebagai awal lahirnya semangat Indonesia modern. Karena sejak masa itu, perjuangan tidak lagi dilakukan secara terpisah berdasarkan daerah, melainkan mulai mengarah pada persatuan bangsa. Selain itu, banyak tokoh pergerakan nasional Indonesia ternyata masih berusia muda saat mulai aktif berorganisasi. Sebagian bahkan masih berstatus pelajar. Ini membuktikan bahwa usia muda bukan penghalang untuk membawa perubahan besar. Peringatan Harkitnas bukan sekedar seremoni tahunan. Di baliknya, ada pesan penting bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang terus bangkit, belajar dari sejarah, dan tidak mudah menyerah menghadapi tantangan zaman. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Azoh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Madura hari ini, hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Sumenep. Kita berjumpa kembali di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan RRI Stasiun Produksi Sampang. Di hari ini, Rabu 20 Mei 2026, saya Ani Purnama dari Sumenep dan juga ada rekan Waisul Karni di Gatekeeper siang ini di Pro 1 RRI Sumenep. Juga ada rekan kami Ratna di Stasiun Produksi Sampang. Tentunya kami akan hadirkan informasi-informasi dari 4 kabupaten di Madura untuk Anda hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya sapa terlebih dahulu Mbak Ratna di Sampang. Halo Mbak Ratna, selamat
1: Halo,
0: siang.
1: Halo, selamat siang Mbak Ni.
0: Iya, alhamdulillah koneksi lancar siang hari ini. Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat semuanya.
0: Di hari
1: Sumenep
0: ini,
1: gimana nih cuacanya hari ini?
0: Cuaca di Sumenep lumayan panas, tapi tidak panas sekali ya.
1: Ya karena dalam ruangan ya. Kayaknya ya.
0: Sama kayaknya ya di
1: iya,
0: juga.
1: Di luar macetar okay. Ya.
0: Masya Allah ya. Baik Mbak Ratna, hari ini berkaitan dengan apa namanya Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Saya juga ada informasi tentang peringatan Harkitnas ini ke-118 untuk tahun 2026 diantaranya itu. Kalau dari Sampang apa saja nih Mbak Ratna?
1: Ini ada beberapa informasi seperti tentang petani. Hanya petani dengan lahan 2 hektar yang berhak terima pupuk subsidi. Ada Fun Games, turnamen U40 Sampang sampai babak semifinal dan Satgas Pangan Polres Sampang pastikan stok beras aman hingga 6 bulan ke depan. Dan ini juga di Sekretar KP Sampang juga intensifkan monitoring hewan kurban. Satreskrim Polres Bangkalan tangkap pencuri laptop mahasiswa UTM. Demikian informasi dari Sampang juga Bangkalan, Ani.
0: Oke, baik. Kalau begitu saya akan hadirkan informasi pertama dulu ya Mbak Ratna dari Sumenep ya. Oke, baik. Ya pendengar, kita akan simak terlebih dahulu informasi pertama dari Sumenep. Karena informasi dan inspirasi Pro 1. Pendengar, peringatan Hari Kitnas ke-118 LPP RRI Sumenep soroti kedaulatan digital. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Sumenep menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 tahun 2026. Kegiatan yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara tersebut berlangsung di halaman kantor RRI Sumenep pada Rabu 20 Mei 2026 dan diikuti oleh seluruh karyawan-karyawati, angkasawan-angkasawati, serta Dharma Wanita Persatuan DWP RRI Sumenep. Bertindak sebagai pembina upacara, PTH Kepala RRI Sumenep Muhammad Arifin membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital. Dalam amanatnya, ia menekankan bahwa wilayah Kepulauan Sumenep yang kaya dan membentang luas saat ini menghadapi pergeseran tantangan zaman yang dinamis. Lebih lanjut, Arifin menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen penuh di dalam melindungi generasi muda di ruang digital. Dan salah satu langkah konkretnya adalah pemberlakuan penuh peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Kebijakan tersebut secara resmi membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial per 28 Maret 2026. Dan di samping kedaulatan digital, upacara Harkitnas tahun ini juga menjadi momentum untuk meneguhkan 8 misi besar, yaitu Astacita, ya, 8 misi besar atau Astacita di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program strategis nasional seperti makan bergizi gratis, MBG, pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda, cek kesehatan gratis, hingga penguatan koperasi merah putih terus digenjot untuk membangun kemandirian bangsa dari tingkat desa. Saya sudah buka dengan informasi pertama ya, selanjutnya ini masih dari Sumenep pendengar. Di mana demi ibadah haji lancar, lansia dan difabel dapat pendampingan. Petugas kloter dan pendamping haji terus memberikan perhatian penuh kepada jemaah lanjut usia atau lansia dan juga kepada Risiko Tinggi atau Resti dan Difabel yang tergabung dalam kloter SUB 78 Kabupaten Sumenep selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Pendampingan dilakukan sejak keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah agar seluruh jemaah dapat menjalani rangkaian haji dengan aman dan juga nyaman. Ketua Kloter SUB 78 Kabupaten Sumenep, Ahmad Said Samsuri, mengatakan bahwa petugas ini terus berupaya maksimal memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah, terutama lansia dan juga difabel. Menurutnya, pola pendampingan dilakukan secara terukur, terutama saat pelaksanaan umroh wajib. Jemaah yang dalam kondisi sehat lebih dulu diberangkatkan menuju lokasi ibadah, sedangkan jemaah yang membutuhkan bantuan khusus ini diberangkatkan setelah situasi lebih kondusif. Dan berdasarkan data kloter, jumlah jemaah haji SUB 78 Sumenep ini mencapai 380 orang, di mana dari jumlah tersebut sebanyak 117 orang merupakan jemaah lansia, 47 orang kategori resiko tinggi berat, 11 orang resiko sedang, dan 45 orang resiko ringan. Selain itu, 5 jemaah menggunakan kursi roda dan 2 orang lainnya membutuhkan bantuan tongkat untuk beraktivitas sehari-hari. Iya, selanjutnya saya menuju Ratna di Sampang untuk menghadirkan informasi dari Sampang dan Bangkalan. Silakan, Mbak Ratna.
1: Oke, terima kasih, Mbak Ani. Pemerintah Kabupaten Sampang terus berupaya membenahi tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian atau Permentan yang berlaku, regulasi ini menegaskan aturan main mengenai siapa saja yang berhak menikmati fasilitas subsidi negara. Kepala Bidang Sarana Pertanian, Dinas Pertanian dan Pertahanan Pangan Kabupaten Sampang, Nurdin, menyebut salah satu poin krusial yang wajib dipatuhi adalah batas maksimal kepemilikan atau luasan lahan garapan. Petani yang berhak menerima pupuk subsidi hanya mereka yang mengelola lahan paling luas 2 hektar per musim tanam untuk setiap komoditas yang ditentukan. Namun, batasan 2 hektar saja tidak cukup untuk menebus pupuk dengan harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah. Petani wajib memenuhi beberapa syarat administratif utama, diantaranya petani harus resmi terdaftar dalam kelompok tani atau POKTAN di wilayah masing-masing. Kemudian, data petani wajib masuk ke dalam sistem informasi manajemen penyuluh pertanian dan diusulkan melalui elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok. Dan masih dari Sampang, Satuan Tugas Pangan Polres Sampang memastikan stok beras di Kabupaten Sampang dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 6 bulan ke depan. Kepastian tersebut diperoleh setelah petugas melakukan pengecekan langsung di Gedung Bulog Sampang. Kasihumas Polres Sampang, Eko Puji Waluyo, mengatakan stok beras yang tersedia saat ini mencapai 200 ton. Selain itu, dalam waktu dekat, Gudang Bulog Sampang juga akan menerima tambahan pasokan beras sebanyak 100 ton dari wilayah lain. Dan pengecekan stok pangan dilakukan sebagai bentuk dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional sekaligus mengantisipasi kebutuhan masyarakat menjelang panen raya kuartal 2 di Jawa Timur yang dijadwalkan berlangsung pada Juni mendatang di sejumlah wilayah pertanian Kabupaten Sampang. Dan Polres Sampang menegaskan akan terus mengawal distribusi pangan agar tetap lancar serta mencegah praktek penimbunan dan lonjakan harga beras. Koordinasi bersama Dinas Pertanian juga dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan ketahanan pangan masyarakat daerah. Demikian informasi dari Sampang. Ani, kita kembali ke Sumenep.
0: Baik, terima kasih Mbak Ratna. Sebelum kita lanjutkan dengan informasi lain, kita simak dulu satu nomor lagu berikut ini. Budi Doremi, Ingat Dirimu Lagi.

0: Ya, kembali di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan RRI Stasiun Produksi Sampang. Saya kembali akan hadirkan info selanjutnya kali ini dari Pamekasan, Hari Kebangkitan Nasional 2026, Gen Pamekasan Ajak Pemuda Lawan Kebodohan. Dan memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh setiap 20 Mei, ini menjadi momentum penting yang merujuk pada lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, di mana peristiwa tersebut tercatat dalam sejarah sebagai awal munculnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Ketika kaum terpelajar pribumi mulai menghimpun kekuatan melalui pemikiran dan organisasi. Dan pada peringatan Harkitnas tahun 2026 ini, pemerintah mengusung tema Jaga Tunas Bangsa demi kedaulatan negara. Sementara itu pendengar, Ketua Generasi Emas Nusantara atau Generasi Emas Nusantara atau Gen Pamekasan Nur Rahmat mengatakan bahwa tema tersebut sebagai bentuk ajakan untuk menyiapkan generasi muda agar tumbuh dengan pendidikan, moral, dan karakter yang baik serta semangat kebangsaan yang kuat. Menurutnya, peran pemuda sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara melalui pendidikan, teknologi, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Pemuda juga harus menjadi generasi yang kritis namun tetap cinta tanah air dan mampu bersaing di era digital tanpa kehilangan identitas bangsa. Ia menambahkan pemuda juga harus melawan informasi bohong, menjaga persatuan, serta aktif berkarya dan berinovasi agar Indonesia tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Selain itu, pemuda juga harus berani menjadi pelopor perubahan yang membawa nilai kejujuran, gotong royong, dan kepedulian sosial. Saya masih punya satu informasi terakhir di Madura hari ini, tapi sebelumnya saya kembali menuju ke Sampang bersama Mbak Ratna untuk menghadirkan juga keseluruhan informasi dari Sampang dan juga Bangkalan. Silakan Mbak Ratna.
1: Oke, terima kasih Mbak Ani. Pemerintah Kabupaten Bangkalan ini meluncurkan program subsidi bunga 0% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sebagai wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat khususnya UMKM agar lebih mudah mengakses permodalan tanpa terbebani bunga pinjaman. Bupati Bangkalan Lukman Hakim menyampaikan kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memberikan ruang bagi UMKM untuk berkembang lebih mandiri. Ia juga menambahkan bahwasanya Pemkab Bangkalan telah menyiapkan anggaran untuk mendukung program tersebut dengan target 600 pelaku UMKM bisa merasakan manfaatnya. Adapun syarat utama bagi peserta adalah memiliki KTP dan menjalankan usaha di wilayah Kabupaten Bangkalan. Sementara itu, Direktur Utama BPR Jatim Irwan Eka Wijaya menjelaskan sebelumnya pelaku UMKM dikenakan bunga pinjaman hingga 12%. Melalui program ini, mereka dapat memperoleh biaya dengan bunga 0% dengan plafon pinjaman sekitar 5 juta rupiah hingga 10 juta, bahkan hingga 20 juta. Dan informasi terakhir, ini dari tentang jemaah haji di mana lawan cuaca ekstrim Mekah, jemaah kloter 180 andalkan strategi adaptasi dan APD. Cuaca ekstrim di Mekah saat ini dapat mencapai suhu udara yang menembus 40 hingga 45 derajat Celcius pada siang hari. Menghadapi tantangan alam tersebut, sebanyak 180 jemaah yang terbagi dalam 3 kelompok risiko kesehatan atau RISTI terus berupaya melakukan penyesuaian dengan pola aktivitas demi menjaga kondisi fisik menjelang puncak prosesi Arusna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dr. Kloter Sub 68 Dr. Fajar Asyidike menyampaikan untuk meminimalisir dampak buruk sengatan panas atau heat stroke dan dehidrasi, tim petugas kloter berlakukan kebijakan adaptasi waktu ibadah. Jemaah sangat disarankan untuk tidak melakukan aktivitas ibadah di luar hotel pada siang hari saat matahari sedang terik-teriknya. Aktivitas luar ruangan baru direkomendasikan setelah pukul 16 sore saat suhu udara dinilai sudah mulai melandai dan dialihkan pada malam hari. Selain itu, jemaah juga diwajibkan untuk disiplin menggunakan alat pelindung diri atau APD setiap kali keluar dari penginapan atau APD wajib. Demikian Mbak Ani, empat informasi dari Bangkalan juga Sampang di Madura hari ini sudah dihadirkan dan kita kembali ke Sumenep.
0: Baik, keseluruhan informasi sudah ya Mbak Ratna, yeah, dari Bengkalan ya dan Sampang. Oke, baik, terima kasih Mbak Ratna.
1: Oke, sama-sama.
0: Dan pendengar, saya masih ada satu informasi terakhir untuk Madura hari ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dukungan sarana produksi juga sudah mulai disiapkan oleh pemerintah. Kabid Sarana Pertanian DKPP Sumeneb Rina Suryandari mengatakan, petani tahun ini menunjukkan antusiasme tinggi untuk kembali menanam tembakau. Hal itu didorong oleh prediksi musim kemarau yang lebih panjang dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan pantauan di lapangan, hampir seluruh kecamatan sentra tembakau di Sumeneb telah memulai persiapan, bahkan sebagian sudah masuk tahap tanam. Secara umum, waktu tanam saat ini dinilai ideal agar masa panen bisa berlangsung pada Juli hingga Agustus sesuai dengan preferensi pasar dan juga pabrikan. Dan untuk mendukung produktivitas, DKPP menyiapkan sejumlah program mulai dari penyediaan bibit gratis, bantuan pupuk NPK, hingga pelaksanaan sekolah lapang bagi petani. Program tersebut difokuskan di wilayah-wilayah sentra tembakau. Dengan dukungan cuaca yang diprediksi lebih bersahabat dan berbagai program pendampingan, maka musim tanam tembakau tahun 2026 diharapkan mampu menghasilkan produksi berkualitas dengan nilai jual yang lebih baik sekaligus menggerakkan perekonomian dari masyarakat Sumeneb. Ya pendengar, keseluruhan informasi sudah kami hadirkan dari Sumeneb, Sampang, Pamekasan dan juga Bangkalan ya. Dan saya segera mengakhiri rangkaian Madura hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa, pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan berita olahraga, edisi Rabu 20 Mei 2026, saya Ani Purnama. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Berikut laporan Familia.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat nggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah dua kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan yang meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen WWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Madura United sangat membutuhkan kemenangan pada laga pamungkas Super League untuk bertahan pada musim mendatang. Selisih satu poin dengan Persis Solo membuat tim asuhan caretaker Rahmat Basuki ini menentukan nasibnya pada laga terakhir Super League Sabtu 23 Mei 2026. Presiden klub Hasanul Kossasi menyampaikan pesan persatuan dan kebanggaan terhadap Madura melalui sepak bola di tengah situasi tim yang akan menghadapi laga penentuan melawan PSM Makassar. Pertandingan tersebut menjadi laga hidup dan mati bagi Madura United untuk menentukan nasib mereka pada kompetisi musim ini. Hasanul mengatakan bahwa sepak bola telah menjadi media penting bagi masyarakat Madura untuk menunjukkan identitas dan solidaritas kepada Indonesia. Menurutnya, Madura selama ini sering dipandang dengan stigma tertentu, namun melalui sepak bola, masyarakat Madura dapat menunjukkan nilai persatuan dan kesantunan. Terobosan baru hadir untuk atlet yang berlaga di Pro Futsal League 2 dan Women's Pro Futsal League 2026. Kompetisi Futsal Indonesia atau KFI bekerja sama dengan MNC University menghadirkan program beasiswa pendidikan bagi para atlet futsal nasional. Kerjasama ini berlangsung selama musim kompetisi futsal 2026. Melalui program tersebut, para pemain memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi dengan dukungan beasiswa. MNC University menyediakan beasiswa penuh 100% biaya kuliah program studi S1 Manajemen selama 4 tahun bagi tim juara musim 2026. Selain itu, penghargaan beasiswa juga diberikan kepada pemain terbaik atau best player dan juga pencetak gol terbanyak atau top scorer kompetisi. Sementara tim runner-up atau juara kedua akan mendapatkan bantuan pendidikan sebesar 75% dari biaya kuliah. Direktur Utama KFI, Rorian Pratiaksa, menyambut positif kerjasama tersebut. Menurutnya, atlet tidak hanya harus berprestasi di lapangan, tetapi juga siap memimpin dan memiliki masa depan yang baik melalui pendidikan. KFI berharap para atlet dapat tampil maksimal dalam kompetisi, sekaligus memiliki fondasi pendidikan yang kuat untuk masa depan mereka. Ganda putri Indonesia Lani Tria Mayasari dan Apriani Rahayu melangkah ke 16 besar Malaysia Master 2026. Mereka mengalahkan pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara Nastin dengan skor akhir 22-20, 19-21, dan 21-17. Seusai permainan, Lani Tria Mayasari menyampaikan rasa syukurnya dapat menuntaskan permainan tanpa ada yang cedera. Ia menjelaskan alih-alih menekan di gym pertama dan kedua, ia dan pasangan malah mengendurkan serangan. Terlalu bermain bertahan membuat keduanya panik dan banyak melakukan kesalahan saat lawan mampu mengambil kontrol serangan. Sementara Priyani Rahayu mengatakan bahwa di game ketiga mereka mencoba bermain lebih agresif. Apriani dan Lani saling mengingatkan untuk konsisten dengan pola permainan. Apriani menutup dengan apresiasinya atas perkembangan Isyana dan Rinjani. Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, PASI Kabupaten Sumenep memberikan apresiasi tinggi atas kerja keras para atlet pemulanya. Apresiasi ini diberikan setelah tim atletik Sumenep berhasil menyabet 4 medali dalam kejuaraan nasional atletik Blitarian Open 3 2026. Dalam kejuaraan nasional tersebut, para atlet masa depan Sumenep berhasil membawa pulang total 1 medali emas, 1 medali perak, dan 2 medali perunggu. Raihan ini dinilai sebagai capaian yang sangat positif untuk ukuran atlet yang baru pertama kali terjun di level nasional. Ketua PASI Sumenep APD Mujib mengungkapkan bahwa sebanyak 18 atlet pemula yang diterjunkan dalam kompetisi tersebut telah menampilkan performa terbaik mereka di lintasan. Evaluasi menyeluruh tetap dilakukan, namun perjuangan seluruh anggota tim di lapangan patut diacungi jempol. Keberhasilan di Blitar ini, tambah Mujib, menjadi modal penting bagi pengembangan prestasi olahraga atletik di ujung timur Pulau Madura tersebut. PASI Sumenep memastikan bahwa komoditas muda ini tidak akan berhenti sampai di sini, melainkan akan terus dibina secara berkelanjutan. Dan melalui pendataan prestasi ini, para atlet pemula tersebut nantinya akan diproyeksikan untuk memperkuat kontingen Kabupaten Sumenep dalam berbagai ajang regional maupun nasional di masa mendatang. Langkah ini diambil sebagai strategi jangka panjang organisasi. Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

Baik pendengar, tepat pukul 13.20 saatnya kita akan menuju Pro 1 Sumenep untuk mengikuti podcast Antara, di mana untuk tema kita kali ini edukasi kebencanaan untuk Indonesia yang rawan bencana. Dan langsung saja kita menuju Pro 1 Sumenep.

0: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama podcast Antara yang akan membahas tentang edukasi kebencanaan untuk Indonesia yang rawan bencana. Siaran ini juga akan dirilai oleh stasiun produksi RRI Sampang. Dan langsung saja kita simak bersama berikut ini.
1: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
2: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
3: Stand by. On the record.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
2: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
1: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara, dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak. Dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak. Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, yeah, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
2: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNSDR. Yeah. Setelah beberapa dekade, UNSDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster. Meninggalkan kata-kata bencana alam. Okay. Kalau peristiwa alam itu ada. Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, yeah. Jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia, BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak?
1: Oke. Jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat, soal status bencana nasional begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
2: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah, dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar, 1 tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. 1,5 bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak nggak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini, itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan ini masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
1: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat ini kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
2: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
1: Oke.
2: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa Presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
1: Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana 3 provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak? Ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
2: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataan kan diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran di pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini, fokus ke 3 provinsi ini.
1: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
2: Iya, sebenarnya kita mempunyai 2 contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
1: dapat praktiknya.
2: Saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu, tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
1: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
2: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen ini yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Yeah. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa? Termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai. Okay. Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
1: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut? Atau kayak apa sih Pak, mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
2: Iya, ketika kita berbicara mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya, yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita, itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah? Atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari, bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana, di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu. Nggak harus tempat yang resmi, misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Okay. Bahwa kita memastikan keselamatan kita masing-masing dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu.
1: Okay.
2: Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Oke. Okay. Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
2: bahkan bertambah
1: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sudah sangat besar atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
2: Semuanya.
1: Semuanya.
2: Tapi
1: ya?
2: Begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator, ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan. Untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit, Pak. Ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
1: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus, topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
2: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu, ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures. Kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki, atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, business continuity planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Mm-hmm. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi.
1: Yeah, yeah.
2: Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru.
1: Mm.
2: Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan, hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar.
1: Okay.
2: Misalkan di Tamiang. Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik. Karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN itu berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk untuk karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya.
1: Okay.
2: Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa.
1: Ya, untuk jaringan komunikasi. Benar. Gitu ya.
2: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilien yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
1: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah, pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
2: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat
1: tidak
2: untuk
1: ada
2: pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya
1: masih
2: dibersihkan,
1: masih bisa.
2: Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada.
1: Okay.
2: Tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya.
1: Okay.
2: Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16 ribu. Ini masih banyak nih Pak, 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
2: siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, mm-hmm. dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70%, yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Mm-hmm. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya, Pak?
2: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah, Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
2: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
1: Tidak lebih dari 1 tahun, berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
2: dalam
1: tetap.
2: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
1: Berarti sekitar 16 ribu juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana, Pak?
2: 16 ribu plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
1: Berarti
2: tapi
1: akan
2: dia,
1: lebih banyak ya?
2: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
1: masih relatif aman begitu,
2: masih
1: ya.
2: Toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
1: Terakhir, Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya, untuk bisa pulih kembali, baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh, satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana, gitu, Pak?
2: Tentu saja

0: kota yang lebih baik yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi. Kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Alam jaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Am untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi, terima kasih Pak Am.
0: Dan terima kasih Mbak Suwanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

Saudara pendengar, jika melihat perjuangan para pemuda Indonesia di masa lalu, kita akan menemukan satu hal penting. Mereka bergerak bukan karena fasilitas lengkap, namun karena memiliki semangat besar untuk mengubah keadaan.

Di awal tahun 1900-an, banyak pemuda pribumi menghadapi keterbatasan pendidikan dan tekanan penjajahan. Kondisi itu tidak membuat mereka diam. Justru dari ruang-ruang sekolah sederhana, lahir pemikiran besar tentang persatuan dan masa depan bangsa. Para pemuda saat itu mulai aktif berdiskusi, menulis di surat kabar, membangun organisasi, hingga menyebarkan gagasan tentang pentingnya kebangsaan. Mereka percaya bahwa ilmu pengetahuan dan persatuan adalah kekuatan utama untuk membangkitkan Indonesia. Semangat itulah yang kemudian melahirkan berbagai momentum penting dalam sejarah bangsa. Mulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, hingga perjuangan menuju kemerdekaan. Saudara pendengar, tantangan generasi sekarang memang berbeda. Jika dulu melawan penjajahan fisik, hari ini kita menghadapi tantangan informasi, persaingan global, hingga menurunnya kepedulian sosial. Karena itu, semangat pemuda masa lalu tetap relevan untuk diteladani. Bukan soal mengangkat senjata, tetapi tentang keberanian untuk belajar, berkarya, menjaga persatuan, dan memberi kontribusi positif bagi Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Semoga hari ini menjadi pengingat bahwa perubahan besar bangsa selalu dimulai dari semangat anak mudanya.

0: Tepat pukul 15 saatnya cek fakta, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa mempersilakan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respons terhadap surat terbuka Kamar Dagang Cina di Indonesia atau CCCI kepada Presiden RI mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia. Faktanya, klaim tersebut menyatakan bahwa Purbaya mempersilakan investor asing untuk mencari negara lain jika tidak setuju dengan kebijakan Indonesia adalah hoax. Dilansir dari titor.id, pemerintah Indonesia justru terus berkomitmen memperbaiki iklim bisnis dan meyakinkan para pelaku usaha global agar tetap menanamkan modalnya di Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Cukup 30 detik.
5: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
4: Aduan publik, lingkungan,
5: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
4: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
5: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
4: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
5: 30 detik untuk berbagi.
4: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: siang hari ini perjalanan kita masih lanjut meskipun ya cuaca untuk kawasan Kota Sampang hari ini adem pendengar ya, karena baru saja sempat diguyur hujan untuk kawasan Kota Sampang dan sekitarnya. Jadi bagi Anda mungkin yang akan melintas ke arah Kota Sampang, hendaknya tetap berhati-hati ya, waspada selalu, karena ya satu mungkin jalan agak licin karena hujan ya. Dan bagi Anda mungkin yang akan keluar rumah, pastikan sedia jas hujan atau payung ya, sebelum Anda kehujanan pendengar ya. Saya pasti kita akan masih temani Anda di siang hari ini dengan lagu-lagu dangdut. Dan tentunya masih banyak juga program lainnya akan hadir temani Anda hingga tengah malam nanti. Dan kita masih lanjut di produk hari ini. Kalau tadi ada Ndar Boy Gang, ada Jamu, ada Nayunda setia selamanya. Yang pasti kita masih setia menemani Anda pendengar. Anda bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi-informasi terupdate terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 kaya informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak. Bejo, temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak. Sederhana itu bukan berarti

Segala puji bagimu, ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Sore hari ini pendengar, saya Rini Wahyudi, kemudian ada Siti Hajar Ningrum di Gatekeeper serta tim teknik multimedia Dita akan bersama Anda di program Indonesia Cerdas edisi hari ini, edisi hari Rabu 20 Mei 2026. Dan kita juga pada hari ini memperingati Hari Kebangkitan Nasional ya, 20 Mei. Dan sore hari ini adalah momentum Hari Kebangkitan Nasional. Nanti kita juga akan membahas tentang bagaimana Tunas Bangsa ini menjadikan dongeng sebagai alat edukasi begitu. Dan pendengar, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Caranya Anda tinggal mendownload RRI Digital di HP Android Anda. Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun. Siaran kami juga bisa Anda tonton pada sore hari ini melalui live Instagram RRI Sampang. Anda bisa komentar, like, share, jangan lupa ya. Oke, nanti juga Anda bisa bertanya jawab di line telepon kami 323661 atau 323554 atau di via WhatsApp di 087-4x39-1008. Oke, topik kita pada sore hari ini di momentum Hari Kebangkitan Nasional yaitu dongeng sebagai alat edukasi. Dan saat ini sudah hadir di studio RRI, ini hadir langsung ya, di tengah kesibukan tapi masih menyempatkan begitu untuk hadir. Sudah ada guru PAI, Pendidikan Agama Islam SDN Gunung Sekar 1 Sampang, sekaligus pembina lomba. Ada Pak Imam Ghazali, SPDI, MPD. Saya sapa dulu nih. Assalamualaikum Pak Imam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Igos ya Pak.
2: Akronim dari Imam Ghazali.
1: Imam Ghazali, jadi panggilan akrabnya memang Pak Igos begitu ya Pak ya. Wah ini keren banget nih. Jadi tapi sesuai loh Pak, Bapak sesuai dengan di F-layer begitu. Jadi rambutnya itu jadi ketika bertemu itu udah langsung, oh ini Pak Igos begitu ya. Kabar baik Pak sore hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Melihat flyer kemarin, Alhamdulillah mendapat undangan dari RRI Sampang.
1: Alhamdulillah, begitu. Nanti next juga bisa kita berbincang-bincang lebih lanjut lagi begitu ya Pak ya. Oke, kami juga berterima kasih di tengah kesibukan Bapak sore hari ini bisa langsung hadir begitu Pak di RRI. Oke, baik. Kemudian saya menyapa, nah ini dia. Salah satu siswa SDN Gedung Sekar 1 Sampang dan sekaligus peraih juara 1 lomba mendongeng ajang FLS3N 2026. Ada Ade Himanda Aprisya Putri. Assalamualaikum. Panggilannya apa nih?
3: Himanda.
1: Himanda, Himanda agak dekat-dekat dikit ya. Ya, betul. Oke, Himanda, panggilannya Himanda atau Manda gitu ya?
3: Iya.
1: Oke. Manda gimana? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Wah, suaranya udah merdu banget ya. Belum dongeng aja udah merdu suaranya ya. Oke, Manda kalau boleh tanya nih, manggilnya apa ya? Tante, ibu atau kakak? Apa ini Pak saya, Pak? Oke, kalau kakak boleh bertanya, kakak aja deh ya. Kalau kakak boleh bertanya, Manda kelas berapa sih?
3: Saya kelas 4A.
1: Kelas 4A. Ya. Waduh, di SD Gunung Sekar 1 ya. Oke, hari ini papa mama lagi nonton atau seperti apa?
3: Lagi nonton.
1: Lagi nonton, kan udah ada live Instagram ya kan? Oke, seneng gak rasanya mendapat juara 1?
3: Seneng banget.
1: Seneng banget, oke nanti kita bercerita ya bagaimana pengalaman Manda proses untuk mendapatkan juara 1 begitu ya, menyandang gelar juara 1, oke?
3: Baik.
1: Oke, kakak mau ke Pak Igos dulu ya?
3: Ya.
1: Oke, Pak, ini topik kita ini juga berkaitan dengan Harkitnas pada hari ini, dongeng sebagai alat edukasi, sebagai tunas bangsa begitu. Ini nanti kita akan menjadikan atau dongeng sebagai alat edukasi. Pak, sebelum kita berbincang-bincang lah lebih lanjut begitu, Pak. Ini kan kegiatan atau kegiatan ajang FLS3N 2026. Jadi seperti kita ketahui bahwa FLS3N ini adalah Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional ya Pak ya.
2: Iya.
1: Dan ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikdasmen. Oke Pak, mungkin bisa diceritakan kepada pendengar, ini ajang FLS3N ini apa saja Pak yang dilombakan begitu Pak? Iya. Ini kan diikuti oleh seluruh semua tingkat ya
2: semua
1: Pak ya,
2: tingkat,
1: pendidikan
2: iya.
1: ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Ada tingkat SD, juga ada SMP dan SMA.
1: Oh gitu.
2: Kalau sebelumnya, kalau nggak salah ini 2 tahun yang lalu Mbak.
1: Mm-hmm.
2: 2 tahun yang lalu itu tanpa 3 bukan 3 tapi 2.
1: Oh, FLS2N.
2: Nggak ada sastranya. Oh. Dan 2 tahun ini muncul sastra. Makanya dulu dongeng nggak ada.
1: Oh,
2: dongeng itu nggak ada. Baru 2 tahun ini
1: baru
2: dimasukkan. Mm-hmm. Saya kurang tahu juga untuk yang SMA, sepertinya sastra sudah banyak yang masuk untuk SMA, SMK dan juga SMP.
1: Mm-hmm.
2: Namun untuk yang SD itu dongeng baru masuk
1: 2
2: tahun ini.
1: 2 tahun ini, 2 tahun ini ya.
2: Dan itu jenjangnya mulai dari level sekolah, kemudian masuk ke tingkat kecamatan, juara satunya ke kabupaten, dan Mandaini ini sudah juara satu tingkat kabupaten. Jadi prosesnya itu dari bawah, Mbak. Jadi enggak tahu-tahu nunjuk ini enggak, di sekolah pun saya selaku pembina itu masih mencari mana yang layak.
1: Ya, prosesnya seperti apa ini Pak? Sehingga Manda
2: prosesnya
1: bisa terpilih lah begitu untuk mewakili ya begitu.
2: Di saya di Gunung Sekar 1 itu kurang lebih 400 sekian Mbak murid
1: siswa,
2: itu ya dari kelas 1 sampai kelas 6. Namun yang boleh ikut itu di syarat pendaftaran itu kelas 3. 3, 4, 5, 6 sudah nggak boleh. Karena kenapa kelas 6 nggak boleh? Karena dia sudah SMP tahun depannya lagi kan. Kemudian dari sekitar 400 sekian, saya mencari anak yang memang punya dasar untuk mendongeng. Karena syarat mendongeng untuk pemirsa semuanya yang nonton ini, yang mendengarkan, hanya satu Mbak.
1: Apa itu Pak?
2: Intinya adalah suara.
1: Suara, betul ini suaranya.
2: Ya kan tadi Mbak langsung ya.
1: Artikulasi udah.
2: Itu nomor satu Mbak.
1: Oke, betul.
2: Kalau suara sudah gak mampu, kedepannya dilatih bisa, tapi insya Allah ketika di panggung, kadang dia nervous muncul, maka suaranya hilang. Satu aja. Ketika saya mencari, ternyata ada anak ini. Awalnya saya gak menduga, karena ini siswa baru, Mbak. Dari
1: siswa.
2: Jombang, pindah dari Jombang.
1: Berapa tahun, Pak?
2: Berapa tahun, Manda? Dari kelas
1: 4.
2: Kelas 4.
1: Oh, berarti baru-baru dong.
2: Ya, baru.
1: Gitu ya.
2: Kemudian saya dapat informasi dari guru kelasnya, Ibu Suyatini, Pak. Di kelas saya itu ada anak baru, kata bundanya, dia itu sering ikut lomba. Oh iya, iya Bu. Awalnya saya enggak menyangka loh, makanya ini enggak ikut tahun kemarin, saya ikut siswa yang lain, enggak ikut. Akhirnya ketika saya coba, awal itu Mbak saya menemukan bahwa suaranya menggelegar ini, cetar, saya coba di Lomba Madura. Lomba Madura, Bahasa Madura, dan itu levelnya sampai ke Jawa Timur, tapi enggak ke pusat. Ternyata apa? Himanda ini yang dia pindahan dari Jombang ke Madura bisa mengalahkan anak-anaknya asli Madura di Gunung Sekar 1 itu. Bayangkan loh Pak ya. Padahal kata bundanya, ini loh Pak bahasanya bahasa Jawa. Kok bisa Bapak milih ini? Karena satu, saya ketika dia membaca, saya tes Pak
1: artikulasinya.
2: Anak ini kok bagus banget suaranya. Akhirnya saya milih ini. Padahal saingannya itu anak-anak yang sudah saya bidik sebelumnya. Akhirnya apa? Diikutkan. Alhamdulillah juara berapa dah kemarin?
1: Di
2: kecamatan?
3: Juara 2
2: ya, juara 2, tapi juara satunya karena tahun kemarin sudah ikut itu enggak bisa ikut, boleh Pak.
1: Di akhirnya, itu yang lomba bahasa Madura.
2: Iya, bahasa Madura.
1: Okay.
2: Bahasa ibu itu. Kemudian selanjutnya di level tingkat kabupaten ini ternyata juara 3.
1: Oh.
2: Cuman saya begini, Pak. Lomba itu sudah ada takdirnya masing-masing.
1: Tapi begini, Pak, pertanyaan saya, asli Jombang.
2: Iya.
1: Jombang. Tapi kemarin lomba bahasa Madura, emang kamu bisa berbahasa Madura?
3: Bisa.
1: Oh gitu.
3: Sedikit.
1: Karena memang di rumah memang berbahasa Madura atau seperti apa?
3: Bahasa Indonesia di rumah.
1: Kok tahu bahasa Madura begitu? Sudah berapa lama sih di Madura?
3: Barusan.
1: Oh baru.
3: Iya dari pindah.
1: Oke, tahu bahasa Madura?
3: Tahu sedikit.
1: Sakoni ya. Oke, silakan lanjut Pak.
2: Iya. Akhirnya apa lu? Ini kok ibunya sampai kaget. Ya Allah Bapak, kok bisa Pak anak saya ini lho Pak baru di Jombang. Saya enggak melihat dia dari mana, tapi dari karakternya. Akhirnya gini, tenang aja Bu, di Sampang ini sering ada lomba pidato, dongeng itu banyak. Nanti Manda saya tunjuk lagi. Akhirnya apa? Saya pesan Bu ke teman-teman di sekolah itu, tolong Himanda jangan direbut gitu saya Bu. Kenapa? Ini kayaknya mau diambil yang lainnya kayak OO2SN. Sayan itu OSN. Akhirnya ini enggak boleh nih. Bilang ke Bu ini jangan direbut itu. itu aset saya gitu. Karena tujuan saya begitu.
1: Untuk di fokus di FLS3 ini dulu gitu.
2: Akhirnya apa? Okay. Ketika muncul di SDIK itu apa namanya? Persyaratannya, kemudian juknisnya, saya ambil juknis, saya baca, oh begini. Sip, okay. Akhirnya saya nunjukin ini, Bu. Manda ikut dongeng. Iya, Bapak gitu.
1: Oke, okay, jadi lomba tadi Bapak mengatakan dari tingkat apa?
2: Sekolah dulu,
1: habis sekolah kemudian kecamatan. Berarti ini kemarin lomba ikut lomba kecamatan dulu.
2: Sudah juara satu.
1: Kemudian mendongeng juga, Pak.
2: Mendongeng.
1: Kemudian
2: tingkat kabupaten.
1: Tingkat kabupaten
2: juara satu
1: juga. Iya. Sekarang tinggal nanti
2: provinsi.
1: Ketika provinsi
2: mewakili.
1: Kapan itu, Pak?
2: Insya Allah ini kalau dari juknisnya itu bukan offline, Pak. Kalau dulu kan offline, Pak. Yeah. Ke Surabaya kita biasanya ke Dinas Pendidikan Surabaya itu Jawa Timur. Mm-hmm. Namun ini enggak, ini karena
1: sekarang
2: online. Maka nanti di video dulu dengan satu tik. Nggak boleh dirubah-rubah itu, nggak boleh di
1: satu kali pengambilan begitu ya,
2: nggak boleh di cut, nggak boleh diedit, akhirnya dikirim dan mulai tanggal 2 Juni ini.
1: 2 Juni nanti
2: sampai 29.
1: Oke, okay, jadi
2: akhirnya.
1: Pengirimannya mulai tanggal 2 Juni ini sampai
2: 29 Juni.
1: Iya. Ini batas pengumpulan videonya begitu.
2: Iya.
1: Oke, okay. Pak, kalau boleh tahu ini topik atau tema kemarin mendongeng begitu kan? Ya, sehingga membawa Manda mendapat gelar juara satu di FLS 3N tingkat kabupaten begitu.
2: Iya.
1: Temanya apa sih yang diambil kemarin?
2: Kalau dari kecamatan, Bu, ya.
1: Iya.
2: Ini tema itu ada 8, Bu. Cuman saya nggak hafal ya temanya.
1: Maksudnya tema sudah ditentukan oleh panitia.
2: Panitia
1: begitu, Pak.
2: Pusat, okay. Dari pusat itu ada 8.
1: Yeah.
2: Namun tema umumnya adalah menumbuhkan karakter bangsa melalui kreativitas dan apresiasi seni budaya. Itu tema umumnya.
1: Tema
2: khusus itu ada 8. Saya nggak terlalu detail hafal ya.
1: Yeah. Yang diambil
2: Tapi
1: Bapak apa
2: yang
1: itu?
2: Di kecamatan itu saya mengambilnya tema nomor 8.
1: Apa itu, Pak?
2: Bukan nomor 8 ya. Temanya adalah nomor 5.
1: Apa itu, Pak?
2: Kerja keras dan kesabaran dalam kisah tradisi lokal. Itu yang dipilih.
1: Oke, okay. Jadi Bapak menulis naskah sendiri begitu?
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian judulnya, itu kan tema khusus, Bu, ya?
1: Mbak,
2: ya. Judulnya adalah Nasi Kobel Rasa dari Kesabaran.
1: Oh, Nasi Kobel Rasa dari Kesabaran.
2: Ini dilihat dari judulnya itu...
1: Penasaran saya, Pak.
2: Iya,
1: jadi
2: begitu.
1: Nasi kobel rasa dari penasaran.
2: Kesabaran. Iya, kesabaran.
1: Penasaran. Iya.
2: Itu akhirnya juara satu, Bu.
1: Juara satu.
2: Kenapa? Pesaingnya itu mereka rata-rata itu mengambil legenda.
1: Oh,
2: legenda yang sudah ada. Kalau bertahan begitu terus nyampe nasional nggak akan pernah menang.
1: Jadi kalau legenda itu kan sudah paten
2: sudah
1: lah begitu,
2: sudah ada
1: begitu. Ini
2: cuman
1: kan
2: dicocokkan dengan temanya sama mereka itu.
1: Gitu.
2: Ambil sisi begini. Kalau saya enggak, saya asli buatan sendiri dan itu pun enak memerankan dan mengangkat budaya daerah.
1: Oke, okay. Inspirasi dari mana, Pak? Bapak lagian kok bisa memberi judul Nasi Kobel Rasa
2: Kesabaran.
1: Nah,
2: begitu. Awalnya begini.
1: Kayaknya pengalaman deh. Ayam? Ini antri nasi kobel. Pak Iges ini jangan-jangan Manda nih.
2: Awalnya gini, Bu. Saya kan tempat tinggal di Pamekasan, Bu, ya.
1: Oh, Bapak stay di Pamekasan.
2: Iya, Pamekasan. Okay. Jadi setiap hari itu saya punya banyak mobil, Bu. Ada
1: ya,
2: warna kuning, warna hijau, warna merah.
1: Enggak apa-apa. Itu Pak mengurangi populasi polusi, Pak.
2: Iya, dan itu saya sering dianterin banyak orang, Bu. Berarti saya berbahagia.
1: Betul.
2: Saya salah satu PNS yang sering banyak dianterin. Nah, dalam perjalanan itu saya sering melihat nasi kobel ini dicampurin itu kok rame terus ini ya. Makanya saya penasaran, ini enak kalau diangkat ini. Sebelahnya lagi yang Nyai Sum dekatnya pasar itu juga rame. Wah, ini kayaknya enak dijadikan cerita. Akhirnya muncul ide itu, makanya saya buat gimana caranya supaya nasi kobel ini diangkat dalam sebuah dongeng dan memasukkan tema kerja keras dan kesabaran dalam kisah tradisi lokal.
1: Wah, jadi begitu. Disesuaikan dengan tema begitu ya. Makanya
2: temanya
1: adalah muncul kesabaran begitu ya. Bukan penasaran loh, Manda.
2: Siapa sangka, Bu, ya, dengan nasi kobel itu bisa jadi sebuah dongeng.
1: Oke, nanti saya penasaran loh, Pak. Nanti di part terakhir kita bisa mendengarkan dongeng. Kalau mungkin bisa Pak Igus lah mewakili yang
2: itu
1: di kecamatan.
2: Dari kecamatan itu.
1: Nanti Pak Igus yang mewakili dari kecamatan.
2: Kalau yang kabupaten itu beda lagi, Bu. Kabupaten itu saya mengambil tema nomor 8.
1: Apa itu, Pak?
2: Ini di kaos saya.
1: Apa tuh? Saya enggak pakai kecamatan.
2: Kearifan lokal sebagai penuntun hidup generasi muda.
1: Oke. Okay.
2: Bayangkan, Bu, ya, tema begini siapa yang mau ngambil itu? Berat kan ini?
1: Betul.
2: Rata-rata mereka kemarin di kabupaten itu saya lihat mereka mengambil tema tentang jaga bumi. lestarikan bumi. Itu kan mode Bu ya.
1: Ya, ya.
2: Kalau ini kearifan lokal sebagai penuntun hidup generasi muda, apa itu? Makanya saya ambil itu.
1: Okay.
2: Dan setahu saya dari 14 kecamatan yang ikut itu, yang mengambil tema nomor 8 ini hanya Imanda.
1: Hanya Bapak aja sama
2: iya,
1: Imanda
2: sendiri.
1: Begitu.
2: Sedangkan yang lain itu jaga bumi itu rata-rata. Okay.
1: Berbicara tentang apa itu Pak?
2: Ini tentang kalau tadi kan nasi kobal.
1: Kalau
2: kita
1: ini
2: pindah ke bebek songkem.
1: Oh, bebek songkem?
2: Ya ini bebek songkem nih.
1: Bebek songkem yang selalu.
2: Dan kaos ini, nyukam. Kaos ini Bu, ya kaos ini dibuat bukan setelah menang lomba dia.
1: Sebelum.
2: Malamnya sudah saya cetak.
1: Oh begitu.
2: Karena saya sudah punya feeling, saya yakin bahwa Allah itu menakdirkan ini menang.
1: Oke. Okay.
2: Karena dilihat dari latihannya bagus, semangat luar biasa dan temanya juga bagus, judulnya juga bagus, dan di dalamnya banyak plot twistnya Bu.
1: Okay.
2: Kalau di dongeng itu ada namanya plot twist. Plot twist itu bagaimana muncul masalah dan ada solusinya.
1: Hmm.
2: Ini kalau nggak salah ada tiga ya, Da.
1: Ada
2: di
1: apa?
2: Di cerita itu ya. Pertama, kayu bakarnya habis.
1: Iya. Yeah.
2: Ini, Dula itu namanya. Mm-hmm. Yang kedua, apa lagi, Da?
1: Apa lagi, Manda?
2: Kayu bakar habis. Yang kedua, apa lagi, Da?
1: Duit habis.
2: Apa Da? Apa
1: ya, membeli bebek songkem duit habis loh.
2: Iya. Itu pokoknya ada tiga kalau enggak salah tuh dalam cerita itu.
3: Resepnya hilang.
2: Resepnya hilang.
1: Nah, terus?
2: Dan yang terakhir apa Da? Ada tiga, dua atau tiga ya kemarin ya?
3: Dua.
2: Ya,
1: okay.
2: Makanya dari situ jurinya semakin tertarik, Bu. Ini cerita bagus ini.
1: Saya aja penasaran, Pak.
2: Ah, iya kan.
1: Pingin buru-buru saya di part terakhir kita ini ya. Pingin cepat selesai ini kita.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay.
1: Oh, jadi itu ya, Pak. Sekarang ganti ke bebek songkem. Jadi
2: songkem.
1: Bebek songkem apa, Pak? Kalau tadi nasi kobel.
2: Nasi kobel dari rasa kesabaran.
1: Dari rasa kesabaran ini bebek songkem.
2: Bebek songkem go internasional.
1: Oh, bebek songkem. Wow.
2: Go internasional. Karena itu, di dongeng itu jurinya dari Amerika.
1: Guys.
2: Dan pesertanya itu namanya Dula. Anak itu Dula namanya.
1: Begitu. Bapak ini bisa melawak aja gitu ya.
2: Oke.
1: Jadi tapi Bapak ini bagus banget loh. Jadi bisa mengambil tema-tema yang memang ini merupakan ciri khas dari Kabupaten Sampang sendiri begitu. Nasi kobel ya kan yang ada memang di Sampang.
2: Iya, jangan-jangan kemudian, nanti Bu, jangan-jangan ya tingkat provinsi saya mengambil tunatun.
1: Apa itu?
2: Tunatun kurang tahu, enggak tahu Bu ya.
1: Apa itu Pak?
2: Tunatun itu kayak makanan, kemudian itu ada apa namanya di atasnya ada kuning-kuningnya. Saya kurang tahu juga apa bahan apa tuh. Atau bisa saja itu, nanti sate saya.
1: Sate.
2: Ya, itu kan menarik itu sebenarnya.
1: Oke. Okay. Yang unik apalagi gitu Pak gitu loh di Sampang ini.
2: Iya, makanya nanti mohon doanya semoga
1: mudah-mudahan
2: untuk provinsi bisa tampil maksimal.
1: Tapi yang saya bisa tangkap dari Bapak atau ilmu yang bisa saya dapatkan dari Bapak adalah Bapak itu optimis begitu.
2: Iya.
1: Jadi belum juara aja Bapak sudah optimis pasti akan menang karena ucapan itu adalah doa begitu Pak ya. Jadi aura-aura kemenangan itu
2: kemudian
1: pasti
2: gini Bu, kaos ini ketika saya ke tempat cetak kaos ini ya, Mas mau beli kaos saja, cetak Mbak gitu. Mana Mas gambarnya gitu kan Bu ya. Saya kirim lewat ini. Loh, Mas, ini untuk apa kok bebek songkem ini? Gitu. Biasanya Mas kalau nyetak ke sini itu anak-anak muda itu biasanya yang gaul-gaul. Ini kok bebek songkem ini? Ini Mbak punya cerita untuk besok gitu saya. Punya cerita untuk besok. Makanya ketika saya mencetak ini dalam hati sudah terbayang, ya Allah, mudah-mudahan besok Manda bisa tampil maksimal. Ketika pengumuman di panggung itu, juara harapan 1, harapan 3, 2, 1, 3, 2, ini belum disebut nomornya, nomor 13.
1: Bapak sudah yakin.
2: Juara 1 adalah 13, langsung saya ambil kaos saya.
1: Persiapan. Itu belum, posisi belum dipakai?
2: Belum.
1: Oh, terus?
2: Saya taruh di tas, akhirnya saya pakai. Loh, kata teman-teman, Pak, kok bisa punya kaos itu? Karena saya sudah punya feeling.
1: Iya. Bapak feeling cetak saya. Berapa tuh kaosnya?
2: Satu. Doanya untuk ini, Bu.
1: Oh, dua.
2: Saya janji, tapi bundanya bilang gini, jangan, Pak, nanti pas provinsi. Tapi enggak, karena saya punya niat, insya Allah Imanda akan dapat.
1: Makanya kemarin
2: saya kesana lagi, Bu. Ini, Mbak, cetak lagi ini loh. Pak, kok cetak lagi? Buat apa?
1: Untuk supporternya dong, Pak.
2: Ternyata ini untuk domba donging, Mbak, juara satu.
1: Oh.
2: Untuk siapa ini? Ini untuk siswa saya. Oh iya, tapi belum masih.
1: Okay.
2: Saya hanya setor itu aja nanti.
1: Untuk supporter juga, untuk supporter harus diberi juga ini.
2: Iya.
1: Oke, okay, Manda, tadi sudah bincang-bincang dengan Bapak, Pak Igos. Pak Manda nyaman dong dengan Pak Igos ya?
3: Nyaman.
1: Selaku pembimbing atau pembina begitu. Kayaknya akrab banget begitu ya. Harus ada chemistry, Pak, ya kan? Oke, Manda, gimana perasaan Manda ketika diumumkan nama Manda juara satu? Wah, Amanda. Udah, gimana?
3: Itu perasaan saya kayak
4: Gak nyangka.
1: Oh, gak percaya.
4: Iya.
1: Oke.
4: Terus seneng banget bisa banggain Gunung Sekar 1.
1: Wai, tepuk tangan. Oke, terus Manda, kemarin Manda mendapat juara 1 di tingkat kecamatan dengan tema tadi topik itu nasi kobel, ya kan? Nah, itu dari tingkat kecamatan saja sudah berapa lama latihan begitu dengan Pak Igos?
4: Latihan
1: dari kecamatan ya. Sampai sekarang ini berapa lama ini?
2: 10 kayaknya.
4: 10 hari kayaknya.
1: Wah, 10 hari?
4: Iya.
1: Wis, 10 hari. Kemudian Manda dikasih naskah oleh Pak Igos. Manda pelajari dong di rumah?
4: Iya, pelajari.
1: Di rumah siapa yang ngajarin?
4: Ayah sama bunda.
1: Oke, cara ngajarnya gimana? Jadi Manda itu di depan kaca atau seperti apa nih di rumah?
4: Itu awalnya dipahami.
1: Yeah.
4: Naskahnya itu dipahami, lalu dihafali. Yeah. Terus setelah kayak gitu kayak ngeblocking.
1: Oh, blocking gitu.
4: Panggung.
1: Oke.
4: Okay. Di depan kaca itu saya kayak ngomong sendiri.
1: Ngomong sendiri tampil. Gitu ya.
4: Iya, okay. Kayak pikirannya tuh lagi ada di panggung.
1: Oke, okay. Panggilan ayah bunda, papa mama atau apa?
4: Ayah bunda.
1: Ayah bunda. Dukungan ayah bunda gimana, supportnya gitu?
4: Supportnya itu harus semangat terus, gak boleh menyerah. Terus jangan pernah bilang tidak bisa.
1: Wow, itu luar biasa loh ilmu. Jangan pernah bilang tidak bisa, karena tidak bisa beneran nanti.
4: Iya, karena okay. Ucapan adalah doa.
1: Nice, tuh bagus. Oke, okay. Terus cara menghafal, itu menghafal Pak Igos? Menghafal atau ada teks?
2: Begini Bu, saya setiap melatih yeah. anak-anak itu. Ini Himanda kalau gak salah sudah generasi ke-6 apa ke-5 gitu. Karena sebelumnya itu kakak kelasnya itu juga sudah pernah.
1: Oh gitu.
2: Juara dongeng itu sudah pernah. Ini
1: tapi belum tembus ke kabupaten.
2: Sudah semua Bu.
1: Oh sudah.
2: Malah sudah sampai provinsi. Tapi oh, gitu. Di provinsi itu belum takdirnya untuk menang.
1: Oke. Okay.
2: Ketika saya melatih sampai Himanda ini, rata-rata sebelum Himanda itu ketika saya kasih teks begini.
1: Iya. Yeah.
2: Itu mereka ada yang Pak, ini saya bisa enggak ya, nah?
1: Oh, gitu. Jadi belum optimis.
2: Tapi okay. Saya tetap, karena seorang pelatih itu jangan sampai dia menunjukkan bahwa ketika anak begitu langsung didownkan, jangan. Kalau kadang gini, bisa enggak Pak, kamu ini gimana sudah latihan? Itu enggak boleh.
1: Oh, gitu.
2: Saya enggak pernah Bu begitu.
1: Jadi
2: karena
1: Bapak
2: apa? Mental itu
1: apa?
2: Harus. Saya bilang kok Himanda lain lagi. Himanda, ini banyak gimana. Ini enggak pernah Bu.
1: Enggak pernah bilang
2: enggak pernah bisa, begitu Pak, hanya bisa. dibaca aja begini terus aja, enggak pernah bilang enggak bisa.
1: Oh,
2: ini
1: gitu.
2: Makanya ini adalah salah satu anak didik saya di dongeng itu yang luar biasa ini. Jadi saya enggak takut ngasih ke Himanda lombanya kurang 5 hari.
1: Oke.
2: Enggak takut ke dia karena dia mentalnya luar biasa.
1: Kalau
2: yang lain enggak mungkin gitu, Bu.
1: Oke, ini harus tetap dipegang terus sampai suatu saat
2: jangankan
1: nanti ya, ke depan begitu.
2: Jangankan
1: ya,
2: murid ya. Saya, Bu, ya. Saya aja enggak bisa mungkin.
1: Tapi lombanya pakai teks atau
2: tanpa,
1: menghafal,
2: Bu,
1: Pak?
2: Tanpa.
1: Oh, tanpa. Jadi memang ini hafal ya. Kamu menghafal ya?
4: Menghafal.
1: Wih, luar biasa. Memang mungkin ingatan anak-anak seperti ini masih kuat ya, Pak, dibanding kita ya, Pak. Oke, Pak, ada yang ingin bergabung dulu, kita terima. Selamat sore Indonesia Cerdas.
5: Ya, selamat sore.
1: Selamat sore Indonesia Cerdas, dengan siapa di mana?
5: Dengan Ibu Ina.
1: Ibu Ina di mana, Bu Ina?
5: Di Sampang.
1: Oh, di Sampang. Oke, Bu Ina, kita bersama Pak Igus dan Manda nih, juara 1 lomba mendongeng. Ada yang ingin ditanyakan enggak?
5: Ada.
1: Oke. Apa nih?
5: Iya kan, daerah sekarang tuh anak-anak cenderung lebih tertarik pada gadget dan media sosial dibanding dongeng atau cerita rakyat. Nah, menurut Bapak Igo sendiri, apakah kondisi ini menjadi tanda bahwa minat literasi sekaligus pendidikan karakter anak mulai menurun? Dan bagaimana peran dongeng agar tetap relevan di tengah perkembangan teknologi sekarang?
1: Oke, luar biasa. Pertanyaannya sangat bagus banget nih, Bu Ina. Oke, siap. Ya, itu ya. Aja?
5: Ya, itu saja.
1: Oke, makasih Bu Ina.
5: Sama-sama.
1: Baik, Pak Igos. Nah, ini bagaimana menurut Bapak dengan kecanggihan teknologi sekarang? Zaman-zaman si Manda ini kan udah lah main gadget, kita udah tahu lah ya kan? Nah, bagaimana nih menurut Bapak ini agar perkembangan saat ini, apalagi dongeng sebagai alat edukasi begitu.
2: Iya. Begini Bu, perlu diingat bahwa madrasah pertama itu adalah rumah.
1: Iya. Oke.
2: Okay. Madrasah pertama adalah rumah. Sekolah itu madrasah kedua. Artinya bahwa ketika di rumah, kalau sudah diciptakan lingkungan yang suka literasi, maka secara otomatis anak akan literasi juga. Intinya ketika di rumah itu, kalau ada tempat, disediakan sendiri saja buku-buku dongeng yang banyak, insya Allah lambat laun akan mengikuti. Dengan catatan bahwa orang tua di rumah jangan sampai asik sendiri dengan HP-nya.
1: Oh iya betul. Memberi,
2: karena di rumah, contoh dulu, di rumah ya, itu Pak, ya? Anak kan melihat orang tua. Kalau saya bandingkan, ada sebuah rumah ya, yang di dalam itu orang tuanya profesor ya, guru besar. Gak mungkin kalau di rumahnya gak ada buku.
1: Betul, banyak.
2: Makanya wajar kalau anak-anak profesor itu luar biasa. Mereka inteleknya bagus, karena apa? Sudah diciptakan. Jadi kalau pertanyaannya, apakah bagaimana caranya supaya anak-anak itu di rumah untuk bisa cinta dongeng? Mulai dari sekarang, sejak usia dini, disiapkan di rumah itu buku dongeng yang banyak.
1: Oke, tapi sekarang orang-orang tua banyak main simple, Pak. Karena kan di HP sudah ada tuh. Kalau kita searching dongeng Malin Kundang misalnya. Jadi gak perlu lihat buku lagi, jadi lihat HP.
2: Beda dengan buku fisik dengan tidak fisik.
1: Iya, bedanya gimana nih, Pak? Perbedaannya, Pak?
2: Ketika buku ada di rumah, maka orang tua juga harus hadir. Namun yang sekarang terjadi ketika sudah SMP dan SMA itu sudah agak susah, Bu, tapi masih banyak jalan sebenarnya. Dari usia TK itu sudah kalau bisa sudah disediakan, Bu, dan orang tua harus hadir. Setahu saya, generasi boomer dulu, ini kita kan masuk ke generasi Gen Z, Bu, ya. Generasi Z, ya. Generasi boomer dulu itu pasti karena enggak ada gadget, maka setiap mau tidur didongengkan sama orang tuanya.
1: Dulu, Pak.
2: Asik gitu. Tapi setelah ada televisi, ada apa, mulai hilang. Maka mulai saat ini, karena kita ada di Hari Kebangkitan Nasional, mari kita ciptakan kembali literasi, Bu, ya. Kalau di sekolah, itu sudah ada yang namanya gerakan read aloud. Read aloud itu membaca nyaring, dan itu sudah digaungkan beberapa tahun yang lalu, di mana setiap guru di sekolah itu wajib membacakan cerita 10 menit.
1: Oh gitu, sampai sekarang tetap ada, Pak?
2: Nah, sekarang saya kurang tahu, tapi sudah mulai luntur lagi ini. Nah, berarti ini literasinya turun lagi itu. Intinya dari kita, bacakan cerita. Dan saya kalau di rumah, Bu, ya, anak saya itu saya ceritakan, padahal saya ngarang loh ceritanya, Bu. Kenapa tertarik itu? Berarti intinya ini dari orang tua di rumah.
1: Dari orang tua.
2: Bagaimana dia menceritakan, saya gini kan, ya, ya, ceritakan dulu ayah waktu kecil. Nah, saya ceritakan, saya ngarang itu, Bu. Cuman ceritanya isinya pendidikan. Begitu.
1: Pengalaman-pengalaman hidup.
2: Pengalaman hidup, gitu, tapi yang isinya ke arahnya mendidik kejujuran, kedisiplinan. Karena anak senang begitu. Biasanya pasti minta lagi, ya, cerita lagi, nah gitu.
1: Kalau artinya, kalau sekarang, mah cerita mah, aduh, tidur aja, udah, lihat di HP, lihat di HP, gitu ya.
2: Memang ya, kuncinya, kalau pingin literasi itu bagus, Bu, ya, mendongeng itu masuk lagi ke dunia kita. Tidak hanya satu orang yang bergerak. Jangan sekolah saja. Tapi mulai dari rumah. Dari rumah, kemudian lanjut di sekolah, gurunya dan rekan-rekannya. Kemudian bagaimana caranya? Maka orang tua sebagai apa namanya ya, mitra. Ini orang tua sebagai mitra sekolah, Bu, sekarang punya tanggung jawab. Jangan hanya menyerahkan anaknya ke sekolah begitu saja. Jadi ketika di rumah harus diciptakan lingkungan literasi. Sekarang kan digaungkan gitu, Bu, ya. Insya Allah, Bu, akan melihat di HP ini, gadget ini ada sisi negatif dan positifnya, Bu. Kalau anak-anak jangan didampingi dengan gadget itu, maka dia akan ngikutin ini. Ini adalah orang tua saya, curhat ChatGPT itu, Bu, ya. Itu sekarang ini sampai ada orang yang pacaran sama ChatGPT itu. Karena ChatGPT begitu senangnya. Kalau kita gunakan ChatGPT terus-terusan, itu kita akan dilayani tuh, Bu. Kurang apa lagi gitu. ChatGPT itu. Tapi kalau kita jarang menggunakan, biasanya sedikit dia. Tapi kalau menggunakan, ini temanku datang lagi, diladenin terus, Bu. Artinya bahwa bagaimana orang tua di rumah harus jadi kayak ChatGPT.
1: Hadir teman begitu,
2: hadir,
1: ya, seperti teman.
2: Hadir, harus hadir. Sesibuk apapun, luangkan waktu anak sebelum tidur itu untuk mendekati. Minimal jadi, bercerita.
1: Setidaknya habis maghrib, habis sholat, kumpul dulu.
2: Kumpul dulu,
1: gitu, ya, makan bersama.
2: Ada yang bertanya, apa? Gimana, Pak, saya nggak punya dongeng. Jangan dongeng saja, ceritakan kejadian hari ini. Dek, tadi dek, di parkir ada orang tengkar di sini, sebenarnya nggak boleh deh, itu kan cerita sebenarnya.
1: Betul.
2: Artinya kita hadir, ya, orang tua hadir. Kita siram pada anak-anak itu sesuatu yang baik. Kadang mereka kan akhirnya apa, temennya itu teman HP ini yang ditonton HP, apalagi main game, Bu, ya, game kekerasan itu, Bu, itu bahaya itu. Literasinya akan hilang. Jadi itu jawaban saya.
1: Jawabannya ya. Jadi mulai dari orang tua juga di rumah begitu, itu yang terpenting, dan ya bagaimana orang tua tuh hadir begitu ya. Ada yang ingin bergabung kembali, Pak? Selamat sore Indonesia Cerdas.
6: Selamat sore.
1: Selamat sore Indonesia Cerdas. Dengan siapa, di mana?
6: Ya, dengan Zahra di barisan, Mbak.
1: Zahra di barisan. Oke, Mbak Zahra, kita bersama Pak Igus dan Manda nih, pemenang juara satu dongeng. Ada yang ingin ditanyakan nggak?
6: Iya, ini kebetulan lagi lihat live IG-nya ya.
1: Oh, lagi lihat live Instagram kita dong ya?
6: Iya, okay. Untuk
1: Pak Igos.
6: Untuk Bapak
1: Pak Igos. Ya. Igos ya. Itu Pak Imam Ghazali.
6: Iya, Pak Imam.
2: Iya.
6: Buat Pak Igos, ini gimana sih cara memilih dongeng yang tepat untuk anak-anak agar nilai karakter atau edukasi yang di dalamnya itu bisa benar-benar terserap oleh anak-anak zaman sekarang, karena seperti kita ketahui saat ini ya, anak-anak zaman sekarang itu tidak lepas dari gadget. Karena dan bagaimana juga caranya agar pesan moral tanpa membuat anak itu merasa sedang diceramahi saat mendongeng gitu, Pak.
1: Nah, ini dia.
6: Satu lagi buat adiknya, buat
1: Manda.
6: Ini Adik Manda ini sebagai peraih juara satu FLS2N ya.
1: FLS3N sekarang.
6: Ini apa ada tantangan paling sulit bagi adik saat mencoba menghidupkan sebuah karakter dalam dongeng agar para penonton tuh merasa teredukasi? Atau ada tips khusus bagi siswa-siswi lainnya, terutama nih anak saya yang juga lagi lihat video sekarang?
1: Oh gitu, siap, nanti akan dijawab langsung nih dengan narasumber kita. Gitu aja Mbak. Mbak siapa tadi Mbak?
6: Zahra.
1: Mbak Zahra, makasih Mbak Zahra. Waalaikumsalam. Baik, Manda dulu nih. Apa nih tantangan terberat Manda ketika harus memerankan atau memerankan dongeng begitu ya? Apa
4: paling
1: nih?
4: Paling berat itu ekspresi sama suara, pembeda suaranya.
1: Misalnya, contoh ada nggak sih? Sedikit aja. Misalnya nih, contoh.
4: Suara nenek.
1: Ya, misalnya.
4: Cucuku, jangan pernah menyerah ya, karena kita harus tetap semangat.
1: Kok keren banget sih, kamu belajar dari mana, Manda? Itu belajar dari mana?
4: Dari Bapak Imam.
1: Oh gitu.
4: Sama orang tua.
1: Itu ekspresinya dia menciptakan sendiri atau Pak Igo sendiri yang
2: Gini Bu, itu namanya suara pembeda ya, karena para pembina dongeng itu sebenarnya sudah banyak tahu, tapi kalau saya pribadi, dongeng bisa jadi bagus kalau suara pembedanya muncul.
1: Jadi ketika dia pagi hari
2: di tengah hutan, berjalan, naik pesawat, itu harus muncul. Artinya apa? Karena dongeng itu adalah tujuannya menciptakan imajinasi. Ketika mbaknya tepuk tangan, Himanda berhasil sukses.
1: Berhasil dong, sukses.
2: Karena muncul imajinasinya nenek itu ya.
1: Betul, karena saya melihat dari gestur tubuhnya, mimik-mimik wajahnya, suaranya. Itu ngena banget loh.
2: Ini kakeknya juga beda suaranya.
1: Kakek.
4: Assalamualaikum Cuk, kakek pulang.
1: Keren. Oke, nanti kakak sudah nggak sabar gitu ya, ingin melihat kamu mendongeng selama di part terakhir nanti. Anda bisa saksikan dan mendengarkan gitu. Oke, tantangan tadi itu salah satu untuk mimik wajah ya. Terus bagaimana cara Manda itu agar teman-teman itu atau penonton bisa tertarik begitu dengan dongeng yang Manda ceritakan begitu?
4: Kalau ngeluarkan ekspresi itu gak boleh malu.
1: Harus full gitu ya?
4: Iya full. Jadi kayak
1: totalitas.
4: Kayak misal kalau di dunia nyata itu saya kayak mainnya tuh manja atau apa gitu. Itu kalau misalnya jadi pemeran nenek, ya harus kayak nenek beneran.
1: Gitu ya.
4: Kayak aku tuh udah jadi nenek-nenek sekarang, bukan Manda lagi.
1: Wih, keren banget. Nah, ini kalau keseharian kamu tuh seperti apa sih? Manja atau tomboy atau seperti apa?
4: Biasa saja.
1: Oh, biasa aja. Tapi tipenya bukan tipe pemalu ya, Manda ya?
4: Bukan.
1: Extrovert. Oh gitu, bagus lah kalau begitu ya. Oke, jadi tantangan itu ya, tantangan yang terberat yang Manda rasakan. Kalau untuk menghafal begitu Manda, dengan naskah ya nggak mungkin dikit lah ya kan. Terus kata-katanya yeah. juga harus benar-benar menjiwai begitu. Ini bagaimana? Manda harus melakukan apa? Menghafal dulu atau gimana?

0: dimengerti dulu.
1: Oh, dimengerti dulu.
0: Jadi kayak
1: jalur misal, ceritanya ya.
0: Gitu. Ya kayak misalnya contohnya yang Bebek Songkem Go Internasional, mm-hmm. itu ceritanya part pertama itu dia tuh kehilangan resepnya, mm. terus dia tinggal di mana itu kayak aku kayak mikirin dulu kayak oh jadi gini dia tuh tinggal di sini segini baru dihafalin kata-katanya
1: gitu.
0: Part-partnya gitu.
1: Jadi harus tahu dulu nih ini alur ceritanya kemana gitu ya. Yeah. Oh gitu. Terus baru ngapalin, habis ngapalin nanti baru menjiwai begitu
0: menjiwai.
1: Ya. Oke. Okay. Tadi 10 hari belajarnya. Belajarnya. Yeah. Itu yeah. selain Pak Igo setiap hari mengajarkan di rumah juga terus berlatih ya. Oke, wah luar biasa nih Manda. Tapi untuk waktu belajar dengan mengikuti lomba nih bisa dong dibagi oleh Manda?
0: Bisa.
1: Untuk sekolah, untuk lomba sekolah, gitu?
0: Ya, kalau di sekolah itu saya latihannya tuh dari jam 9 izin Bapak Imam untuk latihan sampai pulang sekolah.
1: Oh gitu.
0: Setelah itu di rumah kayak istirahat, makan, terus lah kayak gitu lanjut hafalan, terus lah kayak gitu jam 9-an itu belajar dulu buat sekolah.
1: Oh gitu. Oke, okay. Jadi bisa dibagi waktu ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Nanti kemarin kan udah menang nih, dapat hadiah begitu. Manda tuh melihat hadiahnya atau melihat satu kebanggaan begitu, kebanggaan saja atau ini dapat hadiah, dapat amplop enggak, Pak? Uang pembinaan ya.
2: Pembinaan.
1: Manda lebih memikirkan uang pembinaannya atau kebanggaannya dengan piala tersebut?
0: Kebanggaan.
1: Kebanggaan ya. Jadi kalau uang pembinaan tuh udah nggak dipikir lagi gitu ya. Itu nomor kesekian gitu ya. Penting bangga dulu bisa membawa nama sekolah, terus membangga orang tua juga dan pengalaman Manda ya. Oke, luar biasa. Oke, Pak Igos.
2: Iya.
1: Pak, itu tadi Pak, tadi jawab Pak pertanyaan.
2: Namun sebelum saya jawab pertanyaan tadi, saya tambahin Mbak ya.
1: Ya, silakan Pak.
2: Untuk teks itu di awal pertemuan pertama itu teksnya kan masih saya tulis ini ya begini itu belum bisa dipahami dengan baik karena apa itu kan masih bulat gelondongan gitu ya,
1: lah, gitu
2: nah,
1: ya.
2: Saat itu kita setting waktu Mbak nyeting namanya setting waktu itu mana kata yang dihilangkan mana kata yang harus ditambahi untuk mengepaskan ke dia. Okay. Karena Pak Himanda itu baca teks begini aja nih masih belum paham. Tadi kan bilang belum paham apa isinya. Kalau sudah paham maka nyeting waktunya, Pak. Jangan sampai ketika waktu 10 menit, tahu-tahu 15 menit.
1: Oke.
2: Okay. Jadi saya setting dulu tuh, Pak, waktunya. Nyeting waktu itu nyeting teksnya ini.
1: Iya, betul.
2: Ini di mana kok blibet di sini? Saya sampai Manda itu yang kemarin dah ya.
0: Iya.
2: Itu sampai menghilangkan kalau enggak salah 3 lembar.
0: 3 lembar.
2: Karena gak klop ke ini intinya kalau mendongeng itu intinya satu harus tahu alur ceritanya. Kalau sudah tahu alur ceritanya dibantu teks ini Mbak.
1: Okay.
2: Dengan begitu maka dia enak ketika mendongengnya. Pertama resepnya hilang gini-gini. Kalau pertama itu gelondongan itu susah itu karena kita ngeklopkan dengan penampilan dia suaranya supaya enak. Jeda-jedanya juga enak Mbak. Karena apa? Kalau tanpa jeda antara narator tokohnya dan pemain lainnya itu nanti kebingungan jurinya. Ini apa sih maksud ceritanya?
1: Iya, iya gitu. Betul. Terus juga tadi suara-suara itu harus beda
2: harus
1: juga
2: beda.
1: Begitu ya, Pak ya.
2: Harus beda. Okay. Kemudian saya lanjut tadi menjawab
1: pertanyaannya tadi Pak dapat inspirasi dari mana sih, Pak gitu.
2: Tadi pertanyaannya yang mana?
1: Inspirasi, Pak.
2: Oh, inspirasi.
1: Bapak tuh dapat inspirasi dari mana sih gitu kan?
2: Oh, inspirasinya dari mana? Inspirasinya itu saya
1: cara membuatnya.
2: Iya, cara lihat dulu juknisnya dulu. Jadi anu Mbak ya, dimanapun kita ikut lomba, itu juknisnya apa? Karena apa? Kalau sudah enggak sesuai juknis, jangan harap bisa menang karena di situ ada temanya, kemudian ada ini maka dari tema itu kita cari. Karena saya memunculkan budaya khas makanan daerah, tradisional, kearifan lokal, di sudahlah muncul inspirasi, ini kayaknya bisa dimunculkan. Jadi inspirasi itu muncul dari juknis itu.
1: Oh gitu, oke.
2: Okay. Inspirasi
1: berapa
2: muncul.
1: Berapa lama Bapak untuk
2: buat teksnya itu ya?
1: Itu.
2: Teksnya itu kadang, makanya saya gini ke Manda, Pak, ada teksnya. Saya belum jawab itu, karena saya masih jalan di mikir. Makanya kadang saya kasihan Bu Kehimanda ini. Ini lomba sudah kurang 5 hari. Dan kadang bundanya WA saya, Pak, mudah-mudahan Himanda sukses gitu. Saya paham, kayaknya bundanya Manda ini
1: mendorong
2: bilang begini. Iya, teknya digedekan. Tapi saya di sini itu kadang jalan Bu masih di otak ini pikiran Setelah itu apa ya? Tahu tapi kenapa saya juga sampai sekarang sampai bingung mikirnya Bu ya. Kenapa ya muncul itu gitu. bebek songkem itu kenapa ya kok alurnya modelnya begitu? Sampai sekarang lu kok bisa begitu
1: gak
2: ya?
1: Percaya gitu.
2: Iya, gua tanya kok enak itu gitu. Akhirnya jadi.
1: Tapi Bapak ini sering menjadi pembina lomba-lomba begitu, Pak?
2: Kalau di saya mulai membina lomba itu di Kuningan, Bu, Jawa Barat.
1: Oh.
2: Tahun 2000 kalau enggak salah 2006.
1: Bapak, itu, Bapak dari Jawa Barat.
2: Dulu saya tuh guru bahasa Inggris di Kuningan, Jawa Barat selama 3 tahun.
1: Okay.
2: 2006 sampai 2008.
1: Jadi memang sudah terbiasa membina lomba-lomba begitu ya, Pak?
2: Pidato sama dongeng, Bu.
1: Pidato dan dongeng.
2: Dan itu berarti pun bukan seni. Bahasa Indonesia, bukan. Bahasa Inggris dulu di sana. Saya masih ingat.
1: Next, nanti si Manda juga Bapak bikinkan pakai teks bahasa Inggris. Kamu suka nggak bahasa Inggris?
0: Suka.
1: Suka? Wah. Apalagi
2: dulu,
1: suka.
2: Dulu siswa saya, Bu, SMA itu sampai dia itu lawannya mahasiswa. Karena yang menang di wilayah 3 Cirebon itu ada Cirebon, Indramayu sama satunya itu Kuningan. Itu juaranya akan berlomba di Bandung. Kalau enggak salah di UPI Bandung, dan itu lawannya mahasiswa.
1: Luar biasa.
2: Tapi saya walaupun mahasiswa lawannya seperti yang saya tadi bilang di awal, jangan sampai bikin down.
1: Enggak gentar
2: itu.
1: Ya, Pak.
2: Iya, saya gini kan, Bu. Bilang gini itu siswa saya, "Pak, itu sastra Inggris." Saya giniin, "Buat apa sastra Inggris? Masih bagusan kamu."
1: Itu. Nah, jadi memang harus kasih support. Supportnya itu dalam bentuk begitu, jangan mendownkan begitu.
2: Iya, nah, karena kadang gini, Bu. Loh. Ini kemarin juga gitu waktu lomba. Nomor berapa kemarin, Da? Nomor 4, Da, ya. Itu bagus.
0: Yang di mana kecamatan?
2: Di kabupaten.
0: Di kabupaten,
2: nomor 4. Nomor 4. Bagus. Kalau saya enggak tahu manage dia, saya bisa bilang aja, Bu. Da. Nomor 4 bagus dah.
1: Bagus dah gitu ya.
2: Down ini, Bu.
1: Iya, betul.
2: Karena seorang pelatih itu jangan sampai bikin down peserta. Baru selesai baru cerita. Dah, sainganmu nomor sekian. Nomor 4.
1: Iya, iya, iya.
2: Ternyata nomor 4 itu juara 2.
1: Itu tips loh, Pak. Jadi tips untuk barangkali ini juga bermanfaat begitu para pendengar ketika menjadi pembina atau ya dalam hal apapun itu ya, Pak. Ya jangan membuat down.
2: Walaupun sebenarnya dalam hati saya mengakui, Bu. Aduh, itu bagus banget.
1: Oke, Pak, ini kok waktunya sangat tidak memungkinkan. Kita punya waktu 10 menit dan tadi kita berjanji akan menghadirkan Pat mendongeng untuk Manda.
2: Pertanyaan tadi tuh saya jawab ya, yang Ibu tadi.
1: Tadi, Pak.
2: Bagaimana sedikit, cara memilih dongeng yang baik? Dongeng itu jangan sampai berisi kekerasan, percintaan, pembunuhan, penipuan. Jangan, dongeng itu nggak bagus ke anak. Jadi pilih dongeng yang isinya tentang sikap, disiplin, jujur. Dan saat ini sudah banyak, Bu, yang penerbit yang mengeluarkan buku tentang keislaman itu. Kalau nggak salah Samil itu. Penerbit Samil itu bagus isinya. Silakan Ibu nanti putra putrinya dibelikan buku itu. Ya, jangan sampai ada, apalagi komik kekerasan pembunuhan nggak boleh. Bahkan di dongeng itu di judulnya sudah tertera, Bu. Tidak boleh kekerasan, percintaan, pembunuhan, nggak boleh.
1: Jadi kalau menurut Bapak antara buku dongeng dengan yang ada di HP kita bisa baca, tapi lebih penting buku karena ada kehadiran orang tua di situ ya, Pak.
2: Makanya ketika lomba pas ada peserta yang mengambil, kemudian dia menghunus pedang dan ditusuk, nggak akan menang.
1: Nggak boleh itu, Pak, ya.
2: Itu udah kekerasan itu.
1: Betul.
2: Pembunuhan malah
1: karena
2: itu kekerasan.
1: Dia membayangkan ya, menghunuskan anak, begitu ya.
2: Menghunuskan sampai diperagakan lagi, ditusuk, dok. Dicabut keluar darah, aduh.
1: Itu mengajarkan kekerasan gitu. Oke, itu salah satu tips memilih dongeng. Pak, yang terakhir nih, Pak. Pesan sebelum, ya kita singkat aja nih, Pak, ya. Pesan untuk teman-teman yang saat ini mendengarkan kita dengan topik kita pada sore hari ini. Dongeng sebagai edukasi begitu, Pak. Di hari kebangkitan nasional ini. Sedikit saja, Pak, karena kita akan melihat performnya Amanda.
2: Iya, baik. Pesan untuk pemirsa semuanya. Mari dongeng satu saja tiap hari untuk anak-anak kita. Untuk masa depan Indonesia sejahtera 2045.
1: Oke, luar biasa. Pakai buku
2: satu saja.
1: Tapi baca buku, Pak.
2: Baca buku boleh. Satu saja, Bu. Syukur-syukur bisa lebih dari itu. Karena mereka, anak-anak kita saat ini sedang kering kedekatan orang tua kepada anak. Begitu.
1: Luar biasa banget ini pesan Bapak. Sedikit tapi mantap banget. Oke, baik. Kita akan melihat penampilan dari performs dari Manda dengan dongeng berjudul
0: Bebek Songkem Go International.
1: Check it out.
0: Wah, kayu bakar tungkuku mulai habis. Aduh, bagaimana ini? Bebek songkemnya belum matang. Aduh. Nah, teman-teman, dongengnya dimulai dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebagai penuntun hidup generasi muda dengan judul Bebek Songkem Go Internasional. Pagi itu matahari bersinar cerah. Di dapur sederhana terlihat asap tipis dari tungku kayu bakar. Di sanalah seorang anak bernama Dullah tinggal bersama kakek dan neneknya. Setiap hari, Dullah membantu neneknya memasak bebek songkem khas Sampang, Madura. Bebek empuk itu dilumuri dengan bumbu rempah. Ada kunyit, bawang, cabai, dan berbagai rahasia rasa warisan keluarga. Lalu dibungkus daun pisang hijau. Setelah itu dikukus perlahan hingga aromanya menyebar ke seluruh halaman rumah. Nenek berpesan pada Dullah.
1: "Duk, jangan pernah menjual resep ini hanya untuk uang, Cuk. Karena bebek songkem bukan sekedar makanan, tetapi kehormatan keluarga kita dan harga diri kampung kita, Cuk. Dan ingat, masaklah dengan hati."
0: Dullah selalu mengingat pesan tersebut. Hingga suatu sore terdengar suara radio tua di dapur di ruang tamunya.
2: "Radio Salsabila Sampang 94,1 FM. Festival Kuliner Anak di Jakarta akan memilih satu pemenang untuk mewakili Indonesia ke Amerika."
0: Mata Dullah langsung membesar. Dadanya berdebar kencang.
1: "Nak, kek, Dullah ingin ikut lomba itu. Dullah ingin dunia mengenal bebek songkem."
0: Nenek dan kakek saling berpandangan. Wajahnya terlihat cemas.
1: "Tapi, Cuk, ke Jakarta itu mahal."
0: Dullah menunduk pelan. Namun kakek tersenyum bijaksana.
3: "Kalau niatmu baik, langit pun akan membantu."
0: Sejak hari itu, Dullah berlatih memasak tak kenal lelah. Pagi, siang, dan malam. Namun, malam itu berbeda. Langit mulai gelap. Angin besar menerpa desa. Dan gebrak! Sebuah pohon besar jatuh menimpa dapur mereka. Tungku pecah, panci berserakan di mana-mana. Dan
1: "Nek, resepnya hilang. Bagaimana ini?"
0: Nenek hanya terdiam. Matanya berkaca-kaca. Namun, kakek mendekat lalu berkata.
3: "Dullah, resep sejati tidak ditulis di buku, tetapi tersimpan di hati orang yang memasak dengan cinta."
0: Hari perlombaan pun tiba. Banyak peserta yang ikut. Ada yang menggunakan alat modern, kompor mahal, dan berbagai peralatan canggih lainnya. Sedangkan Dullah hanya membawa tungku sederhana. Alat masaknya di rumah.
4: Tiba-tiba
0: listrik padam. peserta lain pan.

0: Tetapi dululah tetap tenang, sebab tungku kayunya masih menyala tanpa listrik. Dululah tetap fokus memasak. Namun, musibah datang sekali lagi. Kayu bakar habis dan bebek songkem belum matang sempurna.
1: Aduh, bagaimana ini?
0: Lalu terdengar dari kejauhan suara tua memanggil.
2: Cucuku, jangan menyerah. Selama cinta masih menyala, api kita tidak akan padam, cu. Ini kayu bakarnya, cu.
0: Ternyata itu suara nenek Dula. Lomba pun selesai. Juri Amerika mengambil satu suapan bebek sengkem Dula.
2: What is this food? Amazing. I can feel love, family, and tradition inside this food.
0: Pengumuman juara pun tiba. Juara pertama Festival Kuliner Anak adalah Dula dari Sampang, Madura. Sejak hari itu, bebek songkem dikenal hingga mancanegara. Dan Dula membuktikan bahwa warisan budaya tidak kalah dengan makanan modern dunia. Sekian dongeng dari saya. Bye-bye!
3: Wah, luar biasa loh Manda. Ini gak salah jurinya untuk memilih juara satu ya. Wah, keren-keren. Yang pasti nanti kamu akan sukses nanti di tingkat provinsi. Amin. Bahkan di nasional. Amin. Nanti. Amin. Ya. Oke, yang pasti tetap terus berlatih Manda. Jadi tadi dengan suara yang berbeda-beda, kita semua bisa menangkap ketika yang ngomong ini nenek, ini kakek, ini. Oke, luar
4: sebenarnya
3: biasa. Dapat semua.
4: Ceritanya itu karena banyak dipotong ya. Di akhir sebenarnya ada helikopternya itu. Oh. Tapi gak masuk waktunya 10 menit. Ya, ada suara sudah dipotong ya.
3: Oke, iya. Tapi udah dapat kok. Pak Undang kenal banget ke kita ya. Jadi tadi ada pesan moral juga yang disampaikan. Ada pesan moral apa tadi Pak?
4: Bahwa mungkin makanan tradisional.
0: Bahwa warisan budaya tidak kalah dengan makanan modern.
3: Oke, luar biasa untuk bebek songkem go internasional. Oke, terima kasih Pak Igos waktunya sore hari ini. Manda juga terima kasih penampilan sore hari ini. Tetap kita dukung semua dan tetap semangat ya Manda sampai ke tingkat selanjutnya begitu ya. Oke, sukses selalu ya. Pak Igos juga terima kasih atas waktunya pada sore hari ini. Nanti kita bisa bincang-bincang lagi ketika mudah-mudahan nanti bisa lolos begitu ya. Oke, amin. Baik, mendengar demikian tadi dialog interaktif kita pada sore hari ini. Dan tadi performance sudah dihadirkan oleh Manda begitu. Sehingga Manda mendapat juara satu ya, lomba mendongeng. Jadi gak salah memang ya juri memilih juara satu. Oke, terima kasih kebersamaan Anda sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan sore hari ini menjadi satu ilmu, satu edukasi dan motivasi untuk tetap semangat begitu dalam melakukan hal kecil sekalipun begitu ya. Oke, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Rini Wahyudi mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candipanggung 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring
1: Pukul
0: Jawa Timur.
1: Waktu Indonesia
2: kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Kita ikuti Info Prima.
0: Sari berita, Blitar catat progres tertinggi nasional pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Banjir rob kembali menerjang wilayah Kabupaten Sidoarjo. Empat desa terdampak, lumpuhkan aktivitas tambak dan nelayan. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Diah Laras. Empat desa terdampak.

0: Kita buka kabar pertama, Kota dan Kabupaten Blitar catat progres tertinggi nasional pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Berikut laporan Ninda Alivia.
1: Pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di wilayah Kota dan Kabupaten Blitar mencatat progres tertinggi di tingkat nasional. Sampai dengan pertengahan Mei 2026, sebanyak 205 titik KDKMP telah rampung dibangun dan siap mendukung penguatan ekonomi masyarakat desa. Capaian tersebut disampaikan Komandan Kodim 0808 Blitar Letkol Infantri Firlani Arudiawan saat meninjau KDKMP Desa Tinggal Kecamatan Garum Kabupaten Blitar usai mengikuti peresmian 1061 KDKMP secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto secara daring pada Sabtu 16 Mei 2026. Letkol Infantri Firlani mengatakan dari total pembangunan yang ditargetkan saat ini sebanyak 85 titik KDKMP di wilayah Kota dan Kabupaten Blitar sudah siap dioperasionalkan. Adapun total pembangunan KDKMP di wilayah Blitar mencapai 269 titik dengan rincian 248 titik berada di Kabupaten Blitar dan 21 titik di Kota Blitar. Seluruh proses pembangunan diawali dari hasil musyawarah desa yang menentukan kebutuhan dan lokasi koperasi. Kemudian dilanjutkan pengerjaan secara gotong royong bersama warga. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bergeser ke Kota Batu, puluhan siswa-siswi SDMI Sekota Batu ramaikan final Lomba Bertutur 2026. Rizky Darmawan melaporkan.
2: Final Lomba Bertutur tingkat SDMI Sekota Batu digelar di Geraha Pancasila, Kota Batu. Kegiatan ini mengusung tema melestarikan cerita rakyat sebagai warisan budaya. Sebanyak 50 siswa-siswi mengikuti tahapan Lomba Bertutur tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 6 peserta terbaik berhasil lolos ke babak final. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu, Abdul Rais, mengatakan Lomba Bertutur menjadi sarana melestarikan budaya dan kearifan lokal. Menurutnya, kegiatan ini juga penting untuk mendukung pengembangan budaya nasional. Abdul Rais mengapresiasi penampilan seluruh peserta yang tampil dalam babak final. Abdul Rais menyebut para siswa mampu membawakan cerita rakyat dengan penuh percaya diri dan penghayatan.
3: Tutur ya, terkait dengan kearifan lokal kita, ya, temanya adalah melestarikan budaya kearifan lokal untuk pengembangan budaya nasional. Ini itu alhamdulillah berjalan dengan sangat baik. Tadi terakhir itu 6 finalis. Dan kita lihat juga penampilannya anak-anak juga sangat bagus gitu ya. Dan mereka nanti yang menang tentu nanti akan ikut di tingkat Jawa Timur gitu ya. Nah, di dalam proses nanti sebelum mereka ikut di Jawa Timur, kami akan melakukan pembinaan-pembinaan terhadap mereka.
2: Selain menjadi ajang kompetisi, Lomba Bertutur juga menjadi tahapan seleksi menuju tingkat yang lebih tinggi. Peserta terbaik nantinya akan mewakili Kota Batu pada Lomba Tingkat Provinsi Jawa Timur. Sebelum berlaga di tingkat provinsi, para pemenang akan mendapatkan pembinaan lanjutan dari Disperpusip Kota Batu dan sekolah masing-masing. Pemerintah Kota Batu berharap peserta mampu meraih prestasi sekaligus ikut menjaga kelestarian cerita rakyat sebagai warisan budaya bangsa. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, beralih ke kabar olahraga. Arema FC akan lakukan evaluasi total pasca tuntaskan laga terakhir BRI Super League 2025-2026 kontra PSIM Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya.
4: Manajemen Arema FC menegaskan bakal menggelar evaluasi total terhadap skuad Singoedan seusai menuntaskan laga terakhir BRI Super League 2025-2026 kontra PSIM Yogyakarta. Partai penutup musim ini jadwalkan berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 23 Mei 2026 dengan kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pernyataan itu disampaikan General Manager Arema FC Muhammad Yusri Nal Fitriandi. Inal sapaannya menegaskan bahwa keputusan soal kelanjutan masa kontrak pelatih asal Brasil Marco Santos baru akan ditetapkan setelah laga kontra PSIM Yogyakarta rampung dengan mengacu pada hasil evaluasi yang telah berjalan selama satu bulan terakhir.
5: Evaluasi dari tim selanjutnya nanti lihat di hasil akhir apa kita finish di berapa ini kan itu sih, jadi belum final.
4: Meski Arema FC kini menempati posisi ke-9 klasemen dengan koleksi 42 poin dan telah terlepas dari ancaman degradasi, manajemen enggan terlena. Dua kekalahan menyakitkan dalam derby Jatim yakni dari Persebaya Surabaya dengan skor 0-4 dan dari Persik Kediri 2-3 menjadi sorotan utama dalam agenda evaluasi tersebut. Laga kontra PSIM Yogyakarta pun kian krusial lantaran Arema FC dinilai gagal memenuhi target yang dicanangkan manajemen sepanjang musim ini. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, Madiun, Jember, Sumenep, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Fresti Oktora. Fresti, silakan.
6: Terima kasih, Dian Laras. Pendengar dan pemirsa, peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Jawa Timur dimaknai sebagai momentum memperkuat literasi digital di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan. Berikut laporan Ani Hasana selengkapnya.
7: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Jawa Timur dimaknai sebagai momentum memperkuat literasi digital di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya adaptasi terhadap ekosistem digital terutama bagi generasi alfa dengan tetap mengedepankan keamanan dan produktivitas. Namun demikian Khofifah mengingatkan agar generasi alfa tetap mendapatkan pendampingan dalam menggunakan teknologi digital. Literasi digital yang aman, komprehensif, dan produktif dinilai menjadi kunci agar generasi muda mampu memanfaatkan teknologi secara positif.
8: Tentu kami ingin melakukan penguatan bahwa hari ini nggak bisa kita tidak melakukan adaptasi dengan digital ecosystem. Kita tidak melakukan adaptasi dengan artificial intelligence, tetapi bahwa ingat generasi alfa ini harus mendapatkan pendampingan supaya mereka mendapatkan literasi digital yang baik, yang komprehensif, ya aman, ya produktif, kira-kira begitu besar-besarnya.
7: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkipnas ke-118 yang diperingati pada 20 Mei 2026 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Ani Hasana melaporkan.
6: Banjirop kembali menerjang kawasan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. 4 desa terdampak lumpuhkan aktivitas tambak dan nelayan. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
9: Banjirop kembali menerjang kawasan pesisir timur, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. 4 desa terdampak, yakni Desa Kalang Anyar, Tambak Cemandi, Banjar Kemuning, dan Sukoro Tambak. Air laut pasang yang mencapai 3 hingga 4 meter meluap ke daratan dan menghambat aliran air. Genangan mulai terjadi sejak Sabtu 16 Mei kemarin, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air di kawasan pemukiman warga rata-rata mencapai 15 hingga 20 cm. Di sejumlah titik, genangan bahkan mencapai setinggi lutut orang dewasa. Salah satu warga setempat, Mutmaina, membenarkan banjir rob melanda sejumlah desa pesisir dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya fenomena tersebut terjadi setiap pagi dan mulai surut pada sore hari.
10: Gimana lagi kan nggak ikut, ibaratnya gitu kan dari alamnya yang gini. Ya mau nggak mau, ya gimana lagi ya harus diterima.
11: Banjirnya ini setahun berapa kali, Mas Bu?
10: Ya sering, kayak ini 5 kali, kayak tiap bulan itu ada. Satu bulan sekali gitu. Tapi setengah tahun, bulan berapa, saya berapa gitu. Itu kalau tanggal itu loh dek, tanggal 30 bulan sama 15 itu mesti. Tanggal bulan.
11: Banjir ini terdampak banget ya sih Bu, untuk jenengan Bu?
9: Ia mengatakan rob mulai terjadi sejak Sabtu lalu dan diperkirakan masih berlangsung hingga 2-3 hari ke depan. Kondisi itu membuat aktivitas petambak dan nelayan terganggu karena akses menuju tambak maupun laut menjadi sulit dilalui. Ia menjelaskan dalam beberapa hari terakhir mulai naik sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan surut kembali sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Namun ketinggian air kali ini dinilai lebih tinggi dibanding hari biasanya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
6: Reporter Farin Regi mengabarkan, setelah 4 hari beroperasi, KDKMP Sukerjo dan Kebet Kabupaten Lamongan raup untung jutaan rupiah. Sembako dan tabung LPG jadi komoditas yang paling dicari. Berikut informasi selengkapnya.
12: Operasional Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Lamongan mulai menunjukkan hasil positif. Salah satunya terlihat di KDKMP Desa Sendangrejo yang hingga hari keempat operasionalnya berhasil menarik antusiasme masyarakat dengan omset jutaan rupiah. Dan Dandim 0812 Lamongan, Letkol Infantri, Deni Curi Anggodikdo menyebut tingginya kunjungan warga menjadi bukti nyata bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih mendapat sambutan baik dari masyarakat. Menurutnya capaian tersebut menjadi indikator bahwa program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah benar-benar dibutuhkan masyarakat. Hal serupa juga terpantau di KDMP Kebet. Setelah mengecek laporan penjualan selama 4 hari, total omset koperasi mencapai 4 juta rupiah dengan komoditas tabung gas yang paling dicari.
13: Setelah kami tanyakan ke kepala desa sama petugas koperasi, penghasilannya cukup lumayan. Nah, mati sampai dengan 4 juta. Hari kemarin itu sudah mendapatkan penghasilan satu harinya 4 juta. Jadi sebagai bisa kita lihat keseriusan dari koperasi tersebut, dari masyarakat untuk belanja di koperasi kita ini sangat luar biasa. Dan mungkin kita sampaikan, saya sampaikan sini bahwa salah satu contoh bahan yang cepat habis yaitu di LPG, gas tabung LPG. Ini hari keempat aja sudah habis.
12: Kemudian karyawan KDMP Senengrejo, Muhammad Iqbal, menyampaikan keberadaan KDMP sangat memudahkan warga sekitar sebab sangat terjangkau dari sisi harga dan lokasi dibanding toko retail modern.
14: Ya, untuk perkembangan penjualannya di Kepulauan Mas, meningkatnya kemarin dari 4.95.
15: Yang banyak dicari apa ya?
14: Kebanyakan itu gula,
15: sembako ya.
14: Minyak juga,
16: LPG ya.
14: LPG.
17: Salam juga.
14: Ini juga.
15: Untuk harganya gimana?
14: Untuk harganya itu cukup terjangkau ya Mas, dari toko-toko yang lain. Jadi cukup membantu masyarakat di sekitar.
12: 9 KDKMP di Kabupaten Lamongan yang sudah beroperasional sesuai tahapan sistem aplikasi dalam pengadaan barang dari PT Agrigas Nusantara, antara lain Desa Kebet, Senengrejo, Sukorejo, Ploso Wahyu, Turi, Karanglangit, Sumberjo, Pangkatrejo, dan Desa Tanjung. Farin Reki melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Eti Darmiati. Silakan Eti.
18: Terima kasih, Fresti. Pendengar dan pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha, petugas kesehatan hewan di KPPP Jember periksa hewan kurban guna memastikan kondisi hewan kurban sehat dan terhindar dari penyakit. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
19: Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, petugas kesehatan hewan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan atau DKPPP Jember melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah sentra penjualan sapi untuk memastikan ternak yang dijual dalam kondisi sehat dan layak dikurbankan. Salah satu lokasi pemeriksaan dilakukan di HR Farm, Desa Kencong, Kecamatan Kencong. Di lokasi ini, ratusan ekor sapi berbagai jenis diperiksa satu persatu oleh petugas kesehatan hewan. Kepala Puskeswan Kencong, Dwi Astalia Zuanita mengatakan, pemeriksaan meliputi kondisi fisik ternak, mulai dari kondisi mata, mulut, kulit, hingga aktivitas dan nafsu makan sapi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selain pemeriksaan kesehatan, petugas juga memberikan vitamin dan vaksinasi sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit kepada ternak. Petugas juga turut mengimbau para peternak dan pedagang hewan kurban agar menjaga kebersihan kandang serta rutin memandikan ternak untuk menjaga kesehatan sapi selama masa penjualan.
20: Di peternakan kita akan periksa tentang umurnya, teman kesehatannya, terus apakah ada cacat fisik atau tidak, kemudian juga kesehatannya.
19: Sementara itu, permintaan hewan kurban jenis sapi pada Idul Adha tahun ini disebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, harga sapi juga mengalami kenaikan sekitar 15%. Pengelola HR Farm, Imam Syahroni mengatakan, peningkatan permintaan terjadi dari masyarakat di wilayah Jember maupun sejumlah daerah lainnya di Jawa Timur.
21: Karena permintaan baik di dalam kabupaten ataupun di luar kabupaten Jember sangat-sangat luar biasa.
19: Selain melayani kebutuhan hewan kurban di wilayah Jember, HR Farm juga mengirimkan sapi kurban ke sejumlah kota lain di Jawa Timur. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
18: Reporter Gia Debora membawa kabar Expo PBL Jurusan Bisnis Politeknik Negeri Jember Polije sukses cetak entrepreneur muda. Berikut informasi selengkapnya.
1: Jurusan Bisnis Politeknik di Jember atau PoliJ sukses menggelar Expo Project Based Learning atau PBL. Kegiatan ini menjadi panggung kreativitas bagi lebih dari 400 mahasiswa dari 3 program studi. Ratusan produk inovatif dipamerkan kepada pengunjung, mulai dari rancangan sistem akuntansi hingga strategi pemasaran digital modern. Menariknya, sejumlah karya mahasiswa kini telah membantu digitalisasi UMKM lokal secara langsung. Tak sedikit pula, mahasiswa yang telah memulai usaha mandiri dari hasil pembelajaran selama perkuliahan. Ketua Jurusan Bisnis PoliJ Desi Putri Andini mengapresiasi semangat dan kerja keras seluruh peserta.
16: Oke, untuk karya yang dihasilkan oleh adik-adik mahasiswa semuanya digunakan oleh produk oleh UMKM yang ada dan juga di program studi MPI dan juga bisnis digital mahasiswanya sudah mulai menjadi entrepreneur sehingga semua produknya adalah hasil karya sendiri dan juga usaha mereka sendiri.
1: Sementara itu, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Perencanaan PoliJ, Suratno menilai karya mahasiswa menjadi bukti kesiapan generasi muda menghadapi persaingan global.
22: Banyak inovasi-inovasi yang sudah berhasil ditunjukkan, ini mengindikasikan bahwa adik-adik memiliki value pembelajaran dalam bentuk critical thinking, dalam bentuk creativity, kolaborasi, dan komunikasi. Tentu ini baseline yang baik.
1: Momentum Expo PBL tahun ini terasa semakin spesial karena bertepatan dengan perayaan Disnatalis ketiga jurusan bisnis PoliJ. Kedepan, kegiatan ini diharapkan terus menjadi tradisi akademik tahunan untuk melahirkan lebih banyak entrepreneur muda digital yang kompeten di Indonesia. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
18: Ya, demikian informasi dari Jember. Kita selanjutnya menuju ke RRI Madiun bersama Mifta El Karim. Silakan, Mifta.
23: Baik, terima kasih Edi. Pendengar dan pemirsa, Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun menjual barang rampasan negara dari perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dari hasil lelang itu terkumpul 24 juta rupiah yang akan disetorkan ke negara. Informasi selengkapnya disampaikan Aris Deka berikut ini.
24: Penjualan langsung barang rampasan negara dilakukan Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan tersebut melelang sebanyak 28 handphone berbagai merek dari 15 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Kota Madiun Muhammad Safir mengatakan, penjualan langsung barang rampasan negara ini adalah kegiatan rutin yang umumnya 3 bulan sekali. Barang tersebut berasal dari barang bukti perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Safir mengatakan ada sebanyak 28 handphone dari 15 perkara hukum yang dijual kali ini dengan hasil yang terkumpul 24.085.000 rupiah. Untuk barang yang dijual tersebut, Safir menjelaskan sudah melalui penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL.
25: Dan hasil dari penjualan ini kami akan setorkan hari ini juga ke kas negara melalui rekening yang telah disediakan oleh pemerintah.
26: Mayoritas dari perkara apa saja, Pak?
25: Mayoritas dari perkara narkoba. Ya, mayoritas dari perkara narkoba dan ada sebagian perkara judi.
24: Menurut Safir, antusias peserta lelang kali ini cukup tinggi, sebab semua barang terjual tanpa sisa. Untuk handphone yang dijual harganya cukup beragam, mulai dari sekitar Rp500.000 sampai kurang lebih Rp3.000.000. Salah satu peserta lelang, Novel Amar, warga Jalan Puspowarno, Kelurahan Sogaten, mengatakan antusias mengikuti penjualan langsung barang rampasan negara ini. Dia mendapatkan 3 handphone berbagai merek dengan harga beli Rp2.5 juta. Novel mengatakan rencananya handphone tersebut akan dijual kembali.
27: Insya Allah istimewa barang. Yang satunya mati, perlu reparasi. Sudah dicek semua, insya Allah layar-layar semua bagus, mesin bagus. Wah, insya Allah sangat membantu dengan adanya lelang. Saya tertarik. Insya Allah mau ikut lagi. Saingannya luar biasa ya. Antusiasnya luar biasa. antusias Madiun luar biasa.
24: Novel menjelaskan baru pertama kali mengikuti lelang barang rampasan negara yang diadakan Kejari Kota Madiun. Dia pun tertarik untuk mengikuti kegiatan yang sama jika nanti berlangsung kembali. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
23: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
0: Silaturahmi antar klub di bawah ASKA PSSI Sampang U40 berlangsung dengan penuh kegembiraan dan meriah. Berikut informasi lengkapnya.
2: Turnamen sepak bola Fun Games U40 yang digelar ASKA PSSI di Kabupaten Sampang telah resmi memasuki babak semifinal. Meski Fun Games, kompetisi yang diikuti oleh 16 klub dari berbagai kecamatan ini menggunakan penilaian profesional yaitu sistem gugur. Sebelum tensi turnamen meninggi di empat besar, atmosfer pertandingan sudah meriah sejak awal. Turnamen dibuka dengan laga eksebisi yang mempertemukan para mantan pemain profesional legenda Persebaya All Star melawan legenda Persesa Sampang. Ketua Pelaksana Fauzan Effendi menegaskan esensi utama dari ajang U40 adalah silaturahmi dan menghidupkan atmosfer sepak bola di Sampang.
3: Sebenarnya kita mengadakan U40 itu hanya sebagai motivasi pada pemain junior. Sebetulnya ini hanya istilahnya sekedar hiburan, hanya memotivasi pemain junior.
2: Antusiasme penonton yang termasuk para pemain muda yang hadir menyaksikan laga ini sangat luar biasa, terutama pada saat mendekati semifinal. Diagendakan semifinal akan berlangsung pada hari Kamis dengan menyajikan dua laga sengit yang mempertemukan kekuatan sepak bola regional, yaitu Gama Putra VS Pantura dari Sampang. Sedangkan dari Sampang Selatan, Mitra KSK akan bertanding dengan pemenang pertandingan Rabu sore ini. Ima Fadila melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Diah Laras. Silakan Diah.
4: Terima kasih Ririn. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami sampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
5: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
4: Penyelenggaraan operasional pemberangkatan jamaah haji Embarkasi Surabaya hingga hari ke-29 berjalan lancar dan tertib. Dari data terakhir per 19 Mei 2026, sebanyak 40.000 lebih jamaah dan petugas telah diberangkatkan menuju Tanah Suci atau mencapai 91% dari total rencana pemberangkatan musim haji tahun ini. Berikut laporan Ermina Jain.
7: Penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Surabaya hingga hari ke-29 berjalan lancar dan tertib. Hingga saat ini sebanyak 40.207 jemaah dan petugas telah diberangkatkan menuju Tanah Suci atau mencapai 91% dari total rencana pemberangkatan musim haji 1447 Hijriah atau tahun 2026. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan proses operasional pemberangkatan jemaah hingga saat ini berjalan sesuai jadwal dengan dukungan seluruh unsur pelayanan embarkasi. PPIH Embarkasi Surabaya juga menyampaikan hingga saat ini terdapat 13 jamaah wafat, terdiri atas 12 jamaah wafat di Arab Saudi dan 1 jamaah wafat di Embarkasi. Selain itu, jumlah jamaah yang masih mengalami penundaan keberangkatan di Asrama Haji Embarkasi Surabaya tercatat sebanyak 10 orang yang terdiri atas 4 jamaah sakit, 2 pendamping, dan 4 kategori lain-lain yang masih menjalani observasi kesehatan maupun penjadwalan keberangkatan lanjutan. Ia juga terus menghimbau jamaah untuk menjaga kondisi fisik dan mengatur ritme ibadah, terutama menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina.
8: Jadi di Mekah itu memang cuacanya itu kalau kami perhatikan tahun kemarin itu paling rendah 42, bisa 43, 44, bahkan 45. Ya kita berharap jamaah tetap mengikuti perintah atau anjuran dari petugas, yakni satu, untuk kemudian tetap memakai masker meskipun dalam cuaca panas. Yang kedua, tetap mengkonsumsi air setiap waktu. Jadi jangan kemudian menunggu saat haus. Karena di sana itu cuacanya kering, sehingga penguapan di tubuh kita nggak terasa. Jadi kalau di Mekah itu antara kena terik matahari dan kemudian tidak kena terik matahari di seperti ini, itu suhunya sama, 43 derajat. Jadi terasa hangat terus. Oleh karena itu harapan kami tetap jamaah mematuhi aturan, mengikuti anjuran petugas, yang selebihnya adalah yaitu tadi minum, makan tetap harus dilaksanakan. Katakanlah kayak enak makan ya, kalau memang bisa dilakukan, dipaksakan ya agak dipaksakan sedikit. Jadi itu yang di Mekah itu menyita energi jamaah itu di situ karena faktor cuaca.
7: Hari ini PPIH Embarkasi Surabaya juga menjadwalkan kedatangan 5 kloter ke asrama haji dengan total 1.900 jamaah dan petugas yang berasal dari Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang, dan Kabupaten Pasuruan. Ermina melaporkan.
4: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri berangkatkan jemaah haji kloter 112 yang merupakan kloter terakhir dari kawasan Simpang 5 Gumul. Berikut informasi selengkapnya.
9: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri kembali memberangkatkan jemaah haji kloter 112 pada hari ini setelah sebelumnya sukses memberangkatkan jemaah haji kloter 109, 110, dan 111 pada hari kemarin. Pemberangkatan berlangsung dengan tertib dan penuh hikmat, serta ratusan keluarga tampak memadati lokasi keberangkatan untuk mengantar para tamu Allah menuju Tanah Suci. Suasana haru menyelimuti para jemaah yang berpamitan sebelum memulai perjalanan ibadah haji di Mekah maupun Madinah. Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Holik Nawawi, menjelaskan, sesuai jadwal, jemaah haji kloter 112 masuk di asrama haji Embarkasi Surabaya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan untuk keberangkatan ke Tanah Suci akan bergabung dengan jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk dan Kota Kediri.
10: Dari jumlah 109, 110, dan 111, 12 ini seluruh jamaah haji Kediri ada 1.213 jamaah yang tergabung dalam 4 kloter. Kita berharap mudah-mudahan perjalanan jamaah haji bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan haji yang mabrur. Kloter 112 jumlahnya 148 yang nanti tergabung dengan beberapa kabupaten yang lain.
9: Sementara Jarawan, salah satu jemaah haji asal Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, mengatakan sebelum berangkat ke Tanah Suci telah melakukan persiapan fisik dan mental. Selain itu, dirinya juga membawa bingkisan yang diberikan oleh Bupati Kediri, Hanin Dito Himawan Pramana, yang berupa makanan khas Kediri seperti sambal pecel dan sambal tumpang instan.
11: Ya, alhamdulillah ini untuk persiapan yang jelas nomor satu fisik, Pak. Yang jelas. Kedua, untuk perlengkapan yang nanti dibutuhkan di sana. Kalau rokok pasti, karena kita ahli kisap. Rokok pasti berkaitan dengan mandi. Ini alhamdulillah sudah siap semua. Terus ada snack yang dikasih dari Pak Bupati.
9: Jarwan mengungkapkan dirinya bersama istri mendaftar haji pada tahun 2012 dan akhirnya di tahun 2026 dapat berangkat setelah menunggu selama 14 tahun. Ia memohon doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Kediri agar pelaksanaan haji tahun 2026 berjalan dengan lancar sampai kembali pulang ke tanah air dan bisa mendapatkan haji yang mabrur. Dengan diberangkatkannya kloter 112, maka rangkaian pemberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Kediri tahun ini berjalan sesuai jadwal. Pemkab Kediri bersama Kementerian Haji dan Umroh terus berupaya memastikan seluruh proses pelayanan jemaah haji berjalan aman, nyaman, dan lancar hingga kepulangan jemaah nanti. Heri Susanto melaporkan.
5: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
5: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Motivasi hari ini.
2: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, selamat sore. Anda masih bersama kami di sore hari ini dalam program Surabaya Sore di edisi 20 Mei 2026. Kami akan hadirkan satu persatu informasi untuk Anda dalam program Kentongan. Kita akan awali kabar tersebut dari reporter Karyantoni, pendengar. Reporter Karyantoni akan mengabarkan berkaitan dengan satu hal bahwa hama wereng ancam hasil panen. Petani Jember dibekali teknik pengendalian hama untuk tingkatkan produktivitas tanaman padi. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
2: Para petani di Kabupaten Jember, Jawa Timur mengikuti sosialisasi teknik pengendalian hama untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi mereka. Kegiatan tersebut digelar oleh Corteva melalui perwakilannya di wilayah Kabupaten Jember. Marketing Development Officer Corteva wilayah Kabupaten Jember, Agus Budiono, mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk membantu bagi para petani dalam mengendalikan serangan hama, ulat, dan wereng yang kerap menurunkan hasil produktivitas para petani. Kegiatan ini bukan semata untuk melakukan penjualan produk. Orientasi utamanya adalah membantu para petani dalam mengendalikan hama, sekaligus mendukung pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Berdasarkan hasil uji plot yang telah dilakukan, penggunaan produk membasmi hama Corteva mampu meningkatkan hasil panen padi sebesar 5 hingga 6% jika dibandingkan lahan yang tidak menggunakan produk tersebut. Agus juga menjelaskan produk baru ini memiliki fungsi ganda dalam mengendalikan hama sekaligus mendukung pertumbuhan tanaman. Menurutnya, hama wereng sudah bersifat endemik dan hampir selalu muncul setiap tahun di Kabupaten Jember. Seringkali disertai dengan serangan hama ulat.
3: Di produk Corteva itu tidak cuma angka calon topak yang ada di Indonesia, Pak. Jadi barangnya wakil, Pak. Termasuk yang paling murah dewe itu Brutus, Pak. Jadi dengan, kalau tahu obat rumput yang umpuk, ya Pak, ya. Oke, Pak.
2: Agus juga menekankan pendengar pentingnya pengamatan berkala dan menyeluruh sejak awal aplikasi hingga akhir musim tanam agar efektivitas produk dapat terpantau secara maksimal. Kegiatan serupa diharapkan terus berlanjut guna memberikan dan membekali para petani dengan pengetahuan praktis yang dapat langsung diterapkan di lapangan. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: RRI.co.id

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, kali ini informasi lain yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda dalam program Kentongan bahwa UNESCO soroti ketimpangan gender dalam krisis air global di Forum Universitas Brawijaya. Informasi tersebut selengkapnya bersama dengan reporter Hanum Oktavia. Baik pendengar, kami akan hadirkan sesaat lagi bagaimana informasi untuk Anda bersama dengan reporter Hanum Oktavia berkaitan dengan satu hal dalam program Kentongan di kesempatan kali ini berkaitan dengan UNESCO menyoroti ketimpangan gender dalam krisis air global di Forum Universitas Brawijaya. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
2: Isu krisis air global tidak hanya berkaitan dengan lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga menyangkut persoalan kesetaraan gender. Hal tersebut menjadi salah satu sorotan utama UNESCO dalam rangkaian World Water Week 2026 yang digelar di Universitas Brawijaya Malang. Dr. Enjin Koncakul, perwakilan UNESCO Regional Office Jakarta mengatakan, perempuan masih menghadapi ketimpangan besar dalam sektor pengelolaan sumber daya air, terutama pada level pengambilan keputusan. Padahal perempuan justru menjadi kelompok yang paling dekat dengan pengelolaan air dalam kehidupan sehari-hari. Separuh populasi dunia adalah perempuan, tetapi dalam pengelolaan sumber daya air, khususnya pada tingkat pengambilan keputusan, ketimpangan gender masih sangatlah besar. Berdasarkan data UNESCO, saat ini hanya sekitar 25% tenaga kerja di sektor pengelolaan air yang berasal dari perempuan. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa suara perempuan masih belum cukup terwakili dalam kebijakan dan pengelolaan sumber daya air global. Dr. Enjin menegaskan, tanpa adanya kesetaraan gender dalam partisipasi, pengelolaan hingga investasi di sektor air, target pembangunan berkelanjutan dunia akan sulit tercapai.
3: But unfortunately, when it comes to management of freshwater resources, decision making at the higher level, we see that there is huge gender disparity. When we look at the statistics, barely 25% of the workforce in water sector are women. This clearly shows that women, although they are responsible for fetching water.
4: Setengah populasi dunia adalah perempuan, tapi mereka itu tidak banyak terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat tinggi terkait dengan air. Jadi perempuan itu biasanya mereka hanya bertugas misalnya mengambil air atau kemudian mengelola keseharian di rumah tangga. Tapi proses yang berkaitan dengan pengambilan keputusan di tingkat atas, institusional, itu biasanya perempuan tidak terlibat. Nah, karenanya di WWDR ini, peran gender itu akan di-highlight, karena menurut bapaknya, jika tidak ada kesetaraan gender, maka sustainable development, pembangunan berkelanjutan, itu tidak akan tercapai.
2: Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar menjadi contoh dalam pengelolaan sumber daya air yang lebih inklusif, karena mulai melibatkan perempuan, generasi muda, dan berbagai kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pendengar, kami informasikan di Sirilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026, atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudara Budi Agus Setiawan bin Slamet, umur 40 tahun, agama Islam, kerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Kelakar Rejo, Gang 7, RT 04, RW 08, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak ketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya. Pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 988 garis miring PDTTI garis miring 2026 garis miring PATTSBY antara Dwi Novianti binti Sutrisno sebagai penggugat dan Budi Agus Setiawan bin Slamet sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya Jaji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulu, mari rayakan semangat, sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, untuk program Kentongan kita harus sudahi ya, karena sesaat lagi kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda di program Surabaya Sore ini di sesi selanjutnya. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tetap bersama kami karena kita akan update terus bagaimana kabar-kabar lain yang juga sudah kami siapkan untuk Anda di Surabaya Sore ini sesi selanjutnya.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda

0: bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, kami informasikan di Sirilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Misnari bin Matosen, umur 55 tahun agama Islam pekerjaan maklar tanah, bertempat tinggal dahulu di Jalan Bulak Rukem Timur 2I nomor 21 RT 03 RW 07, Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, dan sekarang tidak ketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Kentintang Matia 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 989 /PDTG/2026/PATTSBY antara Fatimah binti Hasbullah sebagai penggugat dan Misnari bin Matosen sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
2: University Australia. It's rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Simple when you're watching your lecture tucked up on the couch.
3: Cek fakta. Cek fakta.
4: Beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis MBG di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung program unggulannya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis. Video dalam unggahan tersebut identik dengan tayangan antaranews.com pada 20 Agustus 2024 yang membahas rencana dimulainya program makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025. Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan membangun 1 juta kantor MBG merupakan informasi tidak benar atau hoaks.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Sore ini di edisi 20 Mei 2026. Kondisi kota Surabaya sore hari ini mendung ya. Hati-hati pendengar dimanapun Anda berada, jangan lupa membawa serta mantel atau jas hujan. Memang sih hujannya itu tidak selalu datang ketika sore hari, bahkan siang hari pun juga kadangkala terjadi demikian begitu. Oleh karenanya mungkin sebaiknya untuk berjaga-jaga begitu ya, untuk selalu membawa perlengkapan yang dibutuhkan ketika hujan turun secara tiba-tiba. Jadi Anda sudah tidak bingung bakal seperti apa begitu ya kondisinya ketika turun hujan secara tiba-tiba. Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda di kesempatan kali ini. Jadi kami dapatkan informasi iklim dasarian dari teman-teman BMKG Juanda bahwa analisis di pada tanggal 11 sampai 20 Mei 2026 hari tanpa hujan berturut-turut di wilayah Jawa Timur pada umumnya berada pada kriteria masih ada hujan sampai dengan updating hingga sangat pendek. Jadi kriteria panjang terjadi di sebagian kecil yaitu di Kabupaten Probolinggo. Nah, distribusi curah hujan sendiri dasarian kedua Mei 2026 di Provinsi Jawa Timur pada umumnya dalam kriteria rendah. Kemudian kriteria sangat tertinggi ini terjadi di sebagian kecil Kabupaten Banyuwangi. Untuk prediksi pada 21 hingga 31 Mei 2026, curah hujan yang masuk dasarian 3 2026 di Provinsi Jawa Timur itu diprediksi pada kriteria rendah kurang dari 50 mm hingga menengah 51 hingga 100 mm dengan peluang probabilitasnya itu lebih dari 60% ya. Jadi informasi iklim dasarian Provinsi Jawa Timur dari Stasiun Klimatologi Jawa Timur begitu ya. Pada 21 hingga 31 Mei itu jauh lebih rendah dibandingkan pada dasarian kedua. Jadi hasil analisis pada tanggal 11 hingga 20 Mei 2026 yang sudah dirangkum oleh teman-teman BMKG Juanda. Pendengar, hati-hati ya ketika Anda saat ini tengah berkendara begitu. Mungkin ada di antara Anda yang kira-kira di beberapa wilayah di kota Surabaya atau bahkan mengarah ke luar kota Surabaya kondisinya bagaimana. Mungkin ada baiknya ketika Anda sebelum menuju ke suatu tempat atau ke tujuan Anda, Anda bisa simak bersama cuaca Wofi Juanda yang memang dimiliki oleh BMKG Juanda begitu ya. Karena nanti secara real time datanya Anda bisa lihat di sana itu ada, kebetulan ada ini ya, ada semacam warna yang menandakan begitu beberapa wilayah di kota Surabaya ini sudah mulai turun hujan atau enggak. Jadi ada gradasi warna yang terlihat, kalau hijau, biru sampai hijau itu masuk hujan ringan. Kemudian kalau warnanya kuning, orange hingga kemerahan itu masuk hujan sedang, hujan lebat begitu ya. Kemudian kalau warnanya ungu itu hujan ekstrim atau cuaca ekstrim. Jadi Anda bisa simak bersama. Kira-kira kota Surabaya itu kondisinya bagaimana? Anda bisa simak bersama di cuaca Wofi Juanda karena itu adalah data real time-nya di kesempatan kali ini. Jadi kalau dari yang terlihat begitu di cuaca Wofi Juanda ini lebih ke mendung ya. Di beberapa wilayah di kota Surabaya, memang tidak semua, tidak seluruh wilayah ini kondisinya mendung, karena ini terlihat awan pekat begitu di beberapa titik di wilayah kota Surabaya. Jadi kami harapkan Anda berhati-hati dimanapun Anda berada. Pendengar, nanti pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat merupakan kumandang azan maghrib. Dan pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan renungan agama Islam bersama dengan Ustadz Surur Suroto dengan taubat. Pendengar, tetap bersama kami ya di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, pukul 17.15 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya kami akan hadirkan Renungan Agama Islam di edisi 20 Mei 2026 bersama dengan Ustadz M. Suri.

Sebagaimana kata Umar, wahai diriku, kalau kamu punya masalah jangan bilang ya Allah saya punya masalah besar, tapi bilang wahai masalah saya punya Allah yang maha besar. Serahkan kepada Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Ya Allah pengen nikah, ya Allah pengen rezeki, ya Allah pengen kerjaan, ya Allah pengen anak, ya Allah pengen apapun yang kebaikan-kebaikan, ya Allah. Bukan yang lainnya. Yang penting jangan bikin Allah kecewa. Itu aja. Kalau kita gak bikin Allah kecewa, kita masih tetap bisa ngandelin Allah. Begitu kita ngecewain Allah, gak bisa ngandelin apapun. Kalau kita mengandalkan Allah, maka Allah akan menggunakan segalanya untuk kebaikan kita. Kalau kita gak bisa mengandalkan Allah, maka kita kehilangan segalanya. Sehingga ulama bilang, siapa yang mendapatkan Allah, dia mendapatkan segalanya. Siapa yang kehilangan Allah, dia kehilangan segala-galanya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: pedotane bae ya. Tanah pedotane bae disambung gak bisa.
1: Hah? Ya nyambung dewek ngono.
0: Anye.
2: Sambung bur.
1: Nyongki suarane iki lagi ora kepenak.
0: Selawas-lawas ya.
1: Hah?
0: Selawas-lawas ora kepenak. Iki disambung ya.
1: Iya.
0: Anye lahi. Nyelaki apa sih ya?
1: Hah? Ya apa biasanya? Ja.

0: 母鸡腊肉
1: 是人两边肉
0: 打打不闹真几股是人两边肉panjen ke dolanan lawas ke sing ripta penjane almarhum Sawargi Sawargi Kinarto Sabdo Cekang Semorong
2: Semarang Semorong lah
0: mbok kang ngerak dadi ke Kang Subur
2: priwe
0: kabar ki anu nunggu bendarane ndara senopati sapa ya Bahrun jenengan kok Bahrun ya siapa jenenganku ya jangan jeneng-jeneng manu kayak dadi senopati nyung ora ya
2: tidak ya kue
0: mbok krika gardolanan mani ngono teman apa
2: lah ya ora lah
0: lah ya apa bintang kecil apa Garuda Pancasila ya kue

0: Durang Kencana. Lho maksudnya jenengan saking Durang Kencana.
1: Karepmu ki jane kepiye to?
0: Lah karepe kula ndara Durang Kencana tegese jenengan Senopati Durang Kencana.
1: Asmane aku derajat pangkatku ra Senopati Agung.
0: Sing ngarani tukang arit sinten?
1: Lho kok
0: maksude tegese.
1: Oh tegese kepiye tegese?
0: Ndara Durang Kencana niku jenengan saking Durang Kencana. Kula ndara Durang Kencana ya aku Senopati anu Bahlun niku lho.
1: Ngetenono paman. Sak jeneng kowe kuwi ning dedalan padha ura-ura padha jengklak-jengklek. Tak kira kowe iki edan apa gemblung to?
2: Jengklak-jengklek siapa? Bur.
0: Nen,
2: jengklak-jengklek siapa?
0: Jimplakan iki. Jingklakan.
2: Oh, jingklakan. Nah. Jundalan cara nyonge
0: iki. Jundalan itu anger jaran lah.
2: Eh?
0: Jaran ngudarane jaran kok ora gelem. Jingklakan iki. Joget-joget tar jingklak-jingklak kayak gitu.
2: Oh, seneng-seneng ya.
0: Seneng-seneng. Niki tambo teneng dalan, Ndoro. Senajan kula ngentosi tekalen jenengan sak tengang margi utawi dedalan. Ning teng mriku kan wonten niko niko. Niki te papan niki. Niki panggenan ngen kesenian. Tegese wonten anu anu aula niki teng aula mriki Kabupaten Durang Kencana.
1: Oh, jadi ngelipur, ngelipur atine para
0: kawula.
1: Leres. Ya kaya ngono kuwi bener.
0: Nggih.
1: Lah, sakjane kuwi sak durunge dolanan ra mestine ngrampungake pegaweanmu.
0: Nggih niku otomatis lah. Ngerti otomatis sambatan.
1: Otomatis iki piye to?
0: Niku pun mesti. Kula niki sawijining abdi pun ngerti pegawean. Napa kewajibane kula niku kula ngerti. Kula wani dolanan seneng-seneng sebab jalaran kula pun rampung pegaweane. Contone.
1: Contone piye?
0: Contone ngresiki taman-taman.
1: Iya.
0: Terus ya, ngresiki niku ngen lingkungan lah. Sekiwa tengening kabupaten utawi kasenopaten. Bersih kabeh.
1: Titi aku kepiye titi aku?
0: Jaran. Pun niku mandan bubulen jarane.
1: Eh?
0: Bubulen.
1: Yen bubulen rak kowe mesine golek tombo kanggo nambani bubul
0: kuwi. Kula wingi ajeng njajal nambani bubul jaran, kula disepak nang tutuke kula niku ambreluntune sih. Dari siji niki.
1: Oh, sing ati-ati. Jaran kuwi kira galak. Ya ora.
0: Niku
1: titi aku rak galak.
0: Lah timbangane titiane jenengan galak. Ganti mawon sing nika didol mawon.
1: Lah ge paman subur e kepiye?
0: Nah, kajenge niku lagi ngaso.
2: Yeah.
1: Ngaso.
2: Nyong ora nyong kawit mau mung ngrungokna tok. Ayo. Niki ndarak.
1: Piye kepiye?
2: Niki, niki kula ngetutaken niki, niki ngetutaken anu sing ngurmat jaran.
1: Iya iya iya.
2: Mun bener niku, mun bener niku napa-napa niku pun pegawan pun rampung kabeh pun bersih kabeh niku.
1: Kakangmu.
2: Nggih, mun bersih.
1: Kakangmu.
0: Niko nen bagiannya dewek dara.
1: Bagiannya piye bagian?
0: Pulung rumah jaran niko nguwangi telponge.
1: Bagian
0: nguwangi telpong.
1: Jadi bagian sing mambu kaya kaya.
0: Dungki. Seniki mambu. Ampun disepelakakan.
1: Piye to?
0: Mambu merakakan dadi kepengin.
1: Loh kepiye? Kepenginnya kepiye?
0: Mambu telpong mboten kepengin.
1: Iya.
0: Nek nyerangan mambu sate kepengin.
1: Ya rodok.
0: Nah mulanin. Mal aja dialala mambu. Mambu sate kan jenang kepengin sate. Anu ndara-ndara
1: piye piye
0: tenanipun ndatosaken kejoteng manah kulo ngerti nomboten kejoteng deg-degan kaget radi dangu sangat jenengan kok mboten tedah tegese mboten mios
1: iya
0: wonten mriki papan dunung kulo kulo jane kangen banget
1: kangen kangen piye kangen
0: kepengin kepengin ngertos kulo niku kulo kepengin ngertos dawuh nopo ingkang badhe dipun
1: kersake aku.
0: Nangge. Dawuh napa kula entosi?
1: Ngertenono, Paman.
0: Ngerti napa?
1: Wektu dina iki rak bakal nganakke pisuwaran agung.
0: Oh, wonten Durang Kencana.
1: Durang Kencana. Aku katimbalan ana Durang Kencana, ana wigati apa aku dhewe ora mangerteni.
0: Oh. Lah, nek jenengan badhe sowan wonten Durang Kencana, geneng kula niku sawijining abdi. Napa kula di parengaken minggah pendopo napa mboten?
1: Ah. Katimbangane kowe mengko munggah ning pendopo mirang-mirang ake aku.
2: Duh,
1: lho, kepri-pri-pri. Saben-saben nek kowe ngendika wae.
0: Aku lu ngendika, lho ampun ngendika lah ngomong niku lho. Lah
1: ngomong.
0: Nggih.
1: Iki rak ngono. Wong piagungguran kaya ngono ku.
0: Oh nggih.
1: Yen kowe ngomong rak mesine sok suwar-sawer.
0: Oh nggih nggih nggih. Sing
1: semake asmaku. Iya toh?
0: Kaya anu mandreng banget suwar-sawer.
1: Iki ngoten tembungan.
0: Oh nggih. Nggih nggih nggih.
1: Mulane ayo padha nderekake, tinggi aku cepan lho.
0: Ayo Kang, mangkat. Nggih, monggo.

0: Bakrun.
1: Inggih kula.
0: Kedhaipun panjenengan niku rak nderek ngengetaken. Menapa to salahipun menawi kula menika badhe ngayunaken kalian Ratna Kumbar?
1: Pemanggih kula kirang prayugi. Yen panjenengan menika nggadahi tresna kalian kadang panjenengan. Gitu. Leres. Yen panjenengan menika putra garwa ampean. Nanging rak bapa setunggal to. Kirang prayugi upami panjenengan menika mundut garwa kalian roko panjenengan.
2: Kakang Bakrun,
1: piye?
2: Kowe ora salah.
1: Lho kok bisa ora nyalaki?
2: Nanging Baginda Dagu karo Raja Ratna Kumba
1: ya
2: duwe katresnan.
1: Bener.
2: Kowe bener. Kasabab dimen kerajaan ana ing Ratna Kumba kowe santan saya kuncara saya kuat bisa gelar jajahan. Yen tansah sero runtungan apa maneh dadi jodoh daupe Baginda Dagu karo Raja Ratna Kumba. Kowe aja nyalake.
1: Kleru yen kaya ngono. Pinemu kaya ngono kuwi kleru. Klerune.
2: Klerune nggo ndi?
1: Sedulur antaraning sedulur. Ya toh. Yen jejodohan rak kurang memper, kurang prayoga.
2: Apa maneh sedulur?
1: Sakabeh para kawula saru dinulu to.
2: Apa maneh sedulur idep-idep nitipake daging setampel getih tetes balung sing pisah. Ngerti ora?
1: Ora, aku yen kaya ngono kuwi ora setuju. Pripun?
0: Sampeyan iku wong tuwa tuwas. Dijaluki pitulungan malah ngoceh kaya betet sewu. Pun. Babagan iki yen ora usah mlut cawe-cawe. Ratna Kumba.
3: Dimas Mahadagu.
0: Sing wigating papan kene. Yen nganti sliramu ora gelem nampa pengelamarku. Apa kepengin? Kraton dulang kencana tak gawe karang abang.
3: Aku ora bakalan wedi. Mergo aku sawijining ratu, ratuning prajurit. Aku wanita-wanita ning prajurit.
0: Kowe wani? Hei prajurit, yo.
2: Apa kakang Bakrun?
1: Apa wektu dina iki kowe ra kadangku? Apa kowe wani karo wong tuwa karo aku?
2: Oh, aku wani karo kowe.
1: Kowe sak bela kan mak dadaku. Aku sak bela kawan. Ratna Kumba. Yen kaya ngono kuwi ayo tanding kawan aku.
2: Yuk. Iya.
0: Ratna Kumba.
3: Mahadagu piye?
0: Oke, yang para prajurit wis padha gegelutan. Apa kok ora ngeman? Mbok wis karek manut.
3: Sing kudune menggaleh kiki kowe lho. Ora ndadekke ringking praja. Nek ra kudune ndadekke kekuataning praja ning dolang kencana.
0: Tenane mono aku ora tegel nyawang para nayaka praja. Ning sing wigati mbok wis karek manut wae gelem ngono lho.
3: Aku rung tresno lawan kakung apa maneh kakung kuwi kowe lho Dimas.
0: Wanita yen ayu. Ratna Kumba, Ratna Kumba. Mbok kene caket
3: ngono kene. Iki keterangan lho.
0: Tak demek sithik ngono lho.
3: Aja. Kalah iki lho.
0: Kene.
3: Yen disawang kabeh para prajurit lak saru dinulut to.

0: kudalo pani komu kepiye temen aku ora bisa ngadeni lawan kakang mahadaku
1: pancen mesaken sedaya para prajurit tetandingan kalian kadang penjenengan mahadaku

0: ke Tresno kelawan aku?
1: Ora ono wanita sing tak tresnani. Ngemuake sliramu Ratna ku.
2: Ya.
0: Aku gelem dadi karwamu.
1: Aku sepuro nyaket. Yo, aku tak nyaket. Yo.
0: Kene Dimas, cakep to Dimas?

0: diarani?
1: Dawuh dalem, Kang Mas.
0: Ngertenono. Aku katimbalan ono ngesaning Kesumo Dewi. Kon ngadep ono ngesaning Kesumo Dewi ki urung nganake Pisoran Agung.
1: Lajeng wonten pikados menapa, Kang Mas?
0: Iki ngertenono.
1: Inggih.
0: Sakwise aku katimbalan ono ngesaning Kesumo Dewi, aku dijaluk iguh pati kalau ono ngesaning Kesumo Dewi.
1: Oh, panjenengan.
0: Heeh. Bab perkara kadange Mahadagu. Kadange Mahadagu kuwi wis pirang-pirang pisuwan agung ora kersa sowan. Mesthine kabeh para kawula munggah sentana dalem ra padha meri to.
1: Kangge mesti sampeyanipun kami tanglet lho kok ora sowan ning apa kan ngaten Kang Mas.
0: Jebulane kuwi mau utusan kawan kadangku.
1: Inggih.
0: Ngaturake Nawala kunjuk ana ngesaning Kesumo Dewi.
1: Inggih.
0: Bareng
1: Mas.
0: Nawala diwaos ana ngesaning Kesumo Dewi, iki mau jebulane duweni katresnan kelawan Kesumo Dewi bakal dilamar.
1: Oh, badhe tresna karo kadang itu.
0: Lah iya. Ra mesti nek kurang prayoga to ya.
1: Nggih, kirang prayoga mawon
0: kok dadi sedulur.
1: Nggih.
0: Kudune upama dadi garwane mestine sakabeng para patmanca negari padha guyu to.
1: Nggih, mong boten guyu. Nggih, boten sae Kang Mas.
0: Ngeterono.
1: Nggih.
0: Iki mau nganti nganakake peperangan agung Kesumo Dewi kasoran ngajurit.
1: Ngaten Kang Mas.
0: Sawise kaya ngono aku duweni guh kon gawe luangan. Kuwi mengko sawise Mahadagu mlebu ning luangan kuwi mau ditablek. Lah iki wis rampung.
1: Lah nggih pejah dipun.
0: Lah ya wis ora dadi boyo pengopo katimbangane gawe bingunging Kesumo Dewi.
1: Inggih, Kang Mas.
0: Pun Kakang rak gintes peperangan,
1: ya to. Inggih, dos pundi saya? Lah
0: mesine saya. Mbok ya dipeteki kene.
1: Ndok kok dinyaren temen nyun pijet.
0: Lah ya mesine aku kangen.

0: tata kelola ekspor komunitas sumber daya alam kita.
1: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Dengar inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2020.

0: 6 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Hari ini, Presiden Prabowo mengatakan, melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar under invoicing, praktek pemindahan harga transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
2: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Saya tegaskan kembali retensi DHE sumber daya.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
3: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sepatutnya menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dalam ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDG BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI besar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
6: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
5: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
6: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis poin menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
7: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya, Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2020 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
6: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.153 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatudar Ain. Ain.
9: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GA7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima dan menunggu antrian selama 13 tahun.
10: Kalau baju, pernah, rungan, sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya?
11: Makanan favorit ya?
10: Apa
11: yang dimakan?
10: Siwang.
11: Itu
10: terakhir membawa.
11: Sambal siwang.
9: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
12: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari asrama haji antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
13: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, kita adalah ramah lansia. Nah, itu persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatori kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
12: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nurul Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syaiful Aram yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syaiful Aram langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya Alam, silakan laporannya.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya, pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Daniel, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjan.
14: Kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi bilang kita keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Nah makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis usaha misalnya membangun dapur. Nah makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi supaya
11: kita. Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji yang terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
15: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal. Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati. Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
17: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
16: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
18: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
16: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
19: Ini sangat senang bisa mencetak gol lagi. Setelah lama saya tidak bermain, mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
20: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima asis dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Yang menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
19: Kalau dari saya sendiri, kami sangat senang bisa cetak gol lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Kami berikan bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, tim semua yang membantu saya dalam membuat lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam membuat lapangan. Maka dari itu ya, mental saya tumbuh kembali.
20: Sementara itu, pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
21: If you see how we come back from 2 big injuries,
22: karena situasi itu, ya jadi situasinya agak sulit waktu itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini kita mengalami 2 injury, ya jadi setelah kembali ke tim, ya agak ini ya nggak langsung naik terus, ya kadang-kadang turun lagi dia bisa beda keras untuk kembali ke format terbaiknya, dan sekarang dia sudah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan cetak gol perlahan sudah muncul, ya jadi kita lebih kompliment buat itu.
20: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji merupakan ibadah yang kompleks. Kompleks dalam artian bahwa persiapannya harus benar-benar persiapan secara matang. Baik fisik, mental, ataupun duniawiah atau harta benda kita. Oleh karena itu, para pemirsa dan pendengar Pro 1, dalam ibadah haji tidak tanggung-tanggung Allah memberikan kompensasinya. Bahwa barang siapa haji yang mabrur, tidak lagi balasannya kecuali surga. Itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, perlu kita ingat bersama bahwa hikmah dan keutamaan haji itu sangat luar biasa dan keberkahannya juga luar biasa. Nah, secara langsung keberkahan yang diberikan Allah kepada jamaah haji atau orang yang sedang melaksanakan ibadah haji sudah sangat banyak referensi dan penjelasan-penjelasan para ulama, baik berupa kitab ataupun dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang ingin kami tekankan di sini, keberkahan bagi orang-orang sekitar, bagi alam semesta. Artinya, bagaimana haji itu bisa benar-benar berdampak kepada kita semua yang tidak melaksanakan ibadah haji. Baik kepada saudara, keluarga, istri, anak, bahkan kepada para tetangga dan kaum muslimin pada umumnya. Ini yang perlu kita kaji dan perdalam semua. Ada pertanyaan besar di sini yang perlu kita kaji bersama. Mengapa di dalam kita melaksanakan ibadah haji, betul? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakat. Bahwa rumah pertama Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan di muka bumi ini adalah lalladzi bi Bakkah, Makkah. Dan kita tahu bersama di Makkah itu adalah terdapat Ka'bah atau Baitullah, rumah Allah, rumah dalam artian rumah Allah, rumah rahmatnya Allah, atau memang disitulah tempat kita kalau mau menghadap kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian haji itu kalau kita tahu bersama rumah Allah itu adalah Baitullah dan kita dipanggil oleh Allah untuk menghadap Allah melalui haji, labbaik Allahumma labbaik. Mengapa kita harus dikeluarkan dari rumah Allah dalam ibadah haji? Yakni, haji puncaknya bukan di Baitullah. Tidak. Puncak haji adalah Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah kita ke Arafah. Wukuf, berdiam, merenungkan diri, artinya berdiam dari segala sesuatu, menghentikan dari segala sesuatunya, hanya Arafah untuk mengenal. Mengenal dirinya, mengenal semesta, bahkan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempatnya? Bukan di Baitullah lagi, tetapi di Arafah. Sebagaimana tadi, mengapa orang berhaji itu kok dikeluarkan dari rumah Allah, dari Baitullah? Padahal tempat yang paling mulia itu adalah Baitullah Subhanahu wa Baitullah taala, yakni rumah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dikeluarkan? Ini pertanyaan besar. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 ini rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan keberkahan haji yang hakiki. Apa itu? Maknanya secara spiritual adalah orang yang melaksanakan ibadah haji atau kita semua yang sedang melaksanakan haji atau sudah melaksanakan haji atau bahkan yang belum melaksanakan haji, mari kita amalkan, kita internalisasikan makna dan nilai-nilai dari ibadah haji, yakni dari Baitullah, dari rumah Allah, oleh Allah dikeluarkan ke Arafah. Syekh Ali Asy-Syariati mengatakan bahwa ibadah haji merupakan drama psikologis, drama ideologis dan sosial. Yakni Allah seakan-akan mau berkata, ketika para jamaah setelah melaksanakan tawaf ifadah atau setelah para jamaah melaksanakan umrah wajib, yakni bertawaf di Baitullah, seakan-akan Allah mengatakan, temui aku setelah engkau menemuiku di rumahku, temui aku di alam semesta, yakni di Arafah. Arafah merupakan padang yang luas. Di situ tempat bertemunya kita, berkumpulnya seluruh umat manusia sedunia dari beragam ras, suku, dan bangsa. Temui aku di situ. Artinya apa? Itulah yang disebut dengan drama ideologis dan drama sosial. Hadirin para jamaah, para pemirsa dan pendengar pusat ini, rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, haji yang mabrur, bertemu dengan Allah, tidak cukup di rumah Allah. Orang soleh, seakan-akan Allah mau menyampaikan pesan kepada kita, kau kalau mau jadi orang baik, jangan hanya baik di rumahku, tapi jadilah orang baik ketika berada di alam semesta, ketika bertemu dengan orang banyak, ketika bertemu dengan sesama. Berilah kesan yang baik, beramallah yang baik, berperilakulah yang baik. Bahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dipesankan, jangan sampai sekali-sekali menyakiti orang lain ketika bertemu dengan orang banyak. Ini yang menjadi kesan kita bersama. Keberkahan haji yang kita maksud di sini adalah, kita yang berhaji, kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, kita yang sudah melaksanakan ibadah haji, dan kita yang akan melaksanakan ibadah haji, sebaiknya kita harus belajar dari sini. Tidak hanya kita harus menjadi orang baik ketika berada di rumah Allah, atau berada di masjid, berada di musola, dan lain semacamnya, tetapi jadilah orang baik, temui aku di alam semesta, ketika engkau bertemu dengan istrimu, ketika engkau bertemu dengan anak-anakmu, ketika engkau bertemu dengan teman sejawat, teman kerja, ketika engkau bertemu dengan orang yang susah, dan lain semacamnya, jadilah orang baik, yakni menjadi penolong. Sehingga dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan, bagaimana aku bisa menemuimu dan membantumu, sementara ketika aku sakit, engkau tidak menjengukku. Ketika aku kelaparan, engkau tidak pernah memberi makan padaku, kata Allah. Dan ketika aku susah, engkau tidak mau membantuku. Maka mereka bertanya, bagaimana engkau sakit, ya Allah? Bagaimana engkau susah, ya Allah? Bagaimana engkau berkebutuhan, ya Allah? Sedangkan engkau adalah Tuhan yang maha sempurna. Apa jawab Allah? Ketika ada tetanggamu yang sakit, engkau menjenguk dia, hakikat yang engkau telah menjengukku. Ketika ada tetanggamu yang sedang kelaparan, engkau memberi makan kepada dia, hakikatnya engkau adalah memberi makan kepadaku. Dan ketika ada orang di sekitarmu yang membutuhkan pertolongan, engkau melapangkan dan memberikan bantuan, hakikatnya engkau adalah sedang membantuku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan kita beragama dan berdampak keberagaman kita. Kita sedang berhaji dan berdampak makna dan nilai kemabruran haji kita. Sehingga makna dan tujuan haji yang sebenarnya tercapai. Rasulullah pernah ditanya, "Ma birrul haji ya Rasulullah?" Apa kebaikan haji itu ya Rasulullah? Setelah para sahabat melaksanakan ibadah haji, makza'un ilal jannah, bahwa haji mabrur, tidak lagi balasan kecuali surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bisa dilihat, penjelasan ini bisa dilihat dalam kitab Ihya Ulumuddin, halaman 435. Kemudian, hadis ini menjelaskan bahwa haji mabrur tidak lagi balasan kecuali surga, maka sahabat bertanya, faqilalahu, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, ma birrul haji, apa kemabruran haji itu ya Rasulullah tandanya? Rasulullah menjawab, tibul kalam wa it'amut ta'am. Berbaik dalam, manis dalam perkataan, baik dalam perkataan, wa it'amut ta'am. Dan selalu membantu, empati dan dermawan. Itu kemabruran haji yang sebenarnya. Artinya, haji kita berdampak yang nyata, ibadah kita berdampak yang nyata, keberadaan kita benar-benar berdampak nyata kepada masyarakat.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Row 1 RRI Sumenang.

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Selamat hari berapa jadi manapun anda berada, terima kasih dan kali ini anda masih bersama 91 Radio Republik Indonesia Sumeneb. Saat lagi kami akan ajak anda untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional bersama host kita Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dengan bintang tamu kita Likro. Tepatnya di lembar yang ke-20 di hari Rabu di bulan Mei 2026, saya hari seperti biasa kembali menemani Anda hingga dini hari nanti. Baik-baiklah dari studio kami ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Dengan Pro 1 jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini, Mbak Ita, ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik
0: tadi. Yang seperti kita puterin, ya, itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang, hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik, ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar, Mas. Rindu itu kan ya? Seperti musik jazz, Mas.
0: Gitu ya?
1: Bebas mengalun, tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh, begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Benar banget. Yaudah, kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya, ya kan? Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam
0: salah satu
1: ini.
0: Dari mereka ya,
1: iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Bener gak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku, Mas.
0: Lah iya, tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar, Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar, Ligro? Ternyata anak jazz Y juga ya ngomongnya. Jazz. Ya.
1: Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendi. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album. Siapa yang mau cerita? No, Mas Hendi atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album, yaitu
1: judulnya apa, Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
2: Oke. Okay. Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat, Mas. Liwar ya,
2: Liwar ini.
1: Artinya apa, Mas Endi?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa.
1: Wow.
2: Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Ya gitu. Okay. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Iya.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, kemudian Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh, dan aransemennya pasti ya oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendi,
1: ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darwan, ini basis Seribu Band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis seribu satu.
1: Seribu satu band ya, Mas ini ya. Mas Adi Darwan ini main di mana aja.
0: Pernah memperkuat Nera juga nggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Okay. Sama Simak Dialog ya.
1: sempat pernah ya Mas Adi ya?
0: Edisional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh.
0: Suaranya ya, kedengeran.
1: Suara berkedengeran.
0: Oh, ya ya ya ya ya. Oke oke oke oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligio, sejarah kalian bisa bergabung,
0: bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendi atau Mas Adi, Mas Agam? Mas cerita Adi. Tentang sejarahnya Ligio.
0: Mas Adi, Mas Adi.
1: Ya.
3: Rajin.
0: Rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligio itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendi sekitar 2002 ketemu Hendi.
1: 2002.
3: Mm-hmm. Okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
0: Satu tahun.
1: Oh gitu ya, ya.
2: Gak bentuk Ligio dulu.
1: Baru ikut gigi, wah, baru tahu.
0: Iya iya iya.
3: Proses awal nama Ligio itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya mendeklarasikan mau nama Ligio.
1: Kenapa Mas Hendi atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa nggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya itu.
1: Ya, gimana, gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Gimana? Ini
2: baginya
1: dikit. Oh, jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit.
0: Cuma
1: oh,
0: gimana
1: masih dia? Iya, iya. Ya. Gitu, gitu.
2: Ya, pada saat itu apa ya? Mm-mm. Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah as gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Oh, tanpa tambahan orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya, iya, iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana, Dik? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendi.
1: Mas Hendi. Oke.
0: Okay. Oh, iya, iya. Nama Ligio milihnya gimana waktu itu?
1: Tadi kok sepakat Ligio. Ligio.
3: Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo. Ceritain, Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryo Suyoto. Main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita, judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas dibalikin, jadi apa?
0: Ligio.
1: Oh gitu ya, oh. Eh, ternyata.
0: Oh iya, gitu, iya, iya, iya, iya, iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Komposisinya mau susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh, masih bisa buat orgil, masih Ligio.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal. Pernah enggak?
4: Tadi sih pengen pakai Mbak Ita.
1: Macam mana Mas? Aduh, Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Baliknya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh, pakai vokal ya Mas ya? Iya, iya.
2: Ada beberapa kali gitu.
0: Oh, beberapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
0: Oke.
2: Kayaknya kita
4: kompromis.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Si Subonington.
3: Subonington sempat.
0: Oh iya. Subonington. Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
4: Udah pulang.
1: Pulang kampung ya.
4: Di London.
0: Iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? pernah ya?
1: Ya, Bonita. Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
4: Iya.
1: Iya, iya, iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, ya. Okay. Seru deh ya.
4: Seru deh ya. Ini yang... Jadi gini, walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya itu kan? Dibilang jazz tapi kok ngerok banget, dibilang rock kok ngejazz, yeah. Gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya?
4: Iya. Jadi kalau saya ngomong Mbak Ita untuk jadi vokalis
0: Ligro, oke okay lah. Balik ke era ini
4: ya, itu berat ya
0: menarik ular
1: enggak ini, ini kan bercanda tuh Mas Ayo
3: karena waduh, gue selain gue memang rock cuman orgil dia ada
0: orgilnya juga oke
1: okay. Oh, ya.
0: Kamu gak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam,
0: jazz banget gitu
1: Mas ya. Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik.
0: Iya tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Prosati yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
1: bau-bau. Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo, Bang Albert.
1: Selamat malam, Bang Albert.
5: Halo. Mau
0: Indo? Iya.
5: Lagu.
0: Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas?
5: Mau berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya. Cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai
0: eksis. Oh, okay.
5: Apa namanya konsisten.
1: Konsisten
0: masih
1: ya.
0: Eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja.
1: Bang Albert.
5: Ya terima kasih.
0: Oke okay, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: kemana ke doh? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Memori lewat lagu. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Li.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa,
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Ya, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu Pranita Rusadi, itu judulnya apa? Terus untuk kita semua-sama juga, apa judulnya? Ada yang satu mungkin, Hari Mati ya, Hari Mati kalau nggak salah.
1: Hari Mati, ya.
0: Coba nanti.
6: Ya, itu judulnya apa? Ketiga-tiga itu judulnya apa? Hari Mati, Pranita Rusadi, dan sama kita semua-sama.
1: Ya.
6: Itu ada pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya
1: okay, terbaru. Oke,
0: terima kasih ya. Bang Benjo.
1: Boleh silakan.
6: Ada Gilang di Kertasono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Kendi Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatma Temenado, Ibu Ana Sarung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Itu memori lewat lagu.
0: Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Ismail, sehat. Nggih.
0: Sehat alhamdulillah.
7: Baik, apa nama Mas?
1: Alhamdulillah, Mas Doni.
7: Masih tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecermin Mbak Ita, bahagia banget siapanya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam.
7: Selamat sehat semuanya ya, untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Iya,
7: ya,
4: selamat sehat kembali.
7: Ini memang saya tanyakan, bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang. Karena jenengan itu kan masih ada di era 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang? Bisa,
0: okay.
7: Agar bisa nggak kalah dengan artis-artis atau
1: kupet. Oke, Mas Doni.
0: Siap, Mas Don.
1: Baik, Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, siap semuanya, Mas Didi, Mbak Ita, dan seluruh kru ke semuanya, dan semua kru. Salam sehat. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur, lebih jauh lagi, ke Buana. Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam. Bu Ana.
8: Selamat malam, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam, Ida. Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
2: Halo, malam. Sorong udah jam berapa ini?
8: Apa kabar?
1: Ya, disuruh.
8: Saya selalu.
0: Setengah sebelas.
1: Sorong setengah sebelas.
8: Ganteng-ganteng. Tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
8: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock jazz itu keren banget, apalagi
1: betul.
8: Botak tuh,
0: apalagi yang
2: iya.
1: Baru Buana.
2: Kalau Mas Adi pesonanya lain
1: emang. Pesonanya lain emang Mas Adi.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Iya, aduh.
0: Oke, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
8: Terus yang tiga bersaudara, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya?
0: Oke, siap.
8: Terus yang ketiga ini ya, botak siapa namanya?
1: Oh iya, ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu ya.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, okay, udah tiga.
8: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Okay. Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya? Kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu ya.
2: Mas Adi
0: ya.
1: Ayo, Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
2: Oh, ini banget
0: nih. Oh, gitu ya.
1: Aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Juh, ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
0: Bukan jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya.
1: Dulu ya.
4: Sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus ini ada buat Mas Tito.
4: Nah ini mesti dilihat. Saya sebenarnya nggak pernah bikin lagu buat Tito.
0: Aha.
4: Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya?
4: Main di albumnya. Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oh, oke. Okay.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Iya.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagu ya Tito? Gak mungkin. Nah, Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: Tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Heeh. Ya. Saya ngikutin ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja?
1: Jazz, apa aja.
4: Yang penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget.
4: Nah, jadi sembako.
0: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke
1: ini. Masuk ya, industri musik ya. Itu ya Mas Agam.
0: Tapi langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar
0: iya,
1: Mas.
0: Kan?
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
0: Oke. Okay. Ya, siap ya. Kalau ya, begitu.
1: Kemudian pertanyaan
0: lanjut lagi, pertanyaan Mas? Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
1: Doni.
0: Nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu lagu
1: ya? Mas Adi
2: makanya tadi aku bilang Mas Adi ini multi
0: ya,
2: jadi
1: termasuk vokal
2: iya
1: juga.
2: ada kalau vokal Mas Adi lah di mikro.
1: Ayo Mas, boleh dicerita
3: lebih ke
1: Mas.
3: Apa ya, voice ya.
1: Voice.
3: Senandung itu, karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, Spiritnya turun.
0: Oh begitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka nggak bisa tuh.
0: Oh. Oh iya. Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Iya.
0: Oh. Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan.
3: Oh iya. Mm.
0: Apa judulnya Mas?
3: Masalahnya memang di album Baur cuma
0: judulnya. Lupa judulnya ya kan. Tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
1: Nah,
0: judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
1: Oh Sampan.
0: Oke.
1: Okay. Nanti akan
0: lanjut
1: puter ya.
0: Pertanyaan
1: lagi tadi Mas dari Bu Ana.
0: Udah berapa lama ada di dunia
1: ada
0: musik?
1: Di dunia musik. Itu tadi ya. Dari
0: masing-masing personil ini mungkin yang ditanyakan. Oh, ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Ya dari 80-an ya, iya.
3: Mas Adi. Oh, dari 95 masuk Jakarta. 95.
0: 95.
1: Kalau Ligru.
0: Oke. Okay. Dulu
1: kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Indi?
2: 98. Mbak, enggak deh, 97-an.
1: 97-an. Iya, iya.
2: 98
1: ya.
2: Main sama Mas Agam di
3: Bibis.
2: Di main-main di klub-klub.
1: Oh.
2: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya. Iya, iya. Seru loh itu.
0: Bye. Oh, iya, iya, iya. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh.
0: Tapi
1: boleh
0: dari Aceh ya?
2: Aceh.
1: Iya, Mas Agam ya, dari Aceh.
4: Nah, iman. Keturunan aja kalau Aceh.
0: Oh, Aceh keturunan
4: tapi
0: aja.
4: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke. Okay.
4: Sama juga sama Pak Dwi.
1: Iya, ya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya, iya.
4: Oke. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Indi?
2: Banjarmasin.
1: Banjarmasin
0: dari namanya Kalimantan,
1: ya. Gusti Hendi. Gusti
0: Hendi.
1: Mas Adi?
0: Tetangga.
3: Tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
3: Bukan.
0: Mana?
3: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke, oke, oke, oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas. Betul.
0: Bilang tetangga.
1: Iya, iya, iya.
0: Reng Madura.
1: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
0: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa
1: sudah tadi.
0: Oh, sudah ya. Oke, okay, baik.
1: Sudah terjawab.
0: Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog. Di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Ya gak sih? Ya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi?
2: Leng.
0: Bukan ini di awalnya, sebelumnya.
1: Oh,
0: ya kan. Ya. Oke. Okay. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Hmm. Boleh di
2: coba sedikit.
0: Sedikit
1: boleh, mulai. Boleh Mas Adi supaya pendengar
2: percaya.
1: Percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya.
2: Semi-semi serak ya.
1: Serak ya. Monggo Mas.
0: Rok gorengan.
1: Ayo.

0: Iya.
1: Kayak kita Mas, dibawa ke suasananya itu yang apa yang mistis
2: Bollywood, gitu. Bollywood kan suka ada sound-sound ya, begitu ya.
0: Iya. Efek Bollywood yang luar.
1: Waduh.
2: Oh iya iya iya iya.
1: Ini baru pendengar okay.
2: Percaya nih. Ya, siap.
0: Saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum
0: Baron
1: ya. Jadi dia bikin
0: grupnya namanya Omelet.
2: Oke.
0: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
0: Backing vokal.
1: Wah, khusus backing vokal, wah luar biasa, bukan main bass.
2: Eh, itu lebih susah daripada nyanyi loh.
1: Susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah, di piro Mas. Aku mbok suruh gitu.
2: Ya wes, oke. Okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Ada Mbak Haryanti, selamat malam.
3: Ya, halo, selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
3: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
3: Keren.
1: Pasti.
3: Mau tanya ya langsung ya.
1: Halo dong, Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil AA, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
0: Kalau bertiga berarti AA.
3: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
3: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya. Iya,
1: betul.
3: 98 gitu ya. Ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
3: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebit-ngebit semua itu yang okay, happy-happy yeah, semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, mellow. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
1: Siap, Haryanti.
3: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh, iya.
3: Tetap semangat, jaya selalu ya. Untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Didi.
1: Terima kasih Mbak Haryanti.
3: Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas. Dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Sama-sama Mbak Haryanti.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya dong.
4: Selamat malam. Kita bernama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Baik, alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
4: Jember mendung suasana.
1: Oh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
4: Alhamdulillah sehat,
1: ya.
4: Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
4: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro, ya, band Ligro.
4: Kenal dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap. Salam. Ya. Salam.
4: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak.
4: Ya.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
4: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
4: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
4: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
4: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh. Silakan Pak Ahmad.
4: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya ya. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet, ada Ciguria.
5: Selamat malam. Ya, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
5: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
0: Apakah siap
5: sih?
0: Api.
1: Alhamdulillah Cikuria.
5: Selamat malam juga buat ini nih. Dan trio ini di grup trio. Selamat malam.
0: Malam.
5: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
5: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anjam main gitar, ada Adil Mawar main bass, benar nggak ya?
1: Betul.
0: Benar.
5: Di drum begitulah. Nah, Sama Rigo ini bersendiri dari peralat apa ya? Peralat terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang
0: dia? Iya tadi kita udah ngobrol.
1: Iya. Nah, tadi udah dibahas.
5: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada ya mengeksplorasi apa? Mengeksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar ini ngetes atau nanya nih?
0: Ini benar semua ini.
2: Iya iya benar semua.
1: Ya,
2: pertanyaannya apa nih?
5: Buat Tigro.
2: Oke. Okay.
5: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang satu 2020 dari tahun 2020. Tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
2: Oke. Okay.
5: Bang Yudi Ismail.
2: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke.
2: Oke, Ciguria.
5: Terima kasih ya. Ruang berbagi rindu
0: memori. Siap.
1: Oh, dia tahu loh, Ciguria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Okay, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Toko yang ganteng.
0: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
0: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Begitu?
7: Pak Gesto, alhamdulillah.

0: gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
0: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma.
2: Terima kasih Oma.
1: Ya. Makasih Oma.
0: Dua-duanya yang cantik dan ganteng, okay. Saya juga boleh dong kirim salam.
1: Boleh, boleh Oma, silakan Oma.
0: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Mm-hmm. Selamat malam Bu Ana, terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Lembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja, makasih ya.
1: Oke, okay,
2: Oma. Oma, terima kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati
1: di mana dulu? Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Malam.
1: Selamat malam.
3: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong.
3: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
3: Masih Oma Anda.
1: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
3: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Ibu Fatmawati?
3: Kalian berdua dang.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik dang.
1: Ya, baik iya. Dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
3: Biasa orang Manado,
1: Mas.
2: Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro, bintang tamu kita malam ini?
3: Oh ya, Ligro ya. Mm-hmm. Apa kabar abang-abang ganteng?
4: Halo Ibu Fatmawati, sehat alhamdulillah.
5: Alhamdulillah baik.
3: Iya. Saya penasaran yang apa yang tadi apa itu sama kayak Oma Ana bilang itu
2: voice-nya Bang Adi ya. Kaya, ini menarik minat ibu-ibu ternyata.
3: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
3: Iya. Gini, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya, kalau lagi lihat atau apa ya, saya cuma mau tahu ide suka dukanya itu aja ya.
2: Okay,
1: siap,
3: semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
5: Terima kasih.
3: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh
2: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
3: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua
1: ya.
3: Ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua-semua aja, buku satu kali. Itu aja ya, makasih.
1: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu ya.
1: Satu-satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Mm-mm. Sampai tetap sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
4: Songana.
2: Songana.
5: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Mm-hmm. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer.
2: Oke.
5: Okay. Itu. Nah, musik-musik aneh. Musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya, kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya.
5: Oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak. Sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya,
5: kan? Gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
2: Bisa ya.
5: Bisa.
2: Ya.
5: Wani Piro.
2: Oke.
1: Selanjutnya Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Tapi yang mellow.
4: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melodinya ala Ligro Mas.
4: Jadi yang menurut kita itu mellow. Tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Indi?
4: Ada Tragic Hero.
2: Oke.
4: Ada
6: Itu yang blues kalau sih kan.
4: Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
4: Lonely Planet.
2: Ada. Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
2: Ya.
1: Nanti

0: Kalau sempat kita putar.
1: Kalau di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
2: Mana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
0: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
3: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
1: Oke. Okay. Doain, gak pakai wani piro ya.
0: Doain mas.
4: Wani-wani itu.
0: Wani-wani.
1: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, Jess, kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
4: Mbak, sekarang malah Jess itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
0: Ya banyak banget ya, betul ya, sekali ya, Mas Yudi itu loh.
4: Hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
1: Oke. Okay.
4: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player yang siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
0: di jazz. Jazz. Betul.
4: Siap. Kalau jadi begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
0: banyak jazz banget. Kan,
4: banyak banget. Gitu.
1: Banyak banget ya.
0: Jazz pop juga.
1: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ligro Kaita.
1: Selamat malam. Siapa nih, Pak? Siap. Dengan siapa ini?
5: Saya penggemar Ligro.
1: Penggemar Ligro.
0: Dari Jakarta, Pak.
2: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
5: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
2: Jangan gitu dong.
5: Saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta. Orang Jakarta pinggiran Banten.
1: Tangerang.
5: Kalau orang Banten musiknya harus Ligro dong. Gitu.
0: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
5: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy. Mas Bro Agama Syekh Adi Darmawan.
2: Mas Bro.
5: Saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Nederland ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
2: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
4: Ayo, Pak.
5: Siap.
2: Kayaknya Bapak mau main musik ini.
0: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
5: 40.
0: Pak, udah ketahuan, Pak.
5: Ingin ada pertanyaan dikit nih.
0: Iya, boleh.
5: Ke Trio Ligro ini. Kenapa? Albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
4: Oke. Ntar dijawab.
1: Sekarang dijawab.
0: Sekarang dijawab.
5: Kalau Kus Plus kan, kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini 2 dulu, 3 baru 1. Kenapa itu?
0: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
4: Iya, jadi gini, Pak.
2: Bos, ada modal.
4: Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
1: Oke.
4: Iya, kayaknya belum ada. Jadi di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada. Ya udah akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
5: Gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya.
4: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
2: Hendy baru mau gigi. Kalau kebanyakan duit.
1: Iya iya iya, gimana gimana?
5: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
4: Sekarang siap menerima modal juga.
5: Adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani, eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku, ya. Gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum di grup sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendi terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
4: Amin.
5: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
0: Jadi bintang tamu ya.
4: Jadi habis ini mau diobrolin.
0: Wah, iya benar-benar, Mas.
1: Mau diobrolin sama manajernya.
0: Iya. Mas Yudi, tau enggak ini mantan pacar nih. Iya. Mas Wiki sudah ketahuan.
5: Mugwan yang paling mahal yang harganya 150 juta
0: buat. Wow. Aduh.
4: Beda pemodal
1: Oke, siap.
5: Mantap terus Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil, orgil ya kan?
0: Iya.
1: Oke,
0: Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima kasih banyak
4: sehat,
0: untuk
4: ya,
0: apresiasinya bos. Untuk Ligro.
5: Ya, kan mau diajakin Ligro mesti sehat dong, mau
0: diajakin. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
1: Terima kasih.
5: Oke, terima kasih ya.
1: Sama-sama Pak Dwiki.
5: Bobo dulu.
1: Udah malam.
0: Sampai ketemu nanti di rumah.
1: Oke. Waduh.
2: Ketemu di tempat tidur.
0: Mas Agam ini. Aduh.
4: Tapi Ojo Lali buka pagar dulu.
1: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
0: obrolan seru ini ya.
1: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
0: Okay.
1: Ada bidadari yang terluka.
0: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
1: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker.
0: Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
3: Oke. Okay.
0: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro itu 1 2 1 3 4 5. Oh. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana kita cari dulu.
0: Oke. Okay. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sedawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor.
1: Banda Aceh
0: apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin
1: dari
0: tadi.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, memori lewat lagu.
1: Teh Dinda.
0: Teh Dinda.
1: Selamat malam, Teteh.
4: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
4: Yang presenting aja.
1: Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
4: Selamat malam.
0: Malam,
4: Teh. Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Kelas berapa sih?
1: Tops deh.
4: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
4: musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
4: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
4: Iya dong, enggak, iya dong punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya iya Teh. Oh, silakan Teh.
4: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik ya.
1: Tanpa vokal
4: ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
4: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wah, oh, iya.
0: Gitu ya.
4: Film apa? Seperti yang tadi tuh, yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Suasana nuansanya mistis ya.
4: Mistisnya gitu.
1: Mistis, betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
4: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu, dari lagunya itu, tawaran untuk
1: isi film ya.
4: Film, nah itu aja sih yang saya penasaran okay. Dari.
0: Oke. Amin.
1: Ah, oke, okay, okay.
4: Kalau gitu terus berkarya.
2: Amin. Karena, terima kasih supportnya.
4: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman kepraduan ya.
1: Iya.
4: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
4: Oke. Kalau untuk musik teman kepraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
0: Kalau saya dia tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun.
4: Selamat malam, bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
3: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icu.
3: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
3: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan Icut, sama Ligro Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
3: Halo Mas Dirgo.
2: Halo.
1: Ligro, Ligro Ben.
2: Ligro.
3: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
3: Ligro. Halo Ben Ligro.
0: Ya, oke.
2: Halo.
3: Ya, how are you today?
1: Fine.
3: Ya, jadi kan pada yang kami kan baru dengan
5: proses
3: gitu ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, berapa album? Oke. Siap, itu aja.
3: Negro dan apa namanya? Selain penyanyi, apa profesinya gitu?
0: Oke. Oke.
3: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu?
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi.
3: Itu okay. Itu aja.
1: Gitu. Siap. Icu.
3: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
3: Buat Mbak Ita, Mama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
3: Yang cowok siapa bangnya? Siapa?
0: Siapa aja lah.
3: Siapa yang cowok? Kami udah lupa, karena udah lama lah pernah denger kan. Ini baru denger lagi.
0: Baru denger lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
3: Siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
3: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga. Saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
3: Dan buat bintang tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro, oke.
3: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau?
1: Belum. Udah, Bang Menijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
3: Buat Bu Menijo di Manado, saya selalu beliau.
0: Siap.
3: Buat siapa? Tedinta di Bogor tadi.
0: Oke.
3: Buat Ayu di Maluku, saya selalu. Dan penyiar RI Pusat Gwana C ada Bang Arto ya. Semoga
0: okay.
3: Saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icu.
1: Siap. Amin. Terima kasih, Icu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Yang
6: cantik baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
0: Iya dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Iya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Gini Mbak Rita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
6: Ya, saya mau tahu nih, kan satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua nih, yang maaf ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak. Ya.
6: Siapa itu ya, yang satunya itu yang pakai topi tadi itu yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
6: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih.
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh,
0: merah
1: itu Mas Adi Darmawan.
0: Mas
6: Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, sudah cewek sebagai penyanyi.
0: Oh, gitu. Oh.
1: Bang Leman bisa nyanyi. Atau main musik
6: gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Yudi, salam masuk
1: baik. Oke, silakan.
6: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Bini Jud Manado, Ibu Fatmawati di Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Utud di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Mbak Ita. Salam sehat selalu sama sudah.
1: Terima kasih Bang Leman.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya.
1: Waktunya Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada lima pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
1: Siap ya. Oke. Okay.
0: Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk Agai rilisan Jidaga. Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
2: Iya. Sama lah.
0: Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
2: Oh itu Leo.
1: Nah,
2: Leonardo.
1: Nama panjang?
2: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Trans Etnica. Sebutkan judul lagu dan B1 album tersebut.
2: Mas Adi ayo. Ya,
0: Mas Adi enggak
2: bisa jawab loh.
0: Trans etnika kan Mas Adi. Iya kan?
1: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: Jangan tuh jadi amnesi.
2: Nanti masih kaset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
0: Album itu namanya Trans Etnica. Mas Adi main side di situ.
1: B, ya?
0: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Oh. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa Mas?
0: Lupa Mas Adi. Lita.
2: Tahun piro itu? Evanestor
0: biasanya. Iya makanya judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
0: Lalas
1: sudah lupa, berarti tahunya patah.
2: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Murai.
2: Murai. Ini Panisorban sih itu.
1: Ada ya?
2: Judulnya lupa.
0: Tapi ikut main kan?
2: Ikut.
0: Iya kan. Itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul album, judul lagu?
0: Album.
2: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter
1: Mas Agam.
0: Oke. Lanjut.
1: Pertanyaan keempat,
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marsyanda dengan judul Nama Dia Sendiri albumnya, yakni album Marsyanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
0: Judul lagu lainnya.
1: Nah,
2: dapat cengeng enggak?
1: Tahunya enggak dapat ya, cengengnya.
2: Yang pasti musik direkturnya Adi Rianto.
1: Iya. Yeah.
2: Lagunya Lali Ati.
1: Wes, kasih tuh tahu Mas. Cengeng itu.
2: Kasih kotak tahu. Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
2: Na na na na na na ada ya.
1: Ah, iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rasidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka Belitung.
0: Bangka
2: Belitung kan?
0: Iya.
1: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
2: Apa judul lagunya?
0: Taman Sport. Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
2: Ada nyerempet-nyerempet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata
0: iya. Nah, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
2: Karena bersenandungnya ya.
1: Bersenandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligro mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah, nah tuh. Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
5: Nggak usah ada vokal,
1: nggak usah. Tetap ya. Dengan ya seperti ini ya,
5: konsisten dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
5: Lebih. Untuk konser ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Seru.
2: Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Mikirin opo gitu.
7: Apa namanya itu lebih ke ekspresi sih ya.
2: Ekspresi ya.
7: Senandung.
1: Iya.
7: Cuman kalau senandung itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
2: Oh gitu ya.
7: Bagi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
1: dari serak. Ya. Oh,
0: oke, sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
7: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Yeah. Suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya ya pasti. Ya.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Hmm. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
7: Sudah lama nggak berkarya.
2: Oke, ya, lama udah nggak berkarya, terus lama juga yang nggak panggil kita. Ada wah musiknya saya nggak ngerti nih, ini. Oh oke. Okay.
0: Siap. Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
2: Jadi kalau ya, perlu ini perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan sebenernya Mas Agam bilang konsepnya tuh trio instrumental. Kalau ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser. Ya.
5: Konser, jadi, bikin konser di Lampung.
1: Iya, okay, di Lampung tuh, Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya, betul.
0: Dari Icut, sudah berapa album? Dan selain bermusik, apa profesi dari masing-masing
1: di luar personil
0: Ligro?
2: Album kita udah full album 5 ya. Album 5, single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
2: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
5: Profesi saya gitaris musisi.
1: Iya, untuk semua band ya Mas ya.
5: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wey, Mbak Damar ikutan nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
5: Apa enggak ada aku?
1: Loh kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
5: Ngajar bagian dari
2: musik ya.
5: Musik saya bagian. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
5: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wey, mantap.
2: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
2: senior
1: Farabi Music School. Senior Farabi.
5: Udah 26 tahun.
1: Hebat. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi.
2: Sama ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
2: Itu hal yang mantap. Berbeda
1: ya. Siap.
5: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
2: Mas Adi.
1: Siapa tahu kalau Mas Adi.
7: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
7: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Nah, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas
0: Adi. Sudah lah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan ngajar, berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Kita flashback ke tahun 87 maksud saya, di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini.
1: Tito
0: Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya,
2: iya, iya.
0: Pertamaku. Track pertama ya.
2: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo, terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah.
2: Tahu-tahu udah di penghujung acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
1: Sama-sama.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
2: Iya.
3: Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini.
0: Dengan senang hati.
3: Terima kasih ya. Iya. Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
2: Top.
0: Siap.
2: Siap. Mas Hendy.
1: Apa ya? Udah menohok tadi itu mas agak. Makasih Mas Yudi.
2: Sama.
1: Surprise sama. Juga sih apa RRI mengundang Ligro. Wah. Wow.
2: Iya dong orang-orang iya. Keren iya. Loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik iya. Indonesia semua.
1: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya. Ya, amin. Musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energi.
2: Betul mas.
1: Ya, ini kita baru rilis single tadi liwar. Semoga kita itu kan selalu kok bikin album dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan transisi.
0: Ya.
1: Nah, sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Di sequel baru tuh kemarin kita bikin gramatik 1.
0: Oke.
1: Okay. Nah, doakan kita bikin gramatik 2, gramatik 3.
2: Nah, pastinya ya. Pastinya ya disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Ya. Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus 1. Kata ya. Mas Yudi
0: siap
4: dan untuk Mbak Ita pernah saya ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih.
2: Apa itu mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnama Sari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Oh, ya.
1: Menari ular.
4: Menari ular. Ya.
2: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan?
4: Juga nyuwani. Untuk harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
2: Betul.
4: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya enggak besar. Kan biasanya bising kalau enggak nyampe. Kecilin aja dikit.
2: Gitu ya caranya ya. Aduh. Ya
4: saya enggak apa-apa. Entar lama-lama senang.
2: Pasti yang terbiasa. Okay. Weh mantap ini
1: bisa ya. Bisa jadi pengantar tidur ya.
4: Iya, kalau begitu.
2: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
4: Iya.
0: Baiklah.

0: Baik, selamat datang, berbahagia di mana pun anda berada. Terima kasih dan baru saja kita sama-sama mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Dan kali ini kita kembali bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sumenep.
1: Sumenep malam ini.

0: Selamat malam Pak Biasa dari kantor Pola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangki mulai malam bangkin dalam acara Manas, dalam acara budaya Madura, lebat Manasuka Kending-Kending Madura. Hari Rabu tanggal 20 bulan Mei di Punem Lekawar. Malam bangkin salat dan kelajar hari setelah pangkator lagi. Selamat malam, selamat miar sagi. Yang tantaritan dikunai bongki kangku nyingkat bekto yang ngering yata nalengki sebelum tenggela seperti biasa sebelum ngaturaki genting se kapitan yata nalengki dimin kangkui dek gandeen jaman ki. Selamat malam mengkudai setu jeneng ngering. Selamat malam, assalamualaikum. Enam enam dua telah sedang betok. Selamat malam. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullah wabarakatuh.
0: Bermemaan. Tedung dok. Kiro. Nah.
1: Bersali ya.
0: Bo. Masih. Masih.
1: Bobot
0: tak di nebasan lopai lu ye pa lopai lu. Aduh, obat roki obat.
1: Ki
0: ngereng mon ki ende antok barok. Lanjut dong di gune bang
1: ki.
0: Ki
1: kajunan selamat lampar di tugas ki. Cukan pada Pak Ketua Pak Hendra kita, Pak Haji Kama Umboan, Bu Fathor, Torebu, Masok Bu, cukan pada kelet ke pada Pak Panji Ketawa.
0: Pada Sita Jaipon, ki, Langkong, Bondruk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar saya Langkong dari Tan Faruk dari Sarongki. Halo, Ibing Kengepon.
2: Assalamualaikum Kak Waris.
0: Waalaikumsalam. Bang.
2: Kencing Madura lekar mata pongku cerita.
0: Engki.
2: Ironi Pemekasan.
0: Ironi Pemekasan.
2: Di langsung saus ki, kat singkat.
0: Ki.
2: Yang pertama kat terakhir dengan Kak Waris. Moga-moga pada nasihat.
0: Amin.
2: Cukenan dengan Faruk Karisma. Mbak Evi, Mbak Intan, Pemboan, Haji Suni, kesemuanya. Tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Ketingan orang pun saya, Bang.
0: Thank you.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar sekarang kong Dak Runi Sanjaya. Dari Tansi dari Pamekasan, Rabu melambangkan juga Ibing Kengepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullah wabarakatuh.
0: Sendi kending niki.
3: Engki alhamdulillah ya. Engki katina apa kabar ya?
0: Kabar ni kata sedentar kancam oleh gila ji.
3: Engki alhamdulillah. Semoga ibadah masih terus lagi ya.
0: Amin.
3: Terima kasih kesimpulan kau nolong saya jadi.
0: Engki.
3: Iwan saya lama. Sepertama kan kerjaan bertugas. Jadi menabi peleman pengate sama kue paling selamat sampai doa dengan jempol lagi ya.
0: Amin.
3: Ibu muda orang ni muda paru muda kira pas putar setia Bu Bathor, Mbak Irma, Pemekasan muda Pak Nor dengan Pak Sefer, Mbak Yuni, Ikan Pancah dan kesatu aja nak jahit.
0: Thank you. Terus ke Langkong dia.
3: Ke Langkong.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar sekelengkong de Jeki Asmara Ibing Kengepon. Selamat malam, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Asaran Evi si benda lentang Jawaris.
0: Ki biasanya asaren bian mak buruna tak asaren bi.
4: Ki kurang malam ki.
0: Oh, kurang malam ki. Jangan ki. Kurang peteng atau kurang malam?
4: Benik, okey boleh. Kurang malam. Cuma kian.
0: Ngi urang malam, ngi urang malam bae, Pak.
4: Mun gulo teh itu meja waris beti jam meja waris.
0: Oh. Jam napa?
4: Kon mare kura cing cing.
0: Oh, buru.
4: Cing ke kon.
0: Oke. Ki lanjut wi.
4: Ki. Salam pertama. Terakhir ada kepancing dengan Jawaris. Selamat bertugas.
0: Oke.
4: Bukan bersuci. Bada cempaka ayu. Bada Pak Yuni. Bada Roni. Pak Nor. Bada Umbuan. Kau satu aja nak ki.
0: Thank you.
4: Langkong atas betona.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngirin situ ngeki ini, ibing genge ponevi. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam. Mak, biasa ngasarin yang bian, mak huruna ngasarin mungkin nom.
5: Oh, tendau ni ngasarin, abdina mau ngasarin gua pukul 1 pagi.
0: Oh, kol sana apa?
5: Kol setong.
0: Kol, oh kol setong.
5: Kelok bungo.
0: Ah, aduh. Oh, alhamdulillah, ibarat yang sehat. Engki, bimu lama di jemun ada, ada jemun ada.
5: Jemun gua selalu berdoa. Nggak keluar jemun.
0: Oh, dari Engki, alhamdulillah. Engki, bentar sekali langkong dari Jember, Bang Abdullah. Gereng, ki.
5: Hari pakun soke, pakun sehat, pakun semangat.
0: Ki, kelangkong dua epon.
5: Matur kelangkong, ki. Gereng, gereng, ya kita tak lima apa nak?
0: Bano, lok laju seran ni kak Bu Devi, Buru Bang Abdullah, ki.
5: Oke, okay. Salam epon, dek kadretan kaum muslimin muslimat sebeda mengkawasan Madura si, mana Pamekasan kita kita Dapura Tengah kuat si, kita Kangean Perenduan
0: kuat si,
5: kalian sekeja nak sebeda neng Pamekasan Pengkalan si, kita Sampang si sekeja nak kawasan Madura kau mengucapkan abdina mengucapkan salam kompak setia tanah sehat setia jenak lancar rezeki dan setia jenak si
0: engki kelangkong Bang Abdullah
5: sebeda yang cebah duka yang kamu ketambah sehat dia tak kenal
0: salam, salam kenal engki kenal
5: salam kompak setia tanah untuk Bang Aris abdina mengucapkan salam bahagia salam hati Bang Aris.
0: Engki.
5: Jaga-jaganya sampai berpola-pola. Selamatan pola minum dijaga. Hati Bang Aris.
0: Engki leras. Nantar saya kelakuan Bang Abdullah.
5: Selamatan kukron kasiron kamsya. Kamsya Bang.
0: Kamsya.
5: Selamatan selangkong.
0: Sami-sami.
5: Buat RRI-nya, sekali di udara, tetap di udara.
0: Merdeka.
5: Sekali tetap merdeka. Salam NKRI harga mati, RRI selalu menyenangkan hati.
0: Waduh, makasih Bang Abdullah.
5: Mohon maaf untuk Ibu Istiqomah yang menunaikan ibadah hajinya. Semoga diberi kelancaran perjalanannya.
0: Amin.
5: Ya, sukses selalu.
0: Amin.
5: Bang Arif, matos kelangkong.
0: Sami-sami.
5: Toronan apa nih, Kak?
0: Betoron lah, Jawa. Kenting, Marin. Gila,
5: kelangkong, semua orang.
0: Ki.
5: Warana wabilai taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matos kelangkong, Bang Abdullah. Pemirsa ngiring dengan biasa, Ki Arupaki Kenting. Se Arupaki Kenting, se Kabitan, biar sakit yang sarang.

0: Ο μιας άντρα ήταν τροπολιά και πιάρ σαμπον για ρόπα και κνητήν σε καπιτάν. Μαλάρ μου και να μπω έκα σαμπον αν μαλαμάν και εν λάγσον πισάς. Σαπλούν τέν γλάνι για μου τροπολιά κνητήν σε τρώ σε πόν για τον ελεγκή τιμήν. Σλάβατ μάλαμ, σαλαμ αλαικούμ.
1: Ουαλαικούμ, σαλάμ. Εγώ από πούς που άρωνο, έγινα να πιούλα πάνω.
0: Εγγι, σωσάνε γόλα το κομί, πας ασάρεν καπία, δω πας αδεζιάν με δικαιόμ. Enten yom, semangat pakun yom.
1: Ya tu ada hari kali semalam macam setengah macam sih mana.
0: Ki.
1: Ki kias semalam sih kalian. Tapi yang penting macam ni, anda es sedih penting lebur tu kan sih.
0: Boh lebur kan sih.
1: Macam setengah macam sih.
0: Ki.
1: Jauh pusuan mau ya lakukan lepas.
0: Lap kelepan.
1: Saking bingkeng dek nanda buka abu, moga-moga tetap sehat.
0: Enki.
1: Saking bingkeng mana dek bunda patok, tanya mesirayeng, dek mesirayeng, satu jauh nak usahai.
0: Enki om galang kong om.
1: Kong galang kong dek usahai, moga-moga tetap sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Utar sakalengkong dari si mall jauh mbok anggi. Kator juga di upaton buk yuni. Mungkin banyak sasaran mon ikan. Kalau si ngitangi bay. Pak Osen ngetin apa sasaran ben Pak Osen Mas Jeffrey. Ngkong toeng juga Pak Sikjen aja mon kimat malam. Juga Pak Enda Cipta, Pak Jika Marudin, Pak Anjong Zahlan, satu aja lagi. Keringnya tuan, buat ini ya. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Puh, mak buruk nih. Biasa nak ge, puh makin nyaman, suara nak nyaman.
2: Yang
0: tas mulai gila. Mulai gila gimana puh. Kau dengan tas si ganteng atau sembian. Yang kalau berdiri kamu, ini udah dijompo.
2: Yang kalau udah di lon
0: sembian. Oh, ini kena. Enki. Bada Pak Haji Burhan buru balip.
2: Enki. Salam lagi.
0: Enki.
2: Enki, Pak Haji Burhan. Dia bada ini perbatasan kalian ngerti
0: gak? Enki, beri maringan.
2: Maringan. Pancung ini kak, sehat ya.
0: Bo, ini kun sehat tembian, alhamdulillah.
2: Ini kak, pancung, anu kalau kiri, kan kini goreng kiring.
0: Ah, enki.
2: Itu jalan.
0: Enki.
2: Goreng kiring, kalau mandingnya.
0: Ah, tadang kena, abolong.
2: Abolong. Salam kenal, saya pun buru masuk ke RMI ini. Kebalan ini.
0: Engke.
2: Iya. Ada video masalah. Dewa Sidaing. Ini kamu telepon boleh. Anu, Haji Wan Yesin.
0: Wah. Man malam Wan Yesin. Tidak
2: masuk, tak masuk. Bede Efi.
0: Efi.
2: Bede Ya,
0: Enki.
2: Wedding Bator.
0: Bator juga.
2: Suci.
0: Si dari Hili.
2: Si dari Hili aja kan. Bede Safira.
0: Safira juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul serangkong de Pak Ibrahim alias Pak Ali Pratama ibing geng epon. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Lakin apa kabar Pak Ali?
0: Kabar saya dari kamar ya.
3: Dari Lombos.
0: Boh, Pak Rasid. Oh, tangi juga king kia kabung. Jauh pasti naki. Jangan lu mintar kamar, Bian.
3: Tenggolam
0: maksud
3: hati nampian
0: ni kak. Empat. Ada kira. Oh, dah ni empat.
3: Terlalu di hati
0: bawa. Wah, gini kak boleh. Aku punya ndak kita tedung bilang ucap tak apa selalu di hati.
3: Kenankan ingat lupakan jangan.
0: Oh, gendik kenang. Ki, lanjut mon, Pak Rasid.
3: Banyak sih kau bukan mon ki.
0: Banyak.
3: Salam si pertama, Tangkuy, Cak Waris, Berjukdan, seluruh angkasawan-angkasawati RRI Sumeneb. Mudah-mudah sehat selalu.
0: Oke, amin.
3: Yang biasa dalam dunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kalau mohon ban Nabi Parleman, dengar teningin jalan. Moga-moga paringan salam sampai ke Jepang.
0: Amin. Kelengkong doa epon, Pak Rasid.
3: Belak udah Pak Burhan.
0: Pak Burhan.
3: Ibu udah. Pasir lagi lo. Suruh nasari lebu mbo angkasa.
0: Pada Pak Alip, Pak Ibrahim, ye.
3: Pak Alip Ibrahim. Udah Pak Panji juga. Bada sapi rai kuporan yang kasi tak muncul sekali. Pinojum juga. Juga bada Bapak Ketua Pak Indra bareng Pak Panji.
0: Thank you.
3: Dan bada Mala Susana Pak Evi juga. Pak Suci di Kili Raja. Pokoknya satu aja lah Pak.
0: Thank you, Galangkong Won.
3: Malam muka, satu jenayah, ini paling anak sikap pun.
0: Amin.
3: Maka sekarang aku ambil telepon.
0: Miring Pak Rasid, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miring situ ngeki sebelum dan kali motor boleh kenting setelah sepon. Mat malam juga kangkui romansa. Mat malam juga sebenarnya Polo Kili, beda Puk Suci, Kong-langkong juga berada Piranta Gelau, Mama Susana juga. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Sehat, thank you Pak Indra.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Juga kabaringan yang kesehatan sarang-sana apereca sarang-sana anggawa sawan anggawa sawati yang sunap sehat sedeja panpin dan juga sedeja sehat ki.
0: Thank you.
4: Saya miau sekarang tanah saya muka lindungi pas selamat pas sehat pas lancar dalam alam pak aki sedeja rukun haji tersunat epon.
0: Amin.
4: Ibu Parasit ki.
0: Parasit.
4: Tak kenal kakak dulu ni kak.
0: Ah, di ini Pak Rasid. Pak Ketua ni ke Pak Rasid bo. Masih yo lok lo Pak Ketua enten eng ha.
4: Eng. Orang mik tak kenal. Di muka sehat saja. Bada Irma Dewa Suraing. Abah Suni. Anu gua. Dera Faruk Kalisma. Ah, Faruk lompat boleh lah. Faruk Karisma masuk lagi.
0: Lasari masuk lo. Masuk Pak Indra.
4: Alhamdulillah. Ini. Pas seranya mana kasa arganana Pak. Pak Panji Ketawang ini Bu Fathor. Mama Intan ngajin demi kun. Sekarang Om Boang. Bo. Pangeran buka Bu juga.
0: Nombat cik.
4: Gendi kan apa sore?
0: Kenting epon benda kenting Rangano ni. Ya.
4: Oh, sempat kena rangok ni ya.
0: Rangano. Oh.
4: Okay, SMS dia lagi ke Evi, sarang Jeki, sarang Arimbi, sarang Dewi besok kaki.
0: Thank you.
4: Matur sekarang ke mana bi Baleman Cooper dengan salam tentu dari Mas Waris.
0: Amin. Matur sekarang kau Pak Ketua.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalian angkong atas rabun Pak Ketua Anggi Ketua FKP RRI Pak Hendra Cipta. Mat malam juga ndak Pak Panji. Malam mungkin miar saki juga Pak Pak Haji Yusin. Sebenarnya muntun mat malam ni kak Pak Ketua ndak Pak Yusin. Pak Abdullah juga matur sekalian angkong Pak Ketua nemon rabu. Mbak Melisa ngiring biar saya. Oh, buat ini gak tunggu lagi. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Engki, yang kalau mbian mie tak ada. Mie ada sini nombor dua malono. Bada. Tak bisa gini kebun bisa Pak Nur. Pak Ketua anda baru masuk Pak Nur.
5: Engki. Kendingnya Pak, segera sepon.
0: Kendingnya pon Ranggano. Ranggano.
5: Mesti pun ngeras di jalan jauh.
0: Miring ya Tore.
5: Saya pertama FC Sambian selamat berkundas.
0: Amin, antar saka lengkong.
5: Jepun desa Pak Ketua Menteri kita, Jepun desa Pak Tepur, Jepun desa Roni, Tor desa Esan, Esan Surai Tanang. Ada gabungan Esan ini?
0: Tak ada lagi, Mi Marin lah mungkin. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekalang kong dak Pak Nur Kemala dari Tanjiri di Makassar. Pemirsa ngiring nek biar saki arobaki genting satrosepon. Mat malam tidak sedaya jenah. Mungkin perumangki malam mungkin panjenengan asereng RRI. Sebenarnya dalam budaya matur lebat genting.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuga saat mangkin ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka matura sareng arte pon.
1: Kak, ya beda pari pesan ya kak ya.
2: Pari pesan apa ya nak ya?
1: Nggak ria kak. Abek beca mandi sakale berumah jeraya kak ya.
2: Oh jeria. Pari pesan kau nak ya jerale ya. Jeria ocak na orang tak asat. Je ngalakoni pangkebayan rosa paro otak bekung tangkung kan lebih bagus pamare sakale. Ya cekung tangkung le.
1: Iya kak, pamare lah cekung tangkung.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuga sekadinto pari pesan tor saloka madura sampun kaator sarang arte epon malar muka bisa nambah enak pangauningan ngingingi paribasan tor saloka madura.

Pemirsa dari Tantor Belen, cukup sekadito dimiliki pembangkian malam bangkian dalam acara budaya Madura. Malam muka nambah gabungan ben malam muka bisa bangki boleh lain bekto lain kesempatan. Akhirnya kelaban selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hello Indonesia. Hari itu Sungai Malus, Lubuk Linggau dipenuhi pengunjung. Suasana ramai, tawa terdengar di mana-mana. Wisatawan pun sibuk berfoto, menikmati pemandangan dari atas jembatan gantung yang menjadi daya tarik utama. Namun di tengah-tengah keceriaan itu, tiba-tiba terdengar suara gemeretak yang mengkhawatirkan. Dan dalam hitungan detik, jembatan yang tampak kokoh itu pun putus. Puluhan orang terjatuh ke sungai. Beberapa mengalami luka-luka, sementara yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan diri. Jembatan itu sebenarnya telah berdiri sejak tahun 2014, menjadi penghubung penting di kawasan wisata tersebut. Namun pada hari naas itu, ia tak sanggup lagi menahan beban lebih dari 50 orang yang melintas bersamaan. Padahal kapasitasnya hanya untuk 20 hingga 30 orang. Bagi kita para profesional dan pelaku bisnis, ada banyak pelajaran yang sebenarnya bisa diambil dari kejadian ini. Apalagi bagi mereka yang bergerak di sektor rekreasi dan entertainment. Satu hal paling dasar adalah pentingnya pemeliharaan. Jembatan yang sudah berusia lebih dari satu dekade seharusnya mendapatkan perawatan rutin untuk memastikan kekuatannya tetap terjaga. Begitu pula dalam dunia bisnis. Aset, sistem, dan strategi yang kita miliki harus terus dipantau dan diperbaharui agar tetap berfungsi dengan baik. Sayangnya, seringkali kita mengabaikan hal ini. Banyak yang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Kejadian ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki kapasitasnya. Berlaku juga di dunia profesional. Seorang individu yang terus-menerus ditekan tanpa istirahat akan mengalami kelelahan mental. Sebuah perusahaan yang mengambil terlalu banyak proyek tanpa perencanaan matang bisa kehilangan fokus dan akhirnya tumbang. Kita perlu mengenali batas, mengelola kapasitas, dan tahu kapan kita harus mengambil langkah strategis agar tetap bertahan dalam jangka panjang. Terus di sisi lain, transparansi dalam menghadapi krisis juga menjadi kunci. Dalam bisnis, kepercayaan pelanggan bisa hilang dalam sekejap jika kita gagal menyampaikan informasi yang jujur dan transparan. Itulah sebabnya, dalam menghadapi masalah, komunikasi yang baik dan langkah yang cepat untuk mengatasi situasi itu sangatlah penting. Dan yang paling krusial adalah soal keselamatan. Kita seringkali mengabaikan aspek ini demi profit yang lebih besar. Padahal ketika keselamatan dikesampingkan, dampaknya bisa sangat fatal. Keamanan pelanggan, karyawan, dan semua yang terlibat harus jadi prioritas. Karena begitu kepercayaan hilang akibat kelalaian, maka harga yang harus dibayar pun bisa jauh lebih mahal daripada sekedar investasi untuk perawatan dan pengamanan. Ambuknya jembatan wisata di Lubuk Linggau bukan cuma sekedar kecelakaan. Ia adalah pengingat bahwa sesuatu yang tampak kuat pun bisa roboh kalau tidak dijaga. Bahwa setiap sistem memiliki batas yang harus dihormati. Dan bahwa keselamatan di atas segalanya harus selalu jadi prioritas. Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.
1: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, Kanal Informasi

0: Parabot Seeng, sebuah tradisi yang sampai saat ini masih dilakukan di daerah Sindang Barang, Bogor. Biasanya, tradisi Parabot Seeng sendiri, tradisi yang dilakukan saat ada pernikahan.
1: Deh, Bu Halimah, bentar lagi punya mantu nih. Orang kota lagi.
2: Iya, Bu Halimah, akhirnya punya mantu juga. Udah ganteng, baik lagi orangnya.
3: Si ibu sama si bapak teh bisa aja. Alhamdulillah, ibu. Mungkin memang baru waktunya sekarang.
4: Bu, ada yang mau dibantu lagi? Di depan sudah selesai.
2: Aduh-aduh, calon pengantin. Udah, Neng, jangan capek-capek. Istirahat aja sana. Biar pas hari H-nya, Neng teh sehat.
1: Atuh, Neng, biar pas hari H-nya, jos!
4: Iya, Bapak, Ibu.
2: Oh iya, Neng. Nanti pas pernikahan teh pakai tradisi apa, Neng? Dengar-dengar calonnya si Neng teh orang seberang ya?
4: Iya, Bu. Rencananya sih pakai adat sini. Sinta pengen ada acara parabot seeng itu. Ya, sekalian perkenalkan tradisi yang ada di sini.
1: Wah, bagus itu, Neng. Pasti seru itu. Jadi gak sabar nih nyaksiin acaranya. Mudah-mudahan bisa direbut seengnya.
5: Terima kasih Bapak-Bapak sudah membantu persiapan pernikahan anak saya.
6: Sama-sama, Pak. Namanya kita tetangga, harus saling tolong-menolong kan. Oh iya, nanti kan ada acara perebutan seeng ya.
5: Iya, betul Pak RT. Rencananya ada acara parabut seeng. Neng Sinta ingin sekalian memperkenalkan tradisi di sini katanya.
6: Wah, bagus itu. Jadi tradisi kita tetap terjaga, Pak. Oh iya, Pak. Nanti kan yang berebut seeng itu dari pihak perempuan ya. Kira-kira siapa yang akan jadi jawara perwakilan pihak perempuannya, Pak?
5: Kemarin sih terakhir ngobrol sama keluarga, yang menjadi jawara perwakilan pihak perempuannya murid perguruan silat Cimande yang di kampung sebelah, Pak Taslim kalau tidak salah namanya. Kalau dari pihak laki-laki sih pasti mereka sudah persiapkan.
6: Kenapa dari perguruan silat Cimande, Pak?
5: Parabot seeng kan dengan silat Cimande itu tidak bisa dipisahkan, Pak. Awal mula tradisi parabot seeng juga kan bermula dari silat Cimande itu sendiri. Jadi kami ingin tradisi ini dilakukan sesuai dengan asal-usulnya, gitu Pak.
6: Oh begitu. Semoga acaranya berjalan lancar ya Pak.
5: Amin. Oh, mari silakan Pak, diminum kopinya.
6: Baik.
1: Ada apa ini? Akang-akang ramai datang ke sini?
7: Kedatangan kami ke sini tentu dengan niat baik dan tulus untuk meminang bunga desa yang bernama Sinta.
1: Wah. Sudah hebat rupanya akang datang kemari. Hadapi dulu saya, jawara kampung ini yang terkenal.
7: Oh, jadi akang ini nih yang disebut-sebut sebagai jawara penjaga kampung ini yang terkenal itu. Baiklah. Akan saya tantang akang. Jika akang bisa menjatuhkan seeng ini, maka saya tidak akan segan untuk merelakan calon pengantin pria meminang bunga desa ini.
1: Ah, banyak bicara, hadapin aja langsung.
7: Waduh, memang benar kata orang. Akang emang jawara yang sangat kuat. Dengan begitu, saya dengan bangga mengakui kekalahan saya.
1: Akang pun juga sangat hebat. Ya, lumayanlah. Lelah saya menghadapi Akang.
0: Itulah salah satu tradisi yang ada di Bogor, yang harus dilestarikan dan dijaga keberagamannya.

Pendengar, akhirnya kebersamaan kita di rangkaian Sampah Malam sampai di sini, dan tentunya Aisyah butuhkan sendiri dari ruang dengar Anda. Tetap semangat dan selamat beristirahat buat para pendengar setia dimanapun kalian berada, dan tentunya besok kembali hadir menemani Anda di Pro 1 atau Sampang dengan program berbagai macam informasi yang hadir menemani ke ruang dengar Anda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia.

والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحب

pada malam dan siang hari. Dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujah bagiku,

Setiap pagi adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Sampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi bersama saya Rawidis di Mutiara Pagi edisi Kamis 21 Mei 2026. Dan kami juga sudah terhubung bersama dengan Ustazah Faizah SAG, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kedungdung, yang akan menyampaikan materi mengenai keutamaan puasa. Untuk Ustazah Faizah, dipersilahkan.
1: Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma. Pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya lah pada saat ini kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat sehingga kita bisa bersua kembali, bersilaturahmi kembali dalam acara Mutiara Pagi. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat ma'assalam kita curahkan keharibaan junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, pada pagi ini saya akan menyampaikan materi kami yang berjudul keutamaan puasa. Di sini puasa sunnah, yaitu puasa sunnah yang merupakan ibadah yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Meskipun tidak wajib, amalan ini memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan banyak sekali keutamaan bagi yang mengerjakannya. Puasa sunnah merupakan bentuk cinta seorang hamba kepada Tuhannya serta sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri sering mencontohkan pelaksanaan berbagai jenis puasa sunnah dan beliau sendiri menyebutkan bahwa Allah memberikan ganjaran istimewa bagi orang yang melakukannya. Di dalam Al-Quran dan hadis pun, puasa dipandang sebagai amalan yang sangat utama. Bahkan, disebut juga sebagai ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala balas pahalanya. Pahalanya langsung dari Allah. Oleh karena itu, memahami macam-macam puasa sunnah sangat penting agar kita sebagai umat Islam dapat mengamalkannya sesuai tuntunan syariat. Dan sekarang ini bertepatan di bulan Dzulhijjah. Tidak hanya identik dengan hari raya kurban dan ibadah haji saja, akan tetapi ketika memasuki 10 hari pertama bulan tersebut, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Seperti memperbanyak zikir, sedekah, baca Al-Quran, dan berbagai macam amalan sunnah lainnya. Termasuk diantaranya adalah puasa sunnah pada tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Puasa di bulan Dzulhijjah merupakan salah satu bulan yang dimuliakan. Bulan Dzulhijjah memiliki beberapa keutamaan dibanding bulan lainnya. Oleh karena itu, Berpuasa pada 9 hari pertama bulan tersebut juga memiliki keutamaan tersendiri. Di antaranya keutamaannya adalah yang pertama dilipat gandakan pahala. Di mana pahala ibadah pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mendapatkan pelipatan pahala dibanding ibadah di bulan lainnya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin ahabba ila Allah ayu ta'abbada lahu fiha min ashri dhil hijjati ya'dilu siyamu kulli yaumin minha bi siyami sanatin wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyamin lailatul qadr." Artinya, tidak ada hari-hari yang lebih Allah sukai untuk beribadah selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Satu hari berpuasa di dalamnya setara dengan 1 tahun berpuasa. Satu malam mendirikan sholat malam setara dengan sholat pada malam Lailatul Qadar. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Maksud dari sebanding dengan 1 tahun puasa pada hadis di atas adalah satu tahun puasa sunnah, bukan puasa Ramadan, itu maksudnya. Yang kedua adalah penghapus dosa, di mana berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa hari Arafah itu dapat menghapus dosa selama 2 tahun. Menurut mayoritas ulama, yaitu dosa-dosa yang dihapus itu adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi arafata ahtasibu ala Allah ayyukaffira sanata allati qablahu wassanata allati ba'dahu wa siyamu yaumi ansyura ahtasibu ala Allah ayyukaffira sanata allati qablahu." Artinya, puasa Arafah 9 Dzulhijjah itu dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Di sini, puasa Arafah adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Arafah, yakni tanggal 9 bulan Dzulhijjah, di mana puasa ini sangat dianjurkan bagi kita sebagai umat muslim yang tidak menjalankan ibadah haji. Jadi puasa Arafah ini bagi kita yang tidak menjalankan ibadah haji. Di sini para ulama menambahkan adanya kesunahan puasa tarwiyah, yakni pada tanggal 8 Dzulhijjah. Karena puasa pada hari Tarwiyah menghapuskan dosa 1 tahun dan puasa pada hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Puasa Arafah dan Tarwiyah sangat dianjurkan bagi yang tidak menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Dan bagi kita sebagai orang Muslim yang mempunyai tanggungan puasa, biasanya kita sebagai perempuan yang mempunyai tanggungan puasa Ramadan juga disarankan untuk mengerjakannya pada hari Arafah ini atau hari-hari lain yang disunahkan untuk berpuasa. Maka ia akan mendapatkan 2 pahala sekaligus, yakni pahala puasa wajib atau qada puasa Ramadan dan pahala puasa sunnahnya. Sedangkan utamanya nomor 3 adalah hari pembebasan dari siksa neraka, di mana termasuk keutamaan hari Arafah adalah Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari api neraka pada hari ini dibanding hari-hari lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidak ada hari di mana Allah membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, terdapat 3 hari teristimewa dalam 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, yakni pada tanggal 8 Dzulhijjah yang disebut dengan Yaumul Tarwiyah, yang kedua 9 Dzulhijjah yang disebut Yaumul Arafah, dan tanggal 10 Dzulhijjah yang disebut Yaumun Nahar. Namun meski ketiga hari tersebut bernilai istimewa, akan tetapi ketujuh hari lainnya juga masih tetap istimewa. Karena dia memiliki kandungan sejarah yang luar biasa. Di sini Ibnu Abbas pernah menerangkan bahwa dalam rentengan sejarahnya hari-hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah hari penuh makna karena terjadi berbagai peristiwa besar yang berhubungan pada kehidupan manusia selanjutnya. Yang hari pertama Dzulhijjah adalah hari pertama dimaafkannya Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa lama beliau meminta pengampunan atas kesalahannya memakan buah huldi di surga. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang berpuasa di hari pertama bulan Dzulhijjah, maka Allah akan memaafkan dosa-dosanya sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Adam. Sedangkan hari kedua bulan Dzulhijjah adalah hari diselamatkannya Nabi Yunus alaihissalam oleh ikan nun. Setelah beberapa hari berada di dalam perut ikan, sembari terus bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari inilah Nabi Yunus persilahkan keluar dari perut ikan nun. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang beribadah di hari kedua bulan Dzulhijjah baginya pahala yang menyerupai ibadah satu tahun tanpa adanya maksiat. Sedangkan hari ketiga di bulan Dzulhijjah adalah hari dikabulkannya doa Nabi Zakaria untuk kemudian dianugerahi seorang anak namanya Yahya. Sedangkan hari keempat bulan Dzulhijjah adalah hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan hari kelima bulan Dzulhijjah, hari kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Hari keenam bulan Dzulhijjah adalah hari-hari kemenangan para nabi dalam memperjuangkan ajaran Tauhid. Sedangkan hari ketujuh di bulan Dzulhijjah adalah hari ditutupnya pintu neraka Jahanam. Adapun hari ke-8 yaitu hari Tarwiyah dan hari ke-9 adalah hari Arafah yang mana tadi kita sebutkan keistimewaannya. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, ada banyak hikmah dari puasa di bulan Dzulhijjah. Di antaranya yang pertama hikmahnya adalah melatih ketakwaan kita sebagai umat Islam, yaitu dengan puasa membuat hati kita lebih dekat kepada Allah dan lebih mudah meninggalkan maksiat. Yang kedua hikmahnya adalah menghidupkan sunnah Rasulullah. Karena orang yang mengamalkan sunnah pasti akan mendapatkan cinta Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang ketiga adalah membersihkan jiwa kita. Karena puasa itu menjadikan hati kita lebih lembut, hati kita lebih tenang, mudah bersyukur dan peduli kepada sesamanya. Hikmahnya yang keempat adalah tentunya menambah pahala kita. Di mana amal soleh pada hari-hari, terutama bulan Dzulhijjah, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, selain puasa itu ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan pada bulan Dzulhijjah. Yang yaitu antara lain memperbanyak zikir, tadi juga sudah disebutkan, membaca Al-Quran, bersedekah, takbir, tahmid, dan tahlil, sholat sunat, berbakti kepada kedua orang tua, menjaga silaturahmi, dan tentunya berkurban bagi yang mampu. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, tidak semua orang diberikan kesempatan bertemu di bulan Dzulhijjah. Ada orang yang tahun lalu masih bersama kita, tetapi hari ini sudah berada di alam kubur. Karena itu, selama Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita umur, mari kita gunakan kesempatan ini untuk memperbanyak amal ibadah kita. Jangan sampai hari-hari mulia berlalu hanya untuk bermalas-malasan, sibuk dengan dunia, bermain media sosial tanpa adanya manfaat, lalai dari mengingat Allah. Maka mari kita jadikan bulan Dzulhijjah sebagai momentum memperbaiki diri dan mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita manfaatkan bulan Dzulhijjah ini dengan sebaik-baiknya. Jangan biarkan hari-hari mulia ini berlalu tanpa amal ibadah kita. Mungkin kita tidak mampu berhaji ke tanah suci, akan tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berpuasa, berzikir, bersedekah, dan memperbanyak amal soleh kita. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk menjalankan puasa sunnah di bulan Dzulhijjah ini dan menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup dari kami, materi yang kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Faizah SAG, Penyuluh Agama Islam, KUA Kecamatan Gedungdung, untuk materi pada pagi hari ini, keutamaan puasa. Wassalamualaikum Ustazah.
1: Ya, waalaikumsalam. Terima kasih juga, Mbak.
0: Baik, itu tadi pendengar mutiara pagi kami bersama dengan Ustazah Faizah SAG, Penyuluh Agama Islam, KUA Kecamatan Gedungdung, yang menyampaikan materi keutamaan puasa di hari Kamis 21 Mei 2026.
2: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Sampang.
3: The Prophet sallallahu alaihi wasallam told us that we must obey Allah and his messenger at all times. But after that, who else did he tell us to listen to and be close to?
4: Your mother.
3: Yes, well done. Who should

0: kasih pendengar Anda masih bersama kami di program Masa 1 RRI Sampang, informasi dan inspirasi. Tepat pukul 6 pagi pendengar, berita pagi kembali hadir berjaring dengan Pro 1 di Sumenep. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, kanal informasi dan

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Hewan kurban sebelum disembelih. Jadi diperiksa dulu oleh teman-teman di lapangan itu kondisi fisiknya, terutama kesehatannya.
2: Modus operandi yang dilakukan terduga pelaku adalah menyimpan narkotika jenis sabu untuk kemudian diserahkan kepada pemesan.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi. Edisi hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban di sejumlah wilayah. Khairul Umam melaporkan.
4: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang terus mengintensifkan monitoring kesehatan ternak menjelang pelaksanaan Idul Adha 2026 di Kabupaten Sampang. Kepala Bidang Peternakan Dispertakabi Sampang Arif Rahman Hakim mengatakan pengawasan dilakukan mulai pasar hewan hingga lokasi penyembelihan kurban di berbagai kecamatan. Menurutnya, petugas fokus melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem guna memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi masyarakat saat Idul Adha.
1: Ya, seperti saya jelaskan yang tadi itu ya, jadi antemortem itu adalah pemeriksaan hewan kurban sebelum disembelih. Jadi diperiksa dulu oleh teman-teman di lapangan itu kondisi fisiknya, terutama kesehatannya, cacat atau tidak sesuai dengan hukum Islam, itu diperiksa. Dan setelah diperiksa itu akan memperoleh surat keterangan kesehatan hewan. Jadi bagi yang akan melaksanakan kurban, entah itu perorangan atau melalui masjid atau musola ataupun yayasan pondok pesantren, bisa menghubungi petugas kami untuk dilakukan pemeriksaan. Dan nantinya setelah diperiksa akan mendapatkan surat kesehatan hewan bahwa ternak tersebut sehat. Kemudian postmortem itu pemeriksaan setelah hewan disembelih. Jadi akan dicek ulang atau dicek kembali setelah hewan disembelih, baik itu dagingnya, jeroannya, dan lain-lain.
4: Selain pemeriksaan kesehatan, Dispertakabi juga memberikan edukasi kepada peternak dan pedagang agar menjaga kesehatan ternak serta melengkapi dokumen administrasi pengiriman hewan. Masyarakat juga diimbau segera melaporkan hewan kurban kepada petugas untuk diperiksa sebelum penyembelihan dilakukan agar mendapatkan surat keterangan sehat dari Dispertakabi Kabupaten Sampang. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Sejak tahun lalu, pos pemeriksaan hewan di akses Suramadu resmi ditutup oleh pihak provinsi. Kondisi ini membuat lalu lintas hewan kurban melalui jalur darat tidak lagi diawasi secara ketat, sehingga pengurusan dokumen kesehatan sepenuhnya bergantung kepada kesadaran masyarakat. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bangkalan, Dr. Hewan Ali Maki menjelaskan, karantina di Simpang 4 Petapaan Akses Suramadu, Sisi Madura, sudah tidak beroperasi, dipindahkan ke Tanjung Bumi yang menjadi jalur laut hewan ternak menuju Kalimantan, sehingga di akses Suramadu tidak ada lagi checkpoint maupun karantina. Meski demikian, ia menekankan pembeli hewan kurban tetap meminta surat kesehatan hewan, sehingga peternak atau penjual tetap mengurus dokumennya.
5: Checkpoint itu kan memang kewenangan provinsi, sudah ditutup oleh provinsi, sudah tidak ada yang jaga. Yang kedua, karantina juga sudah tidak ngantor lagi di sana. Jadi memang lalu lintas ini sudah seperti halnya dari Sumenep misalnya ke Bangkalan, itu kan sepanjang jalan tidak ada karantina. Yang ke Surabaya juga sudah tidak ada karantina, tidak ada checkpoint.
3: Terpisah, pemilik kandang Abdi Farm Sahril Abdillah menegaskan pengurusan dokumen kesehatan hewan kurban baru dilakukan setelah terjadi kesepakatan penjualan. Meski pos pemeriksaan di Suramadu sudah tidak lagi dijaga, pihaknya tetap berkomitmen mengurus dokumen kesehatan.
6: Kalau informasinya tahun ini tidak ada lagi penjaga di pos itu, ya kita akan tetap mengurus dokumen. Kita sadar bahwa sapi ini harus memiliki identitas menghindari tindakan kriminalitas karena potensi sapi ini sangat besar di Madura.
3: Sahril menambahkan, setiap tahun kandang Abdi Farm menyiapkan sekitar 100 ekor sapi untuk kebutuhan kurban, dengan sebagian merupakan titipan petani sekitar. Pendengar dan pemirsa, berikut tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat tentang pengawasan ketat hewan kurban.
7: Saya Ibu Sari di Sumenep. Menurut saya, pemeriksaan hewan kurban lebih tepat dilakukan pada saat dan setelah hewan disembelih untuk mengetahui kelayakan daging dan pemeriksaan organ dalam untuk memastikan bebas dari parasit dan penyakit lainnya. Harapan saya, lokasi-lokasi atau lapak penjualan yang sudah dipantau, diperiksa, ditempel stiker oleh dinas terkait agar masyarakat secara aman membeli daging dan hewan kurban.
8: Saya Sahawi di Sumenep. Pengawasan dan pemeriksaan pada hewan kurban, terutama di lapak-lapak penjualan. Tujuannya menurut saya agar mendeteksi adanya indikasi penyakit menular, terutama penyakit mulut dan kuku.
9: Saya Muhammad Sahlan di Kandangan. Menurut saya, pengawasan hewan kurban memang harus diperketat, terutama dari kesehatan. Umur hewan kurban cukup masuk ketentuan Islam agar tidak berkorban tidak sia-sia.

0: Topik komentar Buletin Berita RRI hari ini, pengawasan ketat hewan kurban. Naskah ditulis dan dibacakan Imam Muhlis.
1: Pendengar dan pemirsa, Idul Adha menjadi momen yang selalu dinantikan masyarakat. Selain memiliki makna ibadah yang mendalam, perayaan ini juga identik dengan meningkatnya aktivitas perdagangan hewan kurban seperti sapi, kambing, maupun domba. Menjelang hari raya, lapak-lapak penjualan hewan kurban mulai bermunculan di berbagai wilayah. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap hewan kurban tentu harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat, sebab hewan yang diperjualbelikan tidak hanya harus memenuhi syarat secara agama, tetapi juga harus dipastikan sehat dan layak untuk dikurbankan. Pengawasan hewan kurban menjadi langkah penting untuk memastikan kondisi kesehatan hewan sebelum sampai ke tangan masyarakat. Pemeriksaan dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penyakit hewan yang dapat mengganggu kesehatan ternak maupun berpotensi berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Biasanya petugas akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah aspek, mulai dari kondisi fisik hewan, usia hewan, kondisi tubuh, hingga memastikan tidak ada gejala penyakit tertentu. Pemeriksaan juga dilakukan untuk melihat kondisi mata, mulut, kulit, pernafasan, hingga kemampuan gerak hewan. Selain pemeriksaan kesehatan, aspek administrasi juga menjadi perhatian. Lalu lintas hewan dari luar daerah perlu dipantau untuk memastikan hewan yang masuk telah melalui prosedur kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan seperti ini memiliki tujuan yang cukup penting. Di satu sisi, masyarakat sebagai pembeli memperoleh rasa aman karena hewan yang dibeli berada dalam kondisi sehat. Sementara di sisi lain, para peternak dan pedagang juga mendapatkan perlindungan agar aktivitas perdagangan berjalan dengan baik dan tetap menjaga kepercayaan konsumen. Bagi masyarakat yang akan membeli hewan kurban, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan hewan terlihat aktif dan memiliki nafsu makan yang baik. Hewan yang sehat umumnya tampak lincah, mata bersih dan cerah, bulu terlihat baik, serta tidak menunjukkan tanda-tanda sakit. Kemudian, perhatikan kondisi hidung dan mulut hewan. Hindari memilih hewan yang mengeluarkan cairan berlebihan dari hidung atau mulut karena bisa menjadi salah satu indikasi gangguan kesehatan. Masyarakat juga perlu memperhatikan syarat hewan kurban sesuai ketentuan agama. Misalnya usia hewan yang sudah mencukupi, serta tidak memiliki cacat fisik seperti pincang, sangat kurus, buta maupun kondisi lain yang dapat mengurangi kelayakan hewan untuk dikurbankan. Tidak kalah penting, masyarakat juga disarankan membeli hewan kurban dari penjual yang jelas dan terpercaya. Dengan begitu, asal-usul hewan maupun kondisi kesehatannya bisa lebih mudah diketahui. Momentum Idul Adha bukan hanya tentang pelaksanaan ibadah kurban, tetapi juga tentang menjaga kualitas dan keamanan hewan yang akan dikonsumsi masyarakat. Karena itu, pengawasan yang ketat menjadi bagian penting dalam memberikan rasa aman sekaligus menjaga kesehatan bersama. Melalui sinergi antara petugas, pedagang, peternak, dan masyarakat, diharapkan pelaksanaan kurban tahun ini bisa berjalan lancar, aman, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenang berjejaring dengan RRI Sampang. Serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenang Net. Kami beralih ke informasi lain. Polisi mengamankan terduga pengedar sabu di Kabupaten Pamekasan.

0: untuk kemudian diserahkan kepada pemesan. Saat ini petugas masih mendalami dari mana terduga pelaku tersebut mendapatkan barang haram itu.
1: Dari tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa satu poket plastik klip kecil berisi sabu berat kotor kurang lebih 0,59 gram, satu unit ponsel, dan satu lembar plastik klip kosong. Atas perbuatannya, terduga pelaku kini mendekam di rutan Polres Pamekasan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
2: Treskrim Polres Bangkalan berhasil mengungkapkan kasus pencurian laptop milik mahasiswa UTM di Desa Telang, Kecamatan Kamal, setelah rekaman CCTV viral memperlihatkan aksi pelaku di salah satu masjid sekitar kampus. Berikut laporan Miftahul Umar.
3: Satuan Reserse Kriminal Polres Bangkalan berhasil menangkap pelaku pencurian laptop milik mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, UTM, di Desa Telang, Kecamatan Kamal, yang sebelumnya viral rekaman video pelaku saat mengambil laptop di salah satu masjid di seputar kampus. Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Hafidzian Maulidi menjelaskan, penangkapan dilakukan setelah polisi menelusuri rekaman CCTV di musala sekitar lokasi kejadian. Berbekal dari rekaman CCTV, berhasil mengidentifikasi pelaku dan langsung mengamankan pelaku yang diketahui berinisial RL, warga Pamekasan. Saat diamankan, pelaku sedang tertidur di masjid lain di kawasan Telang.
4: Pelaku ini mengambil laptop milik korban pada saat korban tidur dan diketahui pada saat terbangun laptop tersebut sudah tidak ada. Satreskrim Polres Bangkalan melakukan penyelidikan, kami melakukan analisa CCTV yang ada di dalam masjid dan kami berhasil mengidentifikasi pelakunya.
3: Menurut Hafid, sebelumnya korban bernama Ferdik Ardika kehilangan laptop saat tidur di Masjid Baitul Muttaqin, Desa Telang Kamal. Pelaku RL dijerat pasal tindak pidana pencurian dengan pemberatan pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Selain itu, pelaku diketahui merupakan daftar pencarian orang atau DPO Polres Pamekasan dalam kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang, melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, meski wilayah Madura telah memasuki awal musim kemarau, Stasiun Meteorologi Trunojoyo mengingatkan masyarakat perlu mewaspadai potensi hujan lokal. Muhammad Ali melaporkan.
5: Stasiun Meteorologi Trunojoyo Madura memprediksi hujan lokal masih berpotensi di wilayah Madura dalam 2 hingga 3 hari ke depan meski saat ini telah memasuki musim kemarau awal. Kepala Stasiun Meteorologi Trunojoyo Madura, Ari Wijayanto, mengatakan kondisi tersebut dipicu pelemahan angin di lapisan bawah dan atas atmosfer yang menyebabkan proses pembentukan awan hujan berlangsung cukup masif. Selain itu, keberadaan pusat tekanan rendah dan sirkulasi siklonik di wilayah Kalimantan juga mempengaruhi pola angin di sejumlah daerah termasuk Madura. Menurut Ari, suhu muka laut di wilayah perairan sekitar Madura yang masih hangat turut memperbesar suplai uap air sehingga hujan masih sering terbentuk secara bergantian.
6: Kalau pertumbuhan awan konvektifnya bisa aja, tapi sesaat banget, nggak akan lama. Pun banyak awan bergulung-gulung ya. Tapi itu kan nanti dia akan menjadi satu membentuk awan hujan, setelah hujannya selesai sudah, dia akan menumpuk lagi, membentuk awan cipi lagi gitu.
5: Ari menambahkan, hujan yang terjadi diperkirakan bersifat lokal dan durasi singkat, namun masyarakat tetap diminta waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba. Stasiun Meteorologi Trunojoyo juga memastikan perkembangan kondisi atmosfer akan terus dipantau untuk melihat potensi hujan dalam beberapa hari mendatang.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang terus berupaya membenahi tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian yang berlaku, regulasi ini menegaskan aturan main mengenai siapa saja yang berhak menikmati fasilitas subsidi negara. Kepala Bidang Sarana Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, Nurdin, menyebut salah satu poin krusial yang wajib dipatuhi adalah batas maksimal kepemilikan atau luasan lahan garapan. Petani yang berhak menerima pupuk subsidi hanya mereka yang mengelola lahan paling luas, 2 hektar per musim tanam untuk setiap komoditas yang ditentukan.
7: Yang kedua, itu luas lahannya tidak lebih dari 2 hektar. Kalau lebih dari 2 hektar dia tidak bisa dianggap petani itu petani mandiri gitu. Nah, kemudian yang dapat pupuk bersubsidi ini perlu kami sampaikan kepada masyarakat.

0: Cacat. Ini ada beberapa tanaman aja. Pertama, untuk tanaman pangan itu yang dapat pupuk bersubsidi, itu padi, jagung, kedelai, sama ubi kayu.
1: Namun batasan 2 hektar saja tidak cukup untuk bisa menebus pupuk dengan harga eceran tertinggi HET yang telah ditetapkan pemerintah. Petani wajib memenuhi beberapa syarat administrasi utama. Di antaranya, petani harus resmi terdaftar dalam kelompok tani (POKTAN) di wilayah masing-masing. Kemudian data petani wajib masuk ke dalam sistem informasi manajemen penyuluh pertanian dan diusulkan melalui elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok.
2: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
1: Pendengar dan pemirsa, saat ini sekitar 94% jemaah haji asal Indonesia sudah tiba di Mekkah, Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya dari Media Center Haji 2026, M. Hariri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dilaporkan saat ini saya sedang berada di lobi hotel PPIH Dakar Bandara. Hari ini merupakan hari ke-14 gelombang kedua layanan kedatangan jamaah haji Republik Indonesia yang masuk lewat Bandara King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi. Nah, pemirsa, hari ini dijadwalkan akan ada 14 kloter kembali yang akan tiba di Jeddah dengan jumlah jamaah sebanyak 5.383 jamaah. Nah, pemirsa dapat diupdate hingga pagi ini, hingga pukul 6.30 menit waktu Arab Saudi, saat ini sudah ada 500 kloter jamaah haji Republik Indonesia yang sudah tiba di Mekkah, di mana di dalamnya terdapat 192.923 orang. Artinya hingga saat ini persentase kedatangan sudah mencapai 94% dari keseluruhan jamaah yang dijadwalkan. Nah, sementara jamaah haji lansia yang sudah berada di Mekkah saat ini jumlahnya mencapai 42.053 orang. Nah, kebanyakan atau sebagian besar jamaah haji Republik Indonesia saat ini sudah selesai mengikuti rangkaian umroh wajib setibanya mereka di Tanah Suci Mekkah. Nah, pemirsa, hingga saat ini persiapan-persiapan puncak haji terus dilakukan. Hingga kemarin, Amirul Hajj sudah tiba keseluruhan yang dipimpin langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Bapak Muhammad Irfan Yusuf bersama Menteri Menko Pemberdayaan Masyarakat Bapak Muhammad Iskandar dan beberapa anggota Amirul Hajj yang lain. Nah, para Amirul Hajj ini setibanya di Jeddah langsung melakukan menyapa jamaah yang baru datang di Bandara Jeddah. Mereka bersilaturahim dan menanyakan kesiapan dan juga kesehatan jamaah yang baru tiba dari tanah air. Baik pemirsa, dari Jeddah Arab Saudi, M. Hariri, Media Center Haji 2026 melaporkan.
2: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Pendengar dan pemirsa, laga silaturahmi antar klub di bawah ASKAP PSSI Sampang U40 berlangsung dengan penuh kegembiraan dan meriah. Saat ini turnamen segera memasuki babak semifinal. Ima Fadilah melaporkan.
1: Turnamen sepak bola Fun Games U40 yang digelar ASKAP PSSI di Kabupaten Sampang telah resmi memasuki babak semifinal. Meski Fun Games, kompetisi yang diikuti oleh 16 klub dari berbagai kecamatan ini menggunakan penilaian profesional yaitu sistem gugur. Sebelum tensi turnamen meninggi di 4 besar, atmosfer pertandingan sudah meriah sejak awal. Turnamen dibuka dengan laga eksebisi yang mempertemukan para mantan pemain profesional legenda Persebaya All Star melawan legenda Persesa Sampang. Ketua Pelaksana Fauzan Effendi menegaskan esensi utama dari ajang U40 adalah silaturahmi dan menghidupkan atmosfer sepak bola di Sampang.
2: Sebenarnya kita mengadakan U40 itu hanya sebagai motivasi pada pemain junior. Sebetulnya ini hanya istilahnya sekedar hiburan, hanya memotivasi pemain junior.
1: Antusiasme penonton yang termasuk para pemain muda yang hadir menyaksikan laga ini sangat luar biasa, terutama pada saat mendekati semifinal. Diagendakan semifinal akan berlangsung pada hari Kamis dengan menyajikan dua laga sengit yang mempertemukan kekuatan sepak bola regional, yaitu Gama Putra VS Pantura dari Sampang. Sedangkan dari Sampang Selatan, Mitra KSK akan bertanding dengan pemenang pertandingan Rabu sore ini. Imo Fadila melaporkan.
0: Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Masa 1 RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. Masih ada banyak informasi dan juga lagu-lagu yang nantinya kami putar di ruang dengar Anda. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. Sampang pagi ini.

0: Dialog Pagi Pro 1 RRI Sampang.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
2: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Prima casa.
1: Sampang pagi ini.
2: Baik pendengar, tepat pukul 4.05 lepas pukul 6 pagi pendengar, saya informasikan mengenai ketersediaan dan juga perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Sampang. Untuk beras premium pendengar, yakni seharga Rp14.900, beras medium Rp13.000. Lalu untuk gula kristal putih, yakni Rp17.500. Bergeser ke harga minyak goreng pendengar, minyak goreng curah, yakni Rp22.000. Lalu minyak goreng kemasan premium per 1 liter, yakni di harga Rp24.000. Kemudian untuk harga daging sapi paha belakang, Rp127.500 per kilogram. Daging ayam ras, Rp40.000 per kilogram. Dan juga daging ayam kampung, Rp80.000 per ekor. Bergeser ke harga telur pendengar, yakni telur ayam ras Rp25.000 per kilogram. Kemudian telur ayam kampung Rp40.000 per kilogram. Ada juga harga cabai merah keriting pendengar, maksud kami cabai merah besar, yakni Rp47.500 per kilogram. Cabai rawit merah Rp62.500 per kilogram. Bawang merah Rp37.500 per kilogram. Dan bawang putih Rp30.000 per kilogram. Harga tersebut mendengar kami informasikan dari website siskaperbapo.jatimprov.go.id mendengar.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.